0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat Teh 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: คลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
1: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
2: Radio Thailand Jala FM 95 MHz
3: Mitok kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak mutu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha.
5: Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
6: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari... menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Hari ni tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

0: Majelis Perbandaran Betong menganjurkan kursus latihan penternakan lebah keluluk bagi menambah pendapatan dan meningkatkan kemahiran kerjaya penduduk setempat. Program yang berlangsung pada tanggal 25 hingga 20 Jun 2020 ini itu bertujuan memberi pendedahan kepada golongan belia dan masyarakat mengenai kemahiran pekerjaan serta keusahawanan yang selaras dengan potensi dan keadaan geografi setempat. Selain itu, program ini turut membantu peserta meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman dalam menjana pendapatan. Seramai 40 orang belia dan penduduk yang berminat telah menyertai program ini. Lebih 150 penduduk di Tanto berganding tenaga menyertai perarakan menolak keganasan dengan membawa mesej keamanan boleh bermula apabila semua pihak bersama-sama menolak keganasan. Penduduk dari Mukim Bandre bersama agensi tempatan di daerah Tanto telah mengadakan kempen menentang keganasan susulan insiden letupan yang menyasarkan anggota keselamatan. Selepas program tersebut, penduduk dan juga pihak keselamatan turut mengadakan perbincangan mengenai langkah-langkah pencegahan kejadian tidak diingini di kawasan berkenaan. Mereka bersetuju untuk mempertingkatkan kawalan dan pemantauan keselamatan dalam kampung. Orang ramai juga diminta supaya segera memaklumkan kepada pihak berkuasa sekiranya terlihat individu yang mencurigakan atau sebarang perkara luar biasa bagi menggelakkan kejadian jenayah serta mengurangkan risiko kehilangan dan kerugian yang mungkin berlaku. Wilayah Jala menganjurkan program mediasi hutang selepas penghakiman mahkamah bagi membantu penghutang menyusun semula hutang mereka. Penganjuran program mediasi hutang ini merupakan salah satu langkah penting dalam membantu rakyat yang berdepan masalah kewangan. Melalui program ini, penghutang berpeluang berunding untuk menyusun semula hutang, mengurangkan jumlah bayaran ansuran bulanan, melanjutkan tempoh pembayaran atau memohon penangguhan pembayaran mengikut kesesuaian. Langkah ini dapat membantu meningkatkan kecairan kewangan penghutang manakala pihak pemiutang pula terus menerima bayaran hutang secara berterusan melalui persetujuan yang dipersetuju bersama. Duli yang teramat mulia Puteri Sri Wanawari Narirat Rajakanya telah terpilih sebagai atlet equestrian kebangsaan negara Thai bagi Temasya Sukan Asia 2020 ini. Persatuan Equestrian Negara Thai di bawah naungan diraja telah mengumumkan senarai atlet yang terpilih untuk mewakili negara Thai dalam Temasnya Sukan Asia ke kali yang ke-20 yang akan berlangsung dari tanggal 19 September hingga tanggal 4 Oktober 2020 di negara Jepun. Senarai seramai 13 atlet telah dipilih untuk bertanding dalam 3 kategori iaitu dressage, seni tunggangan kuda, eventing dan juga cho jumping ataupun lompat halangan. Antara nama yang tersenarai ialah Duli yang teramat mulia Puteri Sri Wanawari Narirat Rajakanya yang akan bertanding dalam acara dressage. Wilayah Naratiwat melancarkan operasi pemusnahan dadah dengan menyasarkan 92 lokasi. Encik Bun Cuai Hom Yam Yen, Gubernur Wilayah Naratiwat bersama dengan Major General Yod Awud Peng Pak, Komander Pasukan Petugas Kos Wilayah Naratiwat dan juga General Polis Prayong Kosaka, Ketua Polis Wilayah Naratiwat, telah berganding bahu melaksanakan operasi proaktif selaras dengan dasar keselamatan kerajaan. Terbaru, pihak berkuasa telah melancarkan operasi Naratiwat pemusnahan dadah dengan menggerakkan usaha menyeluruh untuk membenteras kegiatan dadah di 92 lokasi sasaran. Pada masa yang sama, mereka turut membentangkan hasil pelaksanaan dasar keselamatan dan usaha memerangi dadah sepanjang tempoh 1 bulan yang lalu. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita. Itulah untuk beberapa berita untuk yang bu nak siapa menyebar kepada peminat dalam ruangnya berita Sawata. Untuk sekarang itu kita nak rehat sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya berita.
1: นี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออรัสเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิวบวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออรัสเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิวบวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรตามเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอร์แรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแบรนด์ฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073-255-044 073-255-077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
2: ทำไมถึงเพิ่งมาหาหมอครับ
3: ทำไมถึงเพิ่งมาหาหมอครับ
2: ตั้ง2วันแล้วรู้ไหมครับว่าโดนแมวกัดเนี่ยต้องรีบมาหาหมอทันทีไม่ควรรอและแผลใหญ่ขนาดนี้เนี่ยถ้าไม่รับวัคซีนมีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าสูงมากนะครับ
4: แต่ฉันโดนแมวกัดนะคะหมออีกอย่างแมวที่เลี้ยงเองด้วยแล้วก็ฉีดวัคซีนแล้วด้วยค่ะ
2: สัตว์เลี้ยงฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคนจะปลอดภัยนะครับอีกอย่างนึงโรคพิษสุนัขบ้าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเป็นพาหะได้
5: ไม่ใช่แค่สุนัข
2: แล้วแมวคุณเนี่ยก็เลี้ยงปล่อยออกนอกบ้านตามใจคุณจะรู้ไหมครับว่าวันนึงเขาไปเจอกับอะไรมาบ้างอย่างแผลคุณน่ะยังไงก็ต้องฉีดวัคซีนเข้าใจไหมครับ
4: ไม่เข้าใจค่ะ

0: คือข้อมูลด้านสุขภาพเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์เฉพาะเรื่องบริการมันตอบโจทย์ในเชิงนโยบายและในอนาคตถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลที่มากพอหน่วยงานกลางที่เข้าร่วมก็สามารถที่จะนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์นะคะในเชิงของนโยบายที่สอดคล้องกับบริบทในแต่ละแอเรียในแต่ละพื้นที่ได้แม่นยำมากขึ้นมันจะทำให้ประเทศเราเนี่ยมีศักยภาพหรือขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านนวัตกรรมทางด้านอุตสาหกรรมทางด้านการแพทย์เนี่ยกับต่างประเทศหรือนานาชาติเนี่ยเพิ่มมากขึ้น
1: ถ้าในประเทศไทยเรามีแบบนี้ค่ะจะทำให้เราล่นระยะเวลาในการเดินทางนะสิ่งแรกนะคะค่าใช้จ่ายบางทีคนไข้อาจจะไม่ได้สะดวกไปโรงพยาบาลอาจจะไปสาธารณสุขหรือไปคลินิกเนี้ยค่ะเราเองเราก็จะสบายใจใช่ไหมคะไม่ต้องไปนับหนึ่งในการคุยกับคุณหมอมาก็เรียกว่าจุดเดียวสามารถที่จะได้รับบริการได้ทันที
2: Juga peminat lah yang mana kita sudah dengar berita hal-hal apa saja yang menyebar kepada peminat pendengar kita untuk sekarang itu. Dan juga masa sudah terakhir yang mana hari ini tu Bu minta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia ataupun dengan kata-kata hikmat lah nak beri amaran ataupun nak beri sapa kepada peminat itu. Kata-kata hikmah hari ini tu iaitu katanya ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah, iaitu kita apabila kita ada ilmu tetapi kita tak amal ataupun kita tak guna, ibaratnya supanya pohon kayu yang tak beri buah ataupun tak beri faedah kepada kita. Iaitu kata-kata hikmah hari ini tu beri sapa kepada peminat kita semua. Untuk hari ini tu minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.
4: Dengar berita polisi kerajaan.
5: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
6: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
7: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
8: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
9: Cik, Mak Cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teruk Peluh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Setengahnya stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata @Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Radio Tenaga Borok.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 J.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti C 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza zulzilatil ardu zilzalaha.
0: Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat.
1: Wa akhrajatil ardu athqalaha.
0: Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya.
1: بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا.
0: Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya.
1: يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ.
0: Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya.
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
0: Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
1: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
0: Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
2: Sadaqallahul azim. Praung Allah songkrat. Jing seme. Pekata dari Allah semua sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Khoai kwam santi suk, kwam jamren, kwam berkat, kwam praset, kwam suk, so se saru khokai suk, senang linang. Senang line, happy happy. Jom mi dia tanpa fang te korup rak tuk tan. Adik kakak yang dihormati sekalian, hari ni hari Jumat, wan suk. Suk mula-mula tu, suk senang linang, senang line. So saya seru khokai suk. Suk hari ini tu, so salah. Seru khokai roh dia karan suk. Suk hari ini Jumat. Hari Jumat. Wan suk. Hari Jumat. Pas suk so lagi, so saya seru khokai suk tu, masak. Makan nasi masak. Suk. Gula masak. Plasuk. Ikan masak. Plasuk ikan masak, gula masak, keng sup, kin aroy, pucuk jaha masak, aroy, gulai kewe, gulai ke kuning masak, kin aroy, makai hari Jumaat deh, hari Jumaat. Patu plasum, ikan kemasai, sedap aroy. Ini ayah alhamdulillah, ya pa alhamdulillah deh. Pada hari gapo ya pagi di makan sat rezeki. Rezeki. Hari apa eh? Hari tepat hari tak silap ke hari. Hari Abu, hari Abu. Hari Abu lepas hari dah tadi. Alah hari Abu tepat 24 bulan Mitunna. 8 hari bulan Muharram. Mayo pagi satu kapung deh. Tu baik di sekali ngah nayok muktamad ta ada pegawai dia pergi buka sebuah bangunan serbaguna akan andek praksong bangunan serbaguna boleh pakai banyak karo bangunan serbaguna akan andek praksong tapi banyak care tu deh apabila buat dalam sejek tu banyak care ke sekolah tadika lah deh. Jadi waktu pak mengajar tadika ada tu mengajar kiraati mengajar tadika untuk satu hak kau budak pada tu lek malai ada satu tempat tu ya pagi tu ya tengah balik balik malai tu mengajar kiraati ada tu balik petang mengajar kiraati orang tua Kira tiga tua ni, alhamdulillah deh. Baik dah banyak deh. Ada tu boleh buat tempat pecun, tempat apa ni. Akan dia pasang bangunan serbaguna. Ada tu kosono. Ha, kosono buat pakai ada juga ni. Kau tante ni. Ha, hari biasa hari biasa tu kosono buat pakai. Awak akan. Kosono satu, satu tempat. Ha, satu kampung. Eh, kosono tambun. Tekat atas tu, kosono. Ha, kosono. Lepas tu, boleh. Banyak kara, bakal banyak kara lah deh. Akan naik pelasong ni banyak kara. Apa harga banyak mana tu. Sebuah-sebuah tu, harga 3 juta lebih. Ha, sepagi di channel pun ni tu. Hari Rabu ni, ya pagi di channel deh. Akan naik pelasong. Bangunan sebuah-buah di channel dia. Sejak channel tu. 3 juta lebih macam comel weh. Ya pak tengok ni, hak bangunan, hak rung baru sikit. Ha, ya banyak rung dah. Mula-mula buat tahun 2551 mula tu deh. Ha, jadi tu back plan tu. Hak ni plan jadi petanah-petanah rung yang ketiga dah. Comel weh. Ha, comel pada rung mula-mula lah. Rung mula, rung kedua, ni rung ketiga comel. Alhamdulillah deh. Alhamdulillah. Lepas tu, royak sikit pun boleh deh. Katanya, duit tu baik di mana? Orang baca, bangunan serba guna akan daripada soal tu baik di mana duit? Duit, ya lak ya deh. Lak. Lak. Enggak peraman lak. Enggak peraman. Duit asal rakyat. Duit asal rakyat, apa klik ke rakyat? Ini asal daripada gapo. Oh ni lak ya. Lak ni sepupu pocok pagar dia. Pagar. Nyacek. Pocok nyacek kata. Mari di mana? Pucuk. Mari di asir. Asir ke apa? Asir kena air. Orang kaya lah dia. Orang kaya. Orang pertengah. Orang sesak pun. Padahal. Orang pakai mutu. Pakai kereta. Pakai 10 luda ikut lah. Kita gala cole. Ni. Hak pakai pai tabian yak lang yang betul tu. No yak hera tua tu. Hak mana pakai kereta mutu. Kereta gala, kereta 10 luda kan tu. Kereta kosong. Hak pakai pai yak lang tu. Asal lelia tu. Boleh pada tongtin. Tongti. Tongti 100%. 100%. Kita bayar hasil 1,000. Ha, boleh 1,000. 2,000, 2,000. 3,000, 3,000. 5,000, 5,000. Hasil itu klik kepada tongti. Naik kepada obocor 80%. Pergi kepada obotor. Pergi seban tambun tu. Ha, 20% lagi. Mana 1%. Mana konsum. Kita pergi bayar di konsum tu. Konsum supaya jadi present ni. Terima duit dah tu. Syah. Katakan tongti. Boleh ke tong ti? Bebaik tu deh. Lepas tu, Nayok kita lah. Nayok mata kita ni. Jadi mana duit ni, untuk buat bangunan. Bangunan serba guna ni. Pihak lain lagi tu, sepatu beki batah, beki tembok batah. Batah, kita panggil batah pun kita deh. Kalau kau nara panggil tembok. Kalau tembak tu, rumah kita tu, kalau tembak kan rabat. Tembak tong. Tapi, kau pun panggil tembak. Deh, beki tembak. Beki batah, beki jalan apa tu. Pakai duit ni lah. Duit orang bayar asir, hopai jalan, ngapai betong. Dua ni, asir lah. Kalau kita pakai pai di cawak lain, duit kita bayar tu boleh cawak lain. Pai bakok boleh bakok. Banyak kita pai bakok deh. Mula-mula dia tak tahu lagi tu. Pakai pai bakok banyak. Duit naik bakok. Sebab tu bakok yang kaya. Ikut awak deh. Awak gapo? Awak jalan kereta api yang far-far. Udah. Jadi ia peternak lah bakok tu. Sebab apa duit banyak. Asal lah banyak. Pasal lagi kalau 5 cawak kita asal lah banyak kali. Songklah. Segoro banyak kali weh. Asal hok dapat daripada kena air ni. pai so klar saja dia tu teko obocho boleh nengroy kualan 100 itu apa 1 juta kata dalam jalan gitu boleh mak 80 juta apa kenyok-kenyok mari tu nak apa 80 juta lah ni tu kata 100 juta nah, 100 juta lebih sikit-sikit deh teko jalan boleh 80 juta tu di songkla tu boleh 1200 juta asih daripada kena apa kapai songkla apa kapai songkla tu kerana apa weh kerana orang tiga cawak kita lagi duk tolong orang tiga cawak kita ni jaklah tani nara ni pakai pai songkla banyak lepas ada pai bakok pai songkla banyak kalau bani pai bakok pai songkla tu kodikodah lah deh pai jala sikit pai betung sikit pai tani sikit pai nara sikit kerana kita tak payah kata kalau kita pakai pai di cawak kita tu asalnya boleh cawak kita ha weh dek pak hei orang tua tu oya anak cucu je weh ha dek ada kereta banyak-banyak teh tu kereta boleh tukar ha wak pai jaklah ngapai betong kalau duk tani wak pai tani duk nara halih jadi pai nara hasilnya boleh ke anak cucu kita ha sebab ni wak akan dek pelasung hak obocho buat ni ha sekarang tu dekat 170 buah dah. 170 buah dah tu makan masa apa tahun eh. Dok tahun 2551 deh. Dok sikit sekali. Ha, sampai sekarang tu setahun tu tak bawah pada 8 buah. Ha, tahun ni katanya Nayuk kita katanya 10 buah. Ha, 10 buah. Kalau 10 buah bangunan sebuah guna wak di kapung tu wak di sejik tu pakai duitnya 30 juta lebih eh kalau 10 buah 32 juta patu ha nah, ada semua eh selagi adik akak kita duk bayar se kena air sebab apa duk tambah tu mula tu 4-5 buah setahun ni buah duk kenyok naik kerana kenyok naik tu kerana orang kita tu duk kenyok pai tabian ni pai timbik jaklah dengan betul tu duk kenyok ada tukar pada segera tukar jadi jalan ni jadi betul pai pada kok cupong ke mana cupong kok surat kok Chiang Mai ke mana tu tukar jadi pai pai jaklah pai betong deh kerana di betong tu sekarang tu orang seperti orang luar cawak lah deh maiduk banyak orang Cina deh orang Cina nak seneng nak kata orang Cina nak seneng nak mau panjang maiduk betong deh dalam praktik dalam fakta kita orang mau panjang banyak deh dua cawak nombor satu cawak nak konsi tamara orang mau panjang setitik umumannya. Dua duduklah jalan kita. Jalan kita duduk ke hulu banyak ke. Orang umumannya. Kau pindah nak kena start tantu apa betul tu. Banyak ke orang tua umum nak panjang. Mohon pada. Nak kubur pada. Kau tani pada. Deh. Tapi banyaklah jalan kita ni pergi ke nak hulu. Kerana udara. Satu udara. Ia dua hal makan ni. Ni orang tua weh. Kira tua tu pangat-pingat. Lepas tu no. Kok mana saat ni cara hal apa. Cara akan naik pelasung bangunan serba guna. Kok ni pada hari Rabu pun ni deh. Kok. Buat buat satu buah sekolah tadika lah deh. Bangunan sebuah guna apa kesalah dekat tu kita pakai pai jaklah pai cabian tu satu sedekah jariah masuk orang babo almarhum Tok Guru deh Haji Mak Tok Adam dia di sebagai kamakan selai jala almarhum Haji Mak Tok Adam dia biasa dia diperiksa Na yok obocok. Jamai betar. Ya telah menadunya dah tu deh. Pati dia kata kan. Dia duduk mengajar dia kata tu. Orang tanya dia. Ada orang soal tanya dia. Baba. Ni. Orang tukar pai jak. Pai. Cawak-cawak lain. Menjadi pai jak lang betul. Lepas tu dia ambil duit. Obocok ambil duit tu. Wak bangunnya sebuah guna. Bahawa jawab tu. Hak tu sedekah jari hapsa. Kita tahu cerak. Deh. Kalau kita buat. Buat pai cawak lain. Pai pihak bayar saya tak tahu juga wak nama. Tak tahulah deh. Ha, dia wak. Wak kot ni juga. Wak batah wak apa ni. Deh. Juga. Tapi hak ni kita cerak tu. Oh sedekah jari hapsa. Dalam cawak kita. Anak cucu kita boleh tupai. Nah, satu sedekah jariah. Kita mati dah apa tu. Eh, pahala tu siapa semua. Sekarang tu, nak uyak pada paminat kita pakai pai jaklah, pai betong tu. Eh, asalnya hak dikakak kita duk bayar. Asalnya kena air tu. Sekarang tu, 170 buah dah. 170 buah tu, pakai modal. Pakai modal duk 2,561 tu, 400 juta lebih. Si Roji Sikualan. Duk hipun sikit sekali. Sepuluh anak anai dua pusu tu. Sikit-sikit sekali tu. 400 juta lebih dah. Bangunan semua dekat. 170 buah. Sekarang dia. Lepas tengah duk buat sekarang tu. Lebih kurang 10 buah. Yang mana tu kenyok naik. Sebab tu dia pasaru dia. Kok mana pakai. Kereta banyak-banyak utih, pakai pai bakok, pai segoro, ikutlah pai cawak lain tu. Tukarlah menjadi pai jala atau pai betong deh. Seru. Ya, pas seru deh. Alhamdulillah deh. Lepas tu, dia terbiar pai betong tu deh. Dia mula-mulanya kerumkan konsong tu anuyat. Lepas tek-tai ni, satu je deh. Mana tak jadi... Pai ampe betong. Jalan tak ada, jalan cawak. 77 cawak. Itu deh, cawak belakang. Tapi pisik-sa cawak jalan kita ni, boleh pai betong. Nah, pai betong. Kalau siapa pai betong masa sekarang mula-mula kerumkan konsong, dia anuyat, dia anumat tu deh. Ada pai betong tu. Sekarang tu cukup 100 tahun bermulat dah. Nengroi pi podi. Kira weh. Dan 100 pi pada. Pada tahun. Tahun 2469. Sampai sekarang tu 100 tahun dah. 100 tahun dah menambah lah deh. Bakal pai betul sekarang tu menambah. Menambah. Hasilnya kita pun. Menambah. Honing. Di klik mari deh. Klik mari. Kira tua tu. Klik mari kat ni weh. Ayah pagi. Gapa pagi sekali nayok. Tamak tak buka bangunan serba guna. Di mana tu kah? Tengok ucerak weh. Di canai. Ni masjid canai. Masjid canai ni. Siapa dia je di nayok situ eh? Nayok mukmin. Mukmin Hasan. Ya ke. Pak tambun parang dia. Mukmin Hasan ni. Parang. Jadi dia kek parang lah. Kek parang tak email kita. Tak email sing. Sa'ik. Bancanan. Bancanan. Apa yang mula buka tu je. Apa baca Quran dulu deh. Baca Quran pun. Alhamdulillah. Deh ada elok ya. Baca Quran. Deh. Baca Quran. Wan Sakirin tu Allah. Nama pun like Wan Sakirin. Ni ada. Ada sorang deh. Dia kejap. Bata tanya ya apa weh. Sakirin. Bahasa Arab. Bahasa Arab atas Sakirin. Mulai deh. Bahasa Melayu kata gapo. Oh ni nak tanya tak email weh. Tanya tak email. Nama mulai ni. Wan Sakirin. Weh Sakirin. Wan Sakirin. Deh. Lepas tu. Ini tuan ten tak email lah. Jadi dia ucap pair. Seperti nak habis. Biasa nak katuk, katuk panggung, katuk piti tu. Ha, seorang tu atas tak imeh. Jamaruddin cik hak. Ha, tu atas tak imeh di situ. Dia nak dia tu terima kasih lah. Ha, kepada Najib Mukhtar Mata dan pegawai dia. Boleh mengadakan bangunan sebuah guna di masjid sana ni. Ya, terima kasih lah dia. Terima kasih. Dia berdoa. Ha, berdoa. Orang berdoa ni banyak ke nak berdekat deh. Minta ui selamat. Ui obocor pun selamat. Ui najuk kita boleh kerja selama-lama deh. Kalau pilih bila pula tu tak terlupa lah deh. Bun kuntong top 10. Ingat kita lah deh. Ingat tu. Terima kasih belakang pada pada orang obocor tu. Ada usaha. Dan terima kasih pada pada apa. Najib Obotor. Dia nak boleh mari tu daripada orang kampung dulu. Orang di kampung canai ni. Pakak deh. Pakak. Tok Imeh, Tok Kotek, Tok Bila, Kamakan, orang kampung. Lepas tu. Sapa ke Tok Nebeh. Sapa ke Tok Meneh. Sapa ke Soco. Dia tak terlupa Soco tu. Selepas Soco kek ni pada dia. Pada, pada Mang deh. Pada Mang. Soco. Lepas Soco tu lah. Bawa Soco Obotor. Lepas tu lepas tu lah, naik kepada minta daripada Obocor. Minta masuk Obocor tu. Obocor masuk sepah pecung. Di sini tempat nak tak ni. Dia kena buat apa. Kena cadar tanah tu. Tanah kena tanah khairak. Tanah jadi tanah sedik ke. Kalau tanah nak buat rata tak boleh buat. Kena ada tepak dia. Pendin din suan ruam tanah hok tengok. Nah, we boleh buat tu deh. Hani, terima kasih dah kapoi kapung tu deh. Kapoi kapung. Pihak Najib sendiri. Najib tadi katanya noi boleh buat satu satu tempat tu ni pakai masa seperti canda ni pakai masa 5 tahun. 5 tahun baru boleh. Baru sapa kiu. Sapa kiu. Lepas tu Najib kita. Mukhtar Mata kata. Suka hatilah. Jadi orang canai ni. Punam tang lah ke tua dia. Sekali kapung repa tu. Mana tu ambil doli. Patanam sejik tu. Comel lah masjid ni weh. Siapa dia tak esok masuk lagi weh. Masuk pergi teras maya tengok dia. Satu masjid petana. Hak comai. Jadi masuk pergi. Najib kita tadi pun pratap cai. Pratap cai. Terlekat hati dia. Bangga kata. Bang bersih lah tu. Bersih. Bersih apa. Cik terima kasih Tok Kotek pun. Saya apa Tok Kotek itu. Ya Tok Kotek rajin. Menyapu Tok Kotek ni. Tok Kotek berakhir. Buat kebersih eh. Masjid. Cuci dia. Lepas tu soal lagi dia kata, kerja kuam kim keng kong cum cun. Mana kata, tak ada, balah batas tak ada deh. Sati ke kapung tu deh. Pihak makan, wak puan bau ni wak makan, boleh banyak mana. Ni wak makan, belum pada, pada nak bangun ni serba guna tu. 2-3 bulan dah. Ya apa pergi deh, ramah. Orang pakat pergi, tu, masjid tu. Saya cari duit untuk kairak ke masjid. Lepas tu, tak ada apa lah deh. Lepas cik ayah pacar, cik terima kasih pada dia tak ni eh. Pada hari itu tu, terima kasih pada siapa dia tu. Sebab saya ni Najib deh. Najib Obotor Mukmin Hassan. Tok Nesey Sa'id. Tok Mian Masjid. Canai tu. Lepas tu, Jamaruddin Cik Hak. Tua tentu email nak kecek tu. Sedap kecek ya weh. Kecek sedap. Lepas tu. Palat. Palat. Oboto Paron. Wararin Lado. Kumaskas. Kumaskas. Palat. Palat. Palat Tino ni. Palat Tino. Tak ada apa ke deh. Tak ada apa deh. Pakai itulah deh. Lepas tu. Bangunan serba guna tu boleh pakai serba guna. Kita nak buat sepatah hari ni pi asura boleh. pian surau ni. Wa tepat jamung. Hari ni hari apa? Hari ke 10 Asyura dia. Poso-poso belaka dia. Pak minat ayah apa tu? Poso belaka, poso Asyura. Setahun sekali ya. Ada tu poso kemarin. Ada tu kemarin, poso kemarin. Hari ke 9, hari ni ke 10. Kalau tak ada poso, ada kemarin, dia mahu tak ada poso. Kemarin, geloksoh doa weh. Mai kila, mai pot, nak poso tak agak. Ada satu kapung. Apa tu poso esok? Ne, hari ni poso hari ni, hari ke 10, esok ke 11. Mana tu, we boleh dua hari. We petekah. Petekah kerana hari 10 hari ni tu, orang hok, hok, gapo, hok duk mengikut Nabi, Nabi, Nabi Musa. Nabi Musa bukan Isa dah. Nabi Musa. Nabi Musa dia syukur ni mak tahir dia. Dia poso. Umat dia poso. Buat jiu. Ini dia. Jiu dia poso hari-hari. Hari sekitar 10. Pak kita orang Islam ni. Nabi kita kata. Nabi Musa seorang Nabi. Hok-hok. Mi bun kunjai. Mana kata. Ada-ada apa. Kita pun kuntang top 10. Deh. Besar deh. Orang kita. Tahan Fardu semaya kita mula tu 50. Deh. Tahan hari Isra Mikraj dah. Tahan nak kelangit tu. Bawa turun mari tu. Nabi Musa. Nabi Musa tu sekat. Bentuk nak turun bumi. Nabi sekat tu. Hei Muhammad. Tahan Fardu gapa tak kemung. Nabi kita ya.

Malu dah Nabi Nabi Musa tanya kata, kenapa fardu boleh kurai dah? Nabi kita kata, kurai dah, kurai. Kurai dah. Kurai lekatnya mana? Lima. Lima waktu sehari semalam. Nabi Musa suruh Nabi kita naik pula. Kata, tak rok. Kata, umatmu tak rok. Deh, umat dia ni suruh, suruh semaya. Satu waktu ya, tak rok. Deh, dua waktu ya. Tak satu waktu, dua waktu tu deh. Dari tengah hari sekali, malas sekali. Tak rok dah. Umat dia tu umat hok. Hok tu sekali dia kata. Eh, hok gagah sekali. Tak rok. Umatmu tu, dah F. Nabi kita, tak boleh dah. Kalau abai Musa, tak mau malu dah. Malu kata hai dah. Tak ada apa kamu malu kata hai. Tak apa. Turun ke bombing. Nabi kita turun. Turun bombing boleh. Wajak deh. Lekat lima waktu. Kerana Nabi Musa lah. Kun mi bun kun. Mi bun kun. Pada umat orang Islam kita. Sebab itulah. Kita puasa. Nabi kita suruh puasa. Ingat. Ingat budi. Ingat budi. Ingat tanah. Ingat. Kata kita semaya lima waktu tu. Kerana Nabi Musa suruh Nabi tu duduk minta di tahir. Mengayu hari tu hai. Minta, pah minta, minta tu hai beri. So, tu hai beri tu. Lekat lima waktu. Kita dah semaya lah ni deh. Sebab tu lah. Kita wrestler tu. Semaya lah. Hak nombor satu. Semaya tiap agama. Biar mati esok ke. Beriksa mula-mula. Soal mula-mula ke. Mung semaya ke tak. Dia tak ada ni. Kata ada semaya ke. Hak lain tu. Tak nak beriksa. Eh. Pak lain tak nak beriksa. Pak nombor satu, semaya. Sebab itulah kita semaya ingat tinggal deh. Faham mana poso hari ini, alhamdulillah. Poso dalam terasa pun ada ustaz, ada tuk guru, budak mengajar. Niat poso mudah-mudah. Mudah belakang lah ni. Buka dalam terasa deh. Babo-babo tuk guru, budak mengajar ustaz. Ada tuk ustazah. Perangat-peringat. Eh, biar gerbai pun ni pahajar mudah-mudah sekali gerbai. Weh mudah. Ingat lagu mana. Dulu itu kan ada mata payah deh. Kena pergi ikut kapung pergi. Masuk dalam hotel tu. Nak semula dalam hotel deh. Nak pergi jirak, pergi apa. Ada tu pergi apa lari. Lucuk, lari. Lembur. Kena duduk pitah. Deh, lah ni mudah senang deh. Kita kau mengaji, kita kau senang buat kita buat amal ibadah. Alhamdulillah deh. Kalau dia dicandai tak ni lepas dah deh. Sebab itulah siapa dia ada tabian kereta hok pakai cawak lain tu kita pakai tukar deh. Tukar di pai jalan, pai betong. Deh. Lepas tu hok jalan kita deh. Acik adik kakak cari tengok deh. Jalan mana kata. Hok tak ada minyak tah. Mai mi. Mai lat jang. Tak ada buah minyak tah. Dalam jalan kita. Cuba isap tengok weh. Kalau ada lagi tu. Mai royak ke awaca weh. Royak ke soca tak apa. Royak soca. Oh ni saya pas diri deh. Oh ni sungguh deh. Sing. Sing duduk di kota terah ni. Mai kan. Dia tahu saya apa. Teloyak kena ayuk petah tak. Ni jalan kok muhria ni. Jalan di kota terah nak tubuk kedah ni. Lah ni lalu tak leh kata. Belubai lepas aibah tu belubai. Kereta kena ngek jalan lubai banyak kata. Deh. Nak kita leh payah. Patut ya payawak lah. Ya payawak kata. Hei say. Saya cuba isap tengok kereta dalam kampung saya lah. Tak sama kampung lawan. Duduk lalu dapat rumah saya ni. Di kota terah ni. Di Maikan ni. Saya cuba tengok. Kata lalu sepuluh te tu. Berapa te berapa kapan je lah. Atau apa betul. Kalau nak buah kata 450 te, 100 te tu. Nak pakai masa banyak hari juga deh. Kata 10 T lah.

0: การไทยแลนด์สตอรี่สนับสนุนรายการโดย123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง
2: Inilah suara jala gelombang 95 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
3: Wilayah Naratiwat melancarkan operasi pemusnahan dadah dengan menyasarkan 92 lokasi. Encik Bun Chuai Hom Yam Yen, Gubernur Wilayah Naratiwat bersama dengan Major General Yod Awut Peng Pak, Komander Pasukan Petugas Kos Wilayah Naratiwat dan juga General Polis Prayong Kosaka, Ketua Polis Wilayah Naratiwat telah berganding bahu melaksanakan operasi proaktif selaras dengan dasar keselamatan kerajaan. Terbaru, pihak berkuasa telah melancarkan operasi Naratiwat pemusnahan dadah dengan menggerakkan usaha menyeluruh untuk membenteras kegiatan dadah di 92 lokasi sasaran. Pada masa yang sama, mereka turut membentangkan hasil pelaksanaan dasar keselamatan dan usaha memerangi dadah sepanjang tempoh satu bulan yang lalu. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
2: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
4: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
5: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
4: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme, uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
6: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
7: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kampung.

0: Sawah Sajala Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen Radio Sawatawilayah Wilayah Jala, Kelambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari kota Bangkok.

inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Radio Thailand Jala FM 95 MHz. Pengisytiharan Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan taip perkata F Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawato Jala. Okey.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Ya Rabbi bil Mustafa, bil maqasidana,
1: wafir lana ma mada. Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, ikuti ruangan Pathana.

Acik, Mak Acik, marilah kita dengar radio FM 95MHz Teseng Radio Sawatho Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatho Jala 24J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Teh 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Jangan cakap labo atau rugi. Saya hanya mau orang susah ada kerja. Rugi pada saya itu adalah untuk negara. Ini adalah titah Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Serikit tentang projek ladang untuk bantu rakyat sentiasa ada makanan.
1: Menjunjung ingatan penuh hormat terhadap jasa dan kemurahan hati Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Serikit yang tiada tolak bandingnya, jasa baginda kekal tersemat di sanubari rakyat selama-lamanya.

0: Rekan Nayu, tekan like, tekan share, tekan kod subscribe dan tekan loceng.
1: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

0: Sawasa Jala Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: 8.95 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Wilayah Jala terus memelihara warisan kebijaksanaan budaya. Dalam mesyuarat, agenda utama ialah mempertimbangkan pemilihan warisan kebijaksanaan budaya yang masih diwarisi dan mempunyai keunikan tersendiri di wilayah Jala. Sebanyak 6 kategori, maklumat terperinci bagi setiap kategori akan disediakan untuk dimukakan kepada Jabatan Penggalakan Kebudayaan Negara Thai bagi pertimbangan untuk didaftarkan sebagai warisan kebijaksanaan budaya kebangsaan, dengan setiap wilayah hanya akan dipilih satu kategori. 6 kategori yang dipertimbangkan ialah satunya DK Hulu, dan yang kedua Mak Yong, dan yang ketiga Rongging, yang keempat Silat, dan juga yang kelima Nasi Kerabu, dan juga yang terakhir Puluk Buluh ataupun Puluk Demir di tempat kita. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Sawat Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pattaya 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
3: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
4: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan

Radio Thailand Jala FM 95 MHz. Pengisytihari Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata app Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala. Okey.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Peduman Hidup.

0: Ikuti berita yang terkini, penting dan menarik yang menanti anda di FM 95MHz Ruangan Bahasa Melayu Tempat Teh 24J. Kami akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik.
1: Good

0: mudah sajena.
1: Sama-sama kita ikuti Ruangnya Pedoman Hidup bersama dengan Bewang. Setiap hari pada jam pukul 4 petang sampai pukul 5 petang, mari dek kakak, mari kita sama-sama memeriahkan Ruangnya Pedoman Hidup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada peminat pendengar kita semua yang mana sudah didengar sekarang ini tu je pukul 4.19 minit lebih kurang lah. Kita berjumpa pula dalam ruangan pedoman hidup. Gitulah untuk ruangan pedoman hidup. Jangan lupa kita boleh jumpa setiap petang lah. Pada je pukul 4 petang lebih kurang hingga sampai je pukul 5 petang di Gome FM 95 MHz Sawata Jala. Gitulah untuk petaning adik kakak peminat pendengar kita semua, tak kira lah di mana saja. Boleh kita mari lapor ataupun mari bicar, mari berkongsi, telefon mari di nombor 073-203-583. 073-203-583. Boleh kita telefon mari, mari bicar, mari berkongsi lah dalam ruangan pedoman hidup. Untuk ruangan pedoman hidup petang tu ada beberapa hal lah untuk nak mari berkongsi, nak mari bicar ataupun nak mari berkacak dengan peminat pendengar kita ni. Tak kira di mana saja. Dan juga di sana, apa khabar rata, udara cuaca lagu mana, boleh kita masuk lapor ataupun ada soalan nak tanya pun, bolehlah kita mari bicar ataupun mari lapor di sini di Gome FM 95 MHz. Ada juga sekarang itu katanya setengah tepat tu ada hujan turun lagi. Ada hujan turun gitulah untuk siapa-siapa ada bawa kereta ataupun tengah-tengah jalan tu bolehlah kita jangan lupa lah kita beringat ataupun berhati-hati katiklah jangan lupa, jangan duk gaduh, koko duk gi. Jangan-jangan duk bawa derah. Gitulah untuk kita jalan dengan selamat, sapa dengan selamat, jalan dengan puas hati. Gitu untuk sekarang ni tu kita rehat dululah seketika. Rehat dengan lagu ataupun dengan berita ataupun hal-hal apa sajalah. Gitu untuk sekarang ni tu kita rehat dulu seketika.

Gitulah peminat, yang mana kita sudah dengar lagu gitu, kita klik mari pula dalam pusing yang kedua untuk ruangi pedoman hidup. Jangan lupalah untuk ruangi pedoman hidup, kita boleh jumpa setiap petang pada jam pukul 4 petang hingga sampai jam pukul 5 petang di Glamour FM 95 Mega Sawato Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitu sedar pendengar, tak kira lah di mana saja boleh kita ikuti ruangnya apa saja ataupun ikuti beberapa berita lah yang kita pasti tahu, dan juga berita polisi kerajaan, dan juga lagi berita berkaitan tempat-tempat kita, dan juga beberapa berita lah yang kita pasti tahu, bolehlah kita ikuti di tim ngan Sawato Jala kita ni, di apa dia panggil, di Sawato Jala kita, tak kira lah melalui platform Facebook ataupun page kita tu, page Sawato Jala Kerum Percaya Sampan, dan juga melalui Glamour FM, melalui Glamour Station Radio, tak kira lah FM 92 MHz, dan juga melalui Glamour FM 94.25 MHz, dan juga lagi di sini FM 95 MHz, ruangnya bahasa Melayu tepatnya 24 jam. Gitulah kita boleh ikuti beberapa berita dan juga berita berkaitan tempat-tempat kita. Untuk hari ini, peminat pendengar, ada berita sedikit lah untuk nak mari sapa kepada peminat pendengar kita, iaitu pada esok hari, peminat, katanya ada apa dia panggil menteri pendidikan ataupun apa dia panggil rata menteri wakan seksatikan, dia dijadual turun ke wilayah Jala kita, ataupun esok hari ni dia akan datang di wilayah Jala kita, di mana kata, di pusat pentadbiran wilayah Sempadan Selatan ataupun Sa'obato. Dia pergi apa di Sa'obato tu? Katanya pergi di Sa'obato ataupun pusat pentadbiran wilayah Sempadan Selatan untuk nak bicar ataupun nak cari jalan-jalan untuk nak meningkat ke ha-ha pendidik ke, dan juga ha pembangunan we short clong ataupun we termasuk dengan cara-cara tepat teh kita gitu peminat. Dan juga satu lagi, dia akan datang ataupun pergi kepada Sekolah Haji Harong ataupun kita kenal dengan nama Tawamo, Rongdian Tham Wittaya Mulaniti, gitu peminat. Untuk dia turun ke apa yang panggil datang ke tempat wilayah Jala kita kali ini tu, dia dalam lawat teh kerja kali ini, katanya nak mesyuarat sama-sama ketua jabatan kerajaan di tiga wilayah Sempadan Selatan kita ni, di Sa'obato tu, ada juga nak bicar langkah-langkah ataupun pembangunan pendidikan yang selaras dengan konteks ataupun keperluan di tempat kita wilayah Sempadan Selatan, dan juga datang ke Sekolah Haji Harong untuk nak jumpa ataupun nak bicar dengan apa dia panggil dengan wakil-wakil sekolah swasta lah ataupun rongrian ekacun, lebih-lebih lagi sekolah agama di tempat kita ni, tak kira lah di wilayah Jala, wilayah Menara ataupun wilayah Patani, akan mari hipung di Sekolah Haji Harong ataupun Sekolah Tham Wittaya untuk nak temu dengan wakil-wakil sekolah agama swasta ataupun rongrian ekacun son sasana. Dalam pertemuan itu, dia juga akan mendengar secara langsung masalah lah, dan juga khabar-khabar serta cadangan daripada pihak sekolah untuk dijadikan asas dalam merangka dasar dan juga meningkatkan ataupun apa orang panggil yuk radap kunapat kan seksa, meningkatkan lagi kualiti pendidikan di tempat kita ni wilayah Sempadan Selatan agar lebih berkesan ataupun apa orang panggil mi prasiti pap mak jing kun
gitulah peminat untuk apa dia panggil pihak menteri pendidikan ataupun nama Encik Prasa Cantara Ruang Tong. Dia akan datang di wilayah jalan kita pada esok hari. Gitu kita boleh ikutilah maklumat dan juga hal-hal apa saja berkaitan Menteri Pendidikan ataupun Rata Menteri Wakan Saksatikan yang akan datang pada esok hari di wilayah jalan kita. Bolehlah peminat ikuti maklumat ataupun hal-hal apa saja yang akan bicara pada esok hari itu melalui jalan ataupun melalui tesen radio kebangsaan Thai wilayah jalan kita. Ataupun sawat jalan ni tak kira lah melalui page Facebook, melalui Glamour FM, Glamour Radio, ada juga melalui TikTok dan juga apa dia panggil nuangan ataupun berkaitan lah dalam apa dia panggil dalam pejabat penerangan ataupun se hak dalam kerum percaya sampan kita ni. Bolehlah ikuti berita ataupun maklumat apa saja untuk maklumat ataupun berita haha yang mana esok hari tu Menteri Pendidikan akan datang di wilayah jalan kita. Dan juga satu hal lagi peminat, untuk bulan ni ada sekali lagi lah yang mana pihak Majlis Agama Islam Wilayah Jala ataupun Kanak-kanak Islam Peracam-Cangwak Jala, siapa-siapa duk tanya untuk bulan ni ada lagi untuk khusus nikah. Tu khusus nikah kita panggil dah khusus perkahwinan. Untuk bulan ni, bulan Mituna ataupun bulan yang ke-6. Untuk bulan Mituna ni ada sekali lagi peminat dalam jadual khusus perkahwinan ataupun khusus nikah lah kita panggil. Iaitu hari Senin ni. Hari Senin tanggal 29 bulan Mituna untuk lelaki. Untuk perempuan ni untuk bulan Mituna ni tak ada dah, kita kena tunggu jadual hak bulan depan pula, bulan Karakada. Yang mana bulan Mituna tu ada hari Senin tanggal 29 ni sekali lagi pihak lelaki. Di mana? Di akan samnangan tingkat 3 di Majlis Agama Islam Wilayah Jala. Je pukul 7:30 hingga sampai je 8 pagi untuk kita daftar. Dan juga tak boleh lewat pada je 8 lah. Gi belong. Yang ini sampai lewat pada je pukul 8. Moga ya dia nak mula khusus ataupun mula oprom tu sejak daripada je 8 pagi hingga sampai je 4 petang. Dan juga siapa-siapa hak wasa nak pergi khusus perkahwinan ataupun khusus nikah hari Senin ni jangan lupa bad prasyacun kate. Bad prasyacun hak tah ekasan sekeping. Dan juga cik ada duit harga daftar lah. Harga semak 250 kot. Dan juga dalam 250 bat tu ada apa dia panggil perakat seni abad. Dan juga makan ni tengah hari ataupun ahan tiang. Gitu, tak ada semak online, tak ada apa, kita kena pergi daftar diri pagi Senin tanggal 29 pihak lelaki dah di Majlis Agama Islam Wilayah Jala. Gitulah untuk berita ataupun maklumat yang mana sedang bicara ataupun kongsi dengan peminat petaning dalam ruang pedoman hidup. Sekarang itu kita rehat dululah seketika, lepas tu kita klik mari pula dalam pusingan terakhir untuk ruang pedoman hidup.

0: Sawasa Jala Radio untuk anda.
1: Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: www.thaipbs.co.th
1: Inilah Sawatha Jala gelombang 95 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
2: Wilayah Naratiwat melancarkan operasi pemusnahan dadah dengan menyasarkan 92 lokasi. Encik Bun Chuai Hom Yam Yen, Gubernur Wilayah Naratiwat bersama dengan Major General Yod Awut Peng Pak, Komander Pasukan Petugas Kos Wilayah Naratiwat dan juga General Polis Prayong Kosaka, Ketua Polis Wilayah Naratiwat telah berganding bahu melaksanakan operasi proaktif selaras dengan dasar keselamatan kerajaan. Terbaru, pihak berkuasa telah melancarkan operasi Naratiwat pemusnahan dadah dengan menggerakkan usaha menyeluruh untuk membenteras kegiatan dadah di 92 lokasi sasaran. Pada masa yang sama, mereka turut membentangkan hasil pelaksanaan dasar keselamatan dan usaha memerangi dadah sepanjang tempoh 1 bulan yang lalu. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
1: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
3: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
4: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
5: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawang.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Teramok Agama.

hasilnya wal hasilu. Pendek caranya ginilah. Karena kitab dia kecil ni, dia buat kelasah lalu. Hei sekalian saudara-saudaraku, dalam kitab datuk kita ni banyak kelimah saudara ni. Saudara di sini ni saudara seugamu. Panggil manakala seorang itu sama-sama mucak dua kelimah syahadah dah, tak ada kira bahasa weh. Sama ada bahasa Melayu, bahasa Sia, bahasa Cina, bahasa Keling, bahasa Kabu, dalam Quran panggil saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam sama Islam tu adik-beradik. Kali itu fa aslihu baina akhawaikum, kena pakak wak baiklah. Jangan kita berkelahi balah. Sama adik-beradik ni. Gini dia kata, bila masuk kita, kita orang Islam semua ni ke dalam syurga, manakala kita tu sudah pergi masuk di dalam syurga, maka di situlah, yakni di dalam syurga tu, demi dia mudah-mudahnya, maka di situlah, yakni di syurga tu, siapa masuk, nak macam mana tu? Ya kerana kelimah ni sebahak ni. Tak itu kan? Ya kalau-kalau ada orang baca, siapa masuk poso. Tu nak surah talih lah. Siapa masuk poso hati kita. Ingat. Kelimah taubat. Jaga tu. Kerana gip tukan dengan tubuh. Tak itu kan? Melayu pun jangan main Melayu ni. Dia mahu buat main-main dengan Melayu. Siapa masuk puas hati kita. Jadi manakala kita siapa kesegar tu, baik laki-laki perempuan, dalam kita Allah ya rahman tak yahdi kita ni, iaitu dia kata disitulah masuk kita puas hati. Puas hati gini. Tengok kecek dia. Dia kecek kampung semua pandai-pandai sudah dah. Puas hati kita serba serbi. Kalau baca tak kena, dia demgo lain. Serba serbi. Belako. Serba serbi puas hati belako-lako dah. Manakala puak kita ni ke siapa serga, puak hati segala-gala, puak hati berlaku-laku, tu panggil serba-serbi. Puak hati di jalan tengok, puak hati di jalan dengar, puak hati di jalan makan, puak hati di jalan duduk, puak hati di jalan tidur, puak hati di jalan rumah, cukup. Ada pun di dunia, ada ke tak orang puas hati? Ada tak habis. Walau raja, walau orang kaya pun tak habis. Kali tengok kita tu. Mula kita tak ada rumah. Buat rumah berasa cukup eh. Mari orang lain pula. Tak itu kan? Kita tanya orang kaya kita tu, puas hati belaka, tak puas hati. Jadi dunia ni tak ada tempat puas hati tu, buat baik tu. Kaya tak puas hati kepada kaya. Aling tak puas hati kepada aling. Orang panggil dunia ni tempat ujian. Ujian Allah kepada orang berimeh di dunia ni. Dia setengah-tengah orang pahal kata, Tuhan uji ni kita susah saja. Tak itu kan? Itu pahal tak kena. Orang sehat, orang kaya, tak ada kena uji. Dah.
Orang sesak kena uji, orang kaya kena uji. Orang sakit kena uji, orang sehat kena uji. Orang alim kena uji, orang jahil kena uji. Karena tempat uji. Ni dunia ni tempat balas tu. Kata, kawan ni seni dah. Tak, tak ada tempat seni. Anak seni, mari sini. Mana kalau masuk surga, habislah. Buah hati kita sebuah serubi. Tapi nak sampai situ tu. Tak itu kan? Berapa kali mujahadah, berapa kali menengung, berapa kali tak tahulah. Geboh bangun lah nak sampai situ ni. Kerana jalan nak sampai surga ni, jalan yang amat susah. Jalan nak pergi ni aku, jalan mudah. Jalan molek, jalan miyakta. Jalan nak pergi surga ni, jalan payah. Boleh tengok, dia mau perhati orang pergi jemaah. Lama tak apa. Tak itu. Lila seorang beraduh situ. Gi cepat dah tu. Siapa sejik tak asa lagi. Tak itu kan? Nak panggil tak boleh tu. Nak panggil murid dia. Alok dia situ. Lama. Hula tubik. Hula tubik tu kan? Tak itu kan? Hula tubik kalau hari jemaah kat Belomor lah. Ulo mari tu sore-sore, sabar sore, sabar sore. Ulo tu baik, pecah. Tu baik. Kadang-kadang, teruk-teruk tu tak ada orang berdoa. Tak itu kan? Assalamualaikum, salah yang kedua tu, duduk tangga dah. Itulah keadaannya kita. Banyak lagi kita kena ngaji ni. Tak itu kan? Banyak lagi yang kita kena ngaji ni. Lalu kita tengok demo kata tengok orang okay, belagak di pusat negeri itu dah. Banyak orang kita gi belagak juga situ. Tak itu. Tergama puak-puak. Oh tak ada kelimah je. Puak ada kelimah pun kita belagak juga. Tak itu kan. Jadi teruk lagilah. Kalau tak ada kena belagak, kita pergi belagak. Kalau tak ada kena besar. Amat belagak tadi ikannya. Tak itu kan? Telajak orang kita ni. Belagak tadi ikan pun kurang kena juga. Tak itu kan? Banyak lagi orang itu. Amen. Menjelih pun tak boleh duduk dia juga. Dia menjelih ni. Tak itu kan? Kena turun pergi padai juga ni. Rakyat duduk lagu ni ni. Tu kira tu. Inilah dia kata, ni surga ni. Inilah surga tu. Inilah yakni surga ni. Dikatakan siapa dan tetap pada rumah-rumah dan kampung-kampung kita yang macam mana? Yang sejati. Ni kampung kita sejati ni. Kalau gitu, kalau kita kira di sini ni, kita Datuk ni, kita duduk di rumah hari ni, rumah kita, walau rumah besar, walau rumah molek pun, bukan rumah kita sejati. Tak itu. Baik yang hidup sedap sangat. Mana? Rumah besar bukan rumah sejati. Pekak tinggi bukan pekak sejati. Kaya bukan kaya sejati. Sehat bukan sehat sejati. Bukan sejati saja ni. Kalau kita baca gitu. Kalau kita kata rumah hari ni rumah samutara. Tak itu kan? Pekak di hari ni, pekak samutara. Kaya hari ni, kaya samutara. Bahkan hidup hari ni pun hidup samutara. Itu kan?
Ah, wei gambar situ tak apa ni. Mutu molek, mutu molek samutara. Kereta molek samutara. Ah, samutara tu aku. Paham manusia ti. Ah ni, serga ni lah. Dalam kitab lagi, rumah kita hak sejati, kampung kita hak sejati. Ah, reti hak sejati tak itu dah. Kalau itu kita pergi tengok dia buat rumah molek. Geno dia buat molek ni agak. Rumah dia mau jati ke? Oh, rumah kawe hak jati ni. Eh, tak kena ni. Dak kawe, kawe mengaji ke hadis sikit-sikit ni. Hak kena dia kata rumah kawe jati, rumah kawe curi kat kena. Dak eh, tak ada curi. Rumah hak demo lah. Tapi demo kata kalau demo kata sejati ni demo mati ke tak mati? Tanya dia. Gini demo tanya lagu tu. Demo kata demo sejati. Dia tu mati. Tu mati tu panggil rumah demo sejati. Bukan rumah sejati. Saling orang lain pula. Habis tu rumah ahli tersau. Rumah garik-garik. Okey, yang ambil dulu lah. Lah ni orang tersau lah ni rumah baru-baru. Tak itu kan? Tersawah ni tak payah kata ni. Nak buat payah. Tak itu kan? Tidaklah. Kampung yang sejati. Tidaklah berasa susah. Oh, siapa serga? Tak ada ayat serga ni. Kampung sejati, rumah sejati ni. Tidak berasa susah. Yang ni tak temu dengan susah dah. Manakala siapa keserga rumah sejati, kampung sejati. Tak temu dengan susah. Dan duka cita. Tak temu dengan duka cita dah. Duka cita. Apa-apa pun. Kena wakah itu tu. Kalau wakah tak kena, tak kerti tu. Serga ni rumah kita sejati, kampung kita sejati, tidak duka cita apa-apa pun, tak ada. Baik duka cita dengan hang makan, tak ada. Duka cita dengan hang minum, tak ada. Duka cita dengan hang pakai, dengan tidur, tak ada, tak ada. Kampung senil ini kampung sejati. Ni habis tu orang-orang tersawuh dia nampak akhirat ni, dia tak hirah hidup dunia. Makan tak makan, minum tak minum, asal keseningi ke akhirat. Dan tidaklah merasai lapar dahaga. Tak ada sana. Kampung serga hak sejati ni tak ada temu dengan lapar. Tak temu dengan dahga. Tak ada dalam. Di dunia ni sehari lapar, sehari dahga. Di sana tak ada dah. Manakala boleh masuk surga pak, habis susah. Habis rabuk. Habis lapar, habis dahga. Habis tu makan dalam surga esok. Bukan makan dengan kanu lapar. Bukan makan dengan kanu dahga. Makan kerana nikmat tu hai gitulah. Sakit tak ada dah. Demi tak ada dah. Dan lain-lainnya tak ada lah. Kecing manis tak ada sana. Darah tinggi tak ada, darah rendah tak ada, tak ada lah kau sana. Ni lah tempat sejati, ni lah kampung sejati. Ni kampung asal kita. Kerana cek kita duduk di segar dulu. Tak gitu kan? Tapi nyetipu dia boleh bergelabar turun. Kita jangan ditipu eh. Kita klik ke rumah asal klik ni. Rumah cek kita duduk sana ni. Lepas tu, nak klik di segar ni, kita hidup di dunia ni, gapo kita nak buat amal, nak kerja. Nak jaga imej kita, nombor satu, kena ada ilmu. Nombor dua, kena ada amal. Tu nak jaga imej. Ni kita dah mengaji ni, nak jaga imej kita dah.
Amal dengan ilmu ni jaga imej kita, nawi imej kita sehat. Nawi imej kita sehat. Nak tahu kata imej kita sehat tak sehat? Tengok di dalam 5 kali sehari semalam kita pergi semaya sejik ke dah. Kalau imej kita demis semua, ah tak lagi habis. Tak ikut. Kalau pergi pun pergi mengorek dengan iso. Habis kerja dah. Tu imej demis semua tu panggil. Kalau hak tak pergi langsung tu, hak tu imej amal fa'ah tu. Berubah derah-derah. Tak itu kan? Tapi raya ni bakal gebih ya deh. Raya ni yang nak duduk di rumah tak alih orang gebih. Pakak gebih ni duk potong baju dah ni. Pakak nak pergi sejiknya. Kalau kita tengok orang tengok hari raya deh. Kalau pergi sejik dalam minggu wei support tu, sedap tengok deh. Dan tidak jadi tua. Tak bertemu dengan tua macam mana? Tua tak ada dah. Kita tak takut tua di hari ini, di sana tak ada dah. Dan tidak jadi tua selamanya. Tak ada dah tua. Pada tangga mana ni? Hanya di syurga ni, di dalam tengah tubuh ini selama-lamanya. Mana tengah tubuh orang ni? Seperti yang berumur 33 tahun. Ini umur Nabi Isa ni. Nabi Isa umur dia naik ke langit 33 tahun. Jadi orang hok masuk syurga Isa weh, buat kita ni hok masuk syurga ni umur tengah tubuh, iaitu umur 33 tahun ni panggil duk tengah muda. Ni orang duk tengah muda ni, kalau itu buat kita semua duk tengah muda dah lagi ni, lebih pada tengah muda dah dah. Ada hok 40, lebih pada tengah muda dah tu. Hok umur tengah mudanya 33 tahun. Tapi saya tak temu juga. Setengah-tengah guru wayak kata umur perempuan dalam syurga esok 17. Tapi kita tak temu tu. Jadi kalau kita tengok sini, tak kira tino jatuh tu. Tino jatuh umur 33 tahun. Haji pun tengok dia mau temu. Kata orang perempuan tu dalam syurga itu umur 17, 18. Tapi kalau tak temu pakak ni, jadi 33 tahun belakang. Duk dalam muda belako, duk dalam sehat belako, duk dalam seni belako, tak temu dengan tua dah. Begitulah selama-lamanya. Kholidina pihak abadak ya. Tetapi tetapi elok jangok dia lah. Dan cumi atas terbesar tu, elok dan cumi tu panggil atas terbesar tu. Tetapi elok dan cumi itu senantiasa bertambah-tambah Allah. Jadi mula-mula masuk tu orang panggil jangok dia 80. Tapi hingga naik sampai 100. Apa tu kau tambah? 100 lebih. 120, 130 tambah. Tambah lagu mana tu? Seperti bertambah besar budak-budak pada tiap-tiap hari. Allahu akbar. Jangok bertambah, bukan duk balas tu dah. Nampak tengok. Lepas tu jangok pun nampak tengok selalu dah. Muka jangok weh. Muka jangok. Tak serupa dunia. Dunia kita jumpa tahun ni nampak lah ni. Jumpa semula tu. Teruk demo ni.
Tapi dia mau usik kita. Banyak orang dah usik kita. Oh, temu. Oh, apa? Tak tengok dan lain ni. Tua ni, muda ni. Haa, dia mau usik kita. Ada makin pun kita. Dok pun kita. Kita tak makin pun. Tak berasa. Tak itu. Banyak tu dah temu gitu. Iya, ni tu yang muda ceceng. Dia kata, Allah. Hampir tak ada main kat orang ni dah. Pong boleh. Jadi, ingat molek lah. Jadi, kita mengaji kata serga ni endah, serga ni molek, comel, comel berbagai-bagai comel. Tapi dah hari ni kita kena mujahadah di dalam amalan kita. Mana? Bersungguh-sungguh dalam amalan kita. Mana? Bersungguh dalam semaya jemaah, 5 kali sehari semalam. Sungguh dalam baca Quran. Sungguh dalam zikir. Sungguh dalam sawab. Sungguh dalam tasbih. Ha, banyak. Ha, apa ni? Hari Khamis ni, boleh buat amal pula dengan harta benda dia panggil. Itu dia mau ada masing-masing dah tu. Lembu ada masing-masing dah, kambing ada masing-masing dah. Kambing boleh gerbel, lembu boleh gerbel. Utah tak ada sini, tak itu kan? Tapi kalau saya-saya tu, boleh gerbel ya bapak, boleh gerbel itik, boleh gerbel sati. Tu goyak kau hak saya. Tambah lepas masa gerbel ni, tak itu kan? Dalam matlak ini dia. Kata Ibn Abbas kata boleh gerbet tiap-tiap yang menupahkan darah. Ayah bapak boleh, ayah ibu boleh, sekati bapak boleh, sekati ibu boleh. Lepas ni mata nak kira umur, tak kira umur dah. Lalu makan semalam. Di itu orang nak makan ayah bapak, nak makan keterati, nak makan ayah. Jadi kena semalam lepas maya raya tu. We terpakar awak gerbel kata. Tak itu kan? Jangan semelah belum semaya. Habis itu. Lepas tu, hari mana hak lebih gerbel? Hari hak mula tu lah, hak lebihnya. Kerana Nabi buat hari tu. Lepas semaya dah, selalu dah. Semaya di awal. So, semaya di awal weh. Pukul 7 kan? Pukul 7.15 kan, selewat-lewat pukul 7.30. Tapi sejik hak tempat kita semaya, kita berakat dah. Kata nak semaya, pukul 7.15 kita semaya dah. Demo lama kita tinggal. Tak gitu kan? Jangan lama dah je. Ya raya ni, ya sunat menahai kan? Menahai daripada subuh makan, subuh minum. Pukul awal lah. Lepas subuh juga, tak ada cara kat apa. Cara bersih, dia sejik dah tu. Habis itu. Alhamdulillah, Masya Allah, segala puji bagi Allah, barang dikandaki Allah. Dan tidaklah orang-orang serga itu dapat merasai marah. Wallah. Qala syaikhul muallif rahimakumullah wa nafa'na bi ulumi. Mana temi? Ketahui ilmu dia. Ini kita naji kita nak masuk pergi kepada bicara saja. Ketahui ulimu, kena pakat tahulah. Nyebut mari dengan sirah fi'amah. Al-aslul amru lil wujub. Wujib lah. Ketahui ulimu, kena pakat tahu kita orang mukallaf laki-laki perempuan ni. Tahu gapo weh? Bahwasanya sebab-sebab bagi mendatang, sebab-sebab bagi boleh, sebab-sebab bagi tahu kan ilmu yang baru itu, yang ni buat kita ni lah. Orang benda baru ni nak dapat tahu 3 perkara. Sebab buat kita ni, orang mukallaf daripada laki-laki perempuan ni,
sebab dia nak boleh ilmu. Dalam kitab Syekh Muhammad Zain ni kata ada tiga perkara dalam kitab dia ni. Tak menapi kita pergi mengaji kitab lain, dia rayak lagu lain pula. Mana kata tiga perkara? Mula kita jahil, tak tahu sekarang habuk kan. Kerana Tuhan rakyat kata wallahu akrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Tuhan buat tubik dalam perut mak kita masing-masing ni, kita tak tahu sekarang habuk. Dalam hal tak tahu sekarang habuk tu, sebab bagi nak dapat tahu kita ni, ulama buat kajian dalam kitab dia ni, tulis bagi kita ni, ada tiga sebab. Daripada kejahilan seorang, daripada tak tahu seorang tu, sebab mari dia nak tahu tu, melalui tu Tuhan buat ada tiga sebab. Kerana Tuhan buat suatu ni hak goliknya ada sebab. Kena turut sebab tu. Mana weh kata tiga? Dia kata sebab-sebab bagi ilmu yang baru tak ada tiga perkara. Pertama dalam tiga tu khabarun. Bahasa kita cerita. Khabar tu Arab dah tu. Tapi kita buat Melayu. Apa khabar weh? Buat Melayu dah. Khabarun royak yang sadikum. Khabar yang benar. Ya khabar yang benar ni kalau kita nak kajak mudah-mudah dengan secara kasar, dia ada dua perkara dengan secara umum. Pertama, khabar hak benar ni khabar Allah. Quran 30 juz tu. Yang kedua, khabar yang kedua khabar Rasulullah. Tapi Syekh Ma'azin ni dia nak buat mari berapa kara, dia kata tiga kara tengok. Pertama dalam tiga tu khabar, khabar yang sadikum, khabar yang benar. Mana khabar yang benar ni? Iaitu khabar sidik tu, khabar Allah Ta'ala. Cerita hak Allah, yakni hak Allah raya. Allah raya kata langit bumi ni dia buat. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Tuhan kata dialah buat 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kita nampak duk jeguk. Allah ayat pula wallahu khalaqakum wa ma ta'malu. Allah buat kita semua ni dan Allah buat gerak-geri kita ni pun Allah buat juga. Ni panggil khabar yang benar. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang nyawa pasti kena mati. Wajib kena mati. Benar juga. Kerana khabar Allah. Ni ingat ni. Jadi dapat ilmu kita melalui khabar Allah. Ambil tu kena wahyu baca Quran. Dan khabar Rasulullah. Khabar Rasulullah kaya. Rasulullah kata al-qabru kubur ni, hak dok taruh orang mati tu, raudatum miryadil jannah, satu kebun daripada kebun surga. Benar. Karena khabar siddiq je pan. Nabi waya kata alam berzah kubur hak tempat dok taruh orang mati tu, satu kebun daripada kebun surga, nasbah dengan orang imi dia molek, amal dia sahih, waktu hati rimu. Ni kita kena hitung dah hari ni tu imi ni. Kita buat kita ni kalau jemur lagi ke alai berzah ni, soal kubur lepas ke tak? Kena duk tanya diri kita dah. Dengan amalan sebalah kita dah buat ni, lepas ke tak soal kubur ni?
Kena duk ingat semua. Supaya budak weksa di keru tu lah. Lepas ke duk weksa ni. Dan Nabi wayak lagi. Au kufratum min kufarinna. Atau kubur yang duk taruh orang mati hari-hari tu. Satu lubang daripada lubang dengan kau. Oh, benar juga. Kan duk khabaros tu. Tapi na'udzubillah lah ni. Jadi ambil di situ hak wajib kita kena yakin kata dalam alam barzah tu kalau nak sebah dengan orang amal molek dapat kebus sergodoh.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Siapa dia wayak tu? Khabar Siddiq Nabi. Dan dalam alat berzah tu juga kita kena yakin, kata daripada satu petak, daripada lubang api, nasibah daripada orang amal dia rusak. Ayah berjangkau dengan Tuhan, dengan Nabi. Dua situ. Tapi ya bila setelah yang ini ni. Ya bila setelah tu. Tak gitu kan? Jadi khabar Allah, khabar Rasul tu ya bila setelahnya tu. Dan khabarung mutawatirung. Khabar yang berturut-turut. Ini khabar mutawatir. Dapat ilmu juga ni. Ya tinggal-tinggal ni yakin belakang ni. Khabar Allah, yakin. Khabar Rasul, yakin. Khabar mutawatir pun yakin juga. Tengok eh. Kita tak ada pergi lagi ke Mekah. Guru kita hak pergi ke Mekah. Klik royak tu. Kaabah bulat. Rubung dengan hitam juga. Tak itu kan? Ni kita boleh tengoklah ni ada dengan lain dulu. Tak ada. Tapi kita yakin juga. Kerana banyak orang kulit royak aku tu berlaku. Baru berapa hari ya kita boleh tengok Kaabah tak pergi ke Mekah. Tak itu kan? Dulu tak boleh tengok. Baru berapa hari ya kita tahu kata orang Mekah raya hari tu, hari tu. Dulu tak ada. Tak itu kan? Masa kita kecil tu tak ada. Ingat ada. Orang Mekah tapi senyap pula hari tu mudah. Tak itu kan? Habis tu ada teknik baru ni, ada kalau rahmat. Ada kalau jadi kemah. Tak itu kan? Teknologi baru ni. Kalau kita guna, we kena. Comel. Kalau kita guna tak kena, jadi tak comel. Pakak nak pakai Mekah sikit lagi kalau dunia ni maju. Semaya lima ketua pun dia nak pakai Mekah lah ni. Nanti bayar tu Mekah lah itu kan. Ya berdikahnya anu tak meh? Pak J. Kalau kita ni, ni kita ni dekat-dekat dengan pukul 12 ni deh. Dia nak subuh ni. Nak subuh lah. Kau 7 dia. Kau 8 dia. Kalau kita pukul 7:30 tu, dia tak subuh lagi. Dia matlak lain-lain weh. Dia matlak lain-lain ni. Ulama Yahudi pun, ulama Saudi pun kita baca dah waktu tu dah. So pakai matlak lain-lain juga, waktu kilah lah. Tak ada apa lah, dia mau nak pakai matlak tu lah pun tak ada apa yang gege. Tapi jangan wilatah lah. Kerana wilatah tu nampak tak comel, tak itu kan. Senyap-senyap, dia masa Allah Ya Rahman Ya Rahim tu. Kalau dia menyalah dengan jelih, dia tak gege dia. Dia pakai falak dia ke? Falak kiyah. Saya duduk sana tu. Dia tak kaya. Maya senyap lagi okay dia. Tu orang meru'in dia panggil. Meru'in kekilah dia panggil. Ha, benda kilah. Kita Sarawak teka sangat lah. Berapa ni? Jadi dia bila so ni? Khabar Allah, khabar Rasul, mutawatir, dia bila so? Ha, tengok tengok khabar mutawatir, dia sekiranya lagu mana? Sekira-kira siapa bilangi yang banyak. Ni nak bilangi banyak. Banyak aku mana? Yang tidak tersahur, yang tak terima. Nampak ada dah. Yang tidak tersahur, yakni yang tidak terima pada akal muafakat oleh mereka itu atas dusta. Akal tak terima dah. Balik dusta tu, kau tak terima. Hak kau terimanya, balik betul. Itu panggil khabar mutawatir. Jadi, khabar mutawatir ni, wih pedah yakin juga. Kera'i, yakin. Hadih, yakin. Mutawatir, yakin juga. Tapi, kera'i dia belah luar pula. Kalau ayat kau tak iya, wih pedah yakin. Kalau ayat zaniyah, ya tak lagi ni. Dia panggil hak zaniyah. Hak mutasabihat dia panggil zaniyah. Supaya juga hati. Habis tu, ulama ahli sunnah ni, dia tak ambil ayat tu, mari buat dalil di atas akidah. Dia tak atlangwi kepada orang dok. Hanya pergi senyak-senyak gitu. Ambil ruha kama ja'a gitu. Habis itu. Tak apa ni. Apa lagi kita nak misal khabar mutawatir ni. Kita nampak hak mukasah lah. Hak yang banyak. Seperti Nabi Ismail. Nabi Ismail asal ke Nabi Ismail Zuhur. Lepas tu Nabi beradu wisalai. Sobat sore kata, ya Rasulullah, Allah sikat ke atau Rasulullah lupa? Aku serati salah atau nasiah? Rasulullah, apa ni Rasulullah lupa ke atau Tuhan sikat ni? Ismail luar ke ni? Nabi, Nabi jawab tu dok dua. Terlupa pun dok, sikap pun dok. Sebab tak jauh. Mana tiap-tiap dua tu mesti. Lalu itulah Nabi pakar sobat ramah. Dekat-dekat kau bang tawati kau tu.

Tak gitu kan? Jadi Nabi berperangai dengan perangai manusia, ada makan, ada minum, ada sakit lebih kurang tu, dia panggil khabar mutawati. Bui faedah kan yakin. Ini jadi bahaya ilmu bagi kita dia panggil. Jadi ulama dia bila sebab bagi kita dapat ilmu ni melalui ayat Quran, melalui hadis, melalui khabar mutawati. Tiga-tiga ni yakin lakon. Melalui Quran pun ibadah yakin, melalui hadis pun ibadah yakin, melalui mutawati pun yakin juga. Ada ingat tak? Dan itu banyak lah. Ayat Quran tu kalau hak cuminya kita ni ayat Quran hak kita baca tu boleh kita tak ada buah makna tu. Beli terpesih hak besar tu kan kita baca, baca tengok mana selalu dah. Ya ada kata terpesih hak besar tu. Lihat tu. Baidawi ke, Furqan ke, ya ada jamah dah. Baca belah-belah tengok tak ada buah makna dengan sepitah lalu. Apa tu? Kalau kita nak tua gapo tu kena mengaji dalam tafsir. Ambil tu dalam hadis kan ambil. Man aradal ilma fa alai bil Quran. Siapa dia nak pada ilmu ialah kena belajar Quran. Fa inna fihi dalam Quran ni khabarul awwalu wa ya awal dulu wa khabar akhir dia wa ya awal hak kama dia. Dia halan ni hak dulu, hak tak tapa lagi, Quran royak abis. Hak dunia Quran royak, hak akhirat Tuhan royak. Hak lepas dah Quran royak, hak learning pun Tuhan royak, hak tak tapa lagi pun Tuhan royak. Ni nak cebok ilmu dalam Quran. Kali tu kita ni agak panggil satu terpesir dengan secara tidak langsung daripada Quran. Kerana ulama dia ambil mari daripada ayat-ayat tu, kadang-kadang kita khabar, kadang-kadang kita tak khabar. Itu khabar Allah. Ini kena pakai baca Quran, kena pakai baca hadis. Apa hadis pula? Hadis sahih, hadis hasan. Hadis sahih dengan hadis hasan ni boleh kita nak buat petua masalah. Ada pun hadis doa itu boleh fi fadalatil amal dia panggil. Habis itu. Dan kedua ialah kita nak dapat ilmu tu akal. Tu kita kena ngaji semula lah. Apa tu kita nak deraha, kita nak raya lah. Jadi ingatkan sekali lagi wita hakik raya ni kita sunat di awal sikit semaya pada raya fitrah. Raya fitrah sunat takakhir nak wi luah fitrah. Raya haji sunat wi awal nak wi luah masa gerbah. Kama dia seluruh kita baik tino baik jatah sunat menahir daripada makan. Lepas subuh tu sunat menahir daripada makan hak bolehnya kita waksiak-sia. Waksiak sedia untuk mari ke masjid di awal. Lepas tu tengok kain baju hok mano hok kita suka, hok nampak molek sikit ambil hok tu. Kalau orang perempuan hok molek pakai kano di rumah. Orang jantan pakai baju putih pun boleh, baju hijau pun boleh, tapi hok labuh molek. Dia Islam ni labuh lego. Tapi hok molek sunnah nombor satu putih. Lepas tu hok berani pakai piyah, pakai. Hok berani pakai serban, pakai serban. Tak itu kan? Lepas tu sunat terkembir. Sunat terkebir atas rumah, sunat terkebir lep jalan, sunat terkebir atas di kedai apa yang kata sunat terkebir juga. Tu kena belajar terkebir.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam kepada dek kakak peminat pendengar kita semua. Gitulah untuk sekarang ning dah kita berjumpa pula dengan Ruangan Selatan Aman Damai dah. Jangan lupa kita berjumpa setiap malam pada jam pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 lebih kurang hingga sampai jam 8 malam dah. Setengah jam lebih kurang apa dia panggil setengah je lah lebih kurang di Gelombang FM 95 MHz Sawata Jala. Gitulah adik kakak peminat pendengar kita sebelaka, tak kira lah di mana saja boleh kita masuk kursi ataupun mari apa dia panggil tegak-tegak gitulah, tegak menegak katanya duk dengar di mana gatik apa khabar lagu mana udara cuaca gitulah. Untuk malening tu ada beberapa hal lah untuk nak mari kosi ataupun nak mari bicara dengan adik kakak peminat pendengar kita dah. Untuk apa yang panggil sekarang itu boleh hantar udara cuaca molek lah. Tak kira di mana saja, lagu mana, apa khabar, boleh kita telefon mari di 0732-203-583. Gitu untuk sekarang ini yang mana duk rehat ataupun duk tengah-tengah makan nasi ataupun di mana saja, minta kita tu jaga kesihatan katik lah. Jangan lupa makan-makan benda yang faedah, air manis ataupun air gas tu boleh slow-slow katik. Gitu, dan juga kafe-kafe gitu. Lebih-lebih lagi apa dia panggil ai manis gitu, ai manis, ai gas tu boleh slow ataupun boleh tinggal, kita tinggal lah, tak nak molek mano kepada badan kita dia nak buat sebab jadi mudarat ataupun jadi menyakit lain-lain lagi. Gitulah untuk malening tu bupung ada beberapa hal untuk nak marip kasi dengan peminat gitu, belum kita nak marip kasi berita. Nak kirim sikit lah kepada peminat kita yang mana duduk dengar atas kereta, duduk tengah jalan-jalan tu, minta kita tu berhati-hati di jalan raya gitu. Apa dia panggil, ramai rawang. Kau duduk beringat, jangan duduk gaduh, jangan duduk bawa derah, jangan duduk main telefon, boleh-boleh bawa gitulah. Untuk kita jalan dengan selamat, sapa dengan selamat, sapa dengan puas hati. Gitu, jangan lupa turut aturan-aturan jalan raya ataupun kod caracon tu kita kena turut lah. Sebab nak wik kita tu jalan dengan selamat. Gitu untuk petaning siapa, malaning siapa-siapa nak tanya haha apa saja boleh kita telefon mari dah. Dan juga malaning bupung ada hal lah ataupun kau percaya sampan sikit lah nak mari sapa kepada peminat pendengar kita. Lebih-lebih lagi peminat kita dah yang mana apa dia panggil minat kraft tangan ataupun dengan firma lah, dengan hatekam dah. Apa dia panggil agensi dan juga rakyat-rakyat strategi dalam pembangunan industri kreatif ataupun dengan pagi dan kan patana usahakan sangsan. Gitu katanya dia buka peluang kepada rakyat orang kita ni, kepada kita semua yang mana panak ataupun soncai hahangan hatekam firma ni. Gitu dia buka minta wik kita tu apa panggil untuk kita nak menyertai bengkel ataupun apa panggil oprom ceng patibatkan bengkel latihan praktikal upskill reskill bagi tenaga kerja dalam industri reka bentuk gitu, ataupun dengan okbab dan juga apa dia panggil di bawah konsep why I create gitu, why I create creative Thai Story. Oh, moleknya namanya. Dan juga program ni bertujuan untuk apa dia panggil, bertujuan untuk nak menekak kemahiran lah, kemahiran kita ni, dan juga memperkasa potensi. Gitu. Apa dia panggil, jok radap lah kau pem sakai japap. Gitu. Dalam bidang reka bentuk lah ataupun ngan okbab, dengan hatekam dan juga dengan firma, kraft tangan serta pembangunan produk kreatif ataupun pelitapan sangsan
Dan juga program ini dia buka wi daftar, buka dah lah sejak tanggal sebelah yang lepas, tanggal sebelah Mei tu Nayon. Apa tu nak buka seterusnya hingga tanggal 3 Karakadakom ataupun tanggal 3 bulan Julai, bulan 7 2569. Dan juga penyertaan adalah percuma tanpa kebayaran. Tak kena bayar sekok habuk weh, tak kena bayar sekik habuk. Tak habis sekok habuk gitu. Dan juga apa dia panggil latihan ataupun dia nak buka ataupun kicekam oprom ni. Kicekam oprom ni apa dia panggil berlangsunglah pada tanggal 5 hingga tanggal 8 Julai ataupun Karakadakom 2569 di Hotel Southern View di Patani. Dan juga program ini tu dia merangkumi tiga khusus utama lah, iaitu reka bentuk pakaian dan fashion. Gitu, pakaian bagaimana? Pakaian pakaian dan fashion ataupun bahasa Thai ke ออก แบบ เสื้อ ผ้า และ เครื่อง แต่ง กาย tu dan juga pembangunan aksesori contemporary gitu apa dia panggil เครื่อง ประดับ ร่วม สมัย dan juga yang terakhir pembangunan kraft tangan ke arah produk komersial gitu apa dia panggil dengan hatakam su palita panceng panit ataupun kraft gitulah siapa-siapa yang minat ataupun siapa-siapa waso nak itu bolehlah kita daftar dah melalui jalan kita daftar ataupun waso minat dah bolehlah kita telefon di nombor tanda molek nombor 073 74 24 4 093-74-24-4 gitulah boleh kita apa dia panggil kontak lah ataupun telefon di nombor 093-74-24-4 boleh untuk siapa-siapa yang minat haha kraft tangan ni boleh kita telefon dah. Dan juga sekarang itu kita rehat dululah seketika lepas tu klik mari pula untuk pusingan terakhir dalam ruangan selatan aman damai.

0: Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allah.

Sarawak Jala Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sarawak wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

Amin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wan nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, kepada peminat baba yang dirahmati sekalian, juga pada malam ini kita bersama-sama dengan kitab ilmu Usuluddin di dalam stesen radio Sawatho Jala 95 gelombangnya, berserta dengan Facebook Radio Jala 95 FM insyaAllah, yang disokongi oleh Majlis Ugama Islam Wilayah Jala. Kita ucapkan terima kasih di sini insyaAllah bersama-sama dalam ruangnya hidup kita di dalam iman. Alhamdulillah, hidup dalam iman, mati pun dalam iman, hingga terus ke syurga pun dengan iman. Alhamdulillah, pada malam ini kita Al-Misbahul Munir, kita ilmu usul muka 22, pada nak pengertian makna takluk. Kerana kita duk mengaji kita sifat ma'ani, sifat yang ketujuh iaitu qudrat. Kita reti dah pada bercara salbiyah. Mula-mula sifat nafsiyah, wujud. Ada wujud tu pasal mana, ada Allah Ta'ala tu pasal mana, bergerak, beri, tinggi atas berjalan. Lagu tu ke? Dak, kita mai mengaji salbiyah baru reti kata Allah Ta'ala ada, tidak ada mula. Allah Ta'ala ada, tidak ada kesudahan. Allah Ta'ala ada tu tak serupa, tak sebalah, tak semeh dengan makhluk. Allah Ta'ala ada tu tidak tupai siapa-siapa. Dan ada Allah Ta'ala tu tidak berbilai. Ha tu sifat salbiyah lima tu mari mengertikan zat. Lepas pada tu mari mengaji pula sifat ma'ani, iaitu sifat yang bahasa ada. Hak kita mengaji dulu dah sifat bahasa ada. Ada di Allah. Sabit ada di Allah tu lah, Allah Ta'ala tu kuasa. Sabit ada sifat perkuasa, Allah kuasa. Bila dah Allah Ta'ala kuasa, kuasa akan mengada. Tu orang panggil mengaji zat, mengaji sifat, mengaji samaratu sifat. Lepas tu baru bertemu dengan takluk. Nampak? Mengaji zat wajib. Tak leh wak tak reti, tak leh. Zat Allah Ta'ala nama ke bertukar dengan orang kah? Bertukar dengan makhluk ni punah selalu lah. Sifat dia pun kita kena mengaji. Sifat dia pun kita kena mengaji. Kerana apa? Mari kita belajar, kita tarik semula. Kita tarik. Tapi apa? Kalau tak tarik, tak leh. Tak leh. Kita duduk ni kalau tak tarik, tak ubah, tak uleh, tak leh. Kerana apa? Kerana kita katanya pesan Allah Ta'ala ni dia duk nak bertukar semua dengan sifat makhluk. Kalau kita tak tahu molek, tu kerana apa? Kita misal, kita nak wayak, nak wayak zat, sifat itu khusus bagi Allah Ta'ala. Kalau kita nak panggil zat pun boleh, nak panggil sifat pun boleh. Zat, sifat, tapi hak kita zat tu boleh tambah jirim, jisim, jauhar. Adapun hak Allah tak leh. Tak leh. Mari kita reti molek. Reti molek. Kerana apa? Kerana kalau kita tak reti situ, jadi duk perasa eh, duk perasa eh nak jadi tu hal bertepat lah. Kerana zat hak yang tidak mengambil lapik, yang ni orang panggil zat yang hak
tidak mengambil lapang tempat kosong itulah. Ha tu. Ya kau panggil zat. Zat ni yang hak tak ambil tak ambil tempat kosong. Bukan bahasa bertepat. Maka itulah nama zat tu tu zat hak Allah. Zat tidak mengambil kosong, tidak mengambil tempat kosong, dikatakan zat Allah. Zat hak tempat mengambil mengambil tempat kosong mesti bertepat. Hak tu dinamakan makhluk. Jangan bertukar situ. Zat sama zat. Zat Allah tidak bertepat, tidak mengambil bagi lapang, tidak mengambil tempat kosong. Zat kita mengambil tepat. Bila mengambil tepat panggil zat makhluk. Maka ditambah ke lagi hak nama hak makhluk tu, zat hak mengambil tepat tu, jirim pun boleh panggil jauhar, pun boleh panggil jauhar piri dan jisim. Kerana jirim dengan jauhar tu hak tuluh, ayah dia kata bajak dengan pare, hak tuluh panggil bajak pun boleh, panggil pare pun boleh. Orang kok hulu ni panggil pare, kok hilir ni panggil bajak. Hak tu lah jirim jauhar. Adapun kalau jauhar firi, hak panggil hak pesing jauhar, hak tak terima belah bahagi, tak boleh kerak, tak boleh risik. Di sisi ilmu usuluddin panggil jauhar firi halus sangat. Kalau jisim, orang panggil nerima, ya terima tiga-tiga sana jadi kebenar. Nampak? Baik. Yang ni orang panggil zat. Segala perkara yang ada zat Allah ada, zat kita ada. Tapi hak pesing bawa diri sendiri tu dinamakan zat. Zat hak pesing bawa diri sendiri nama zat. Kita pun bawa diri sendiri ya takrif dia lah. Maqama binafsi. Zat pesing ya bawa diri sendiri. Ya tak tupai di lain, hak pesing tupai di lain tu orang panggil sifat. Nak ada dia kena ada tupai di yang lain. Hak kita pun orang panggil apa? Panggil zat bawa diri sendiri. Lepas tu sifat nak ada dia kena ada di yang lain. Mana kena tupai di tubuh kita pun panggil sifat juga. Perhati molek. Tapi kalau ada tupai tu di makhluk, boleh so lagi kita panggil arak gatik. Kalau tupai sifat tu, ya gi tupai tu tupai hok pesing zat hok pesing bertepak. Kalau tupai zat hok pesing tak bertepak panggil sifat saja. Kalau gi duk tupai hok sifat, gi duk tupai zat hok pesing bertepak. Tak bertepat Allah, hak bertepat kita. Kalau kita upeh, hak pesing bertepat, panggil sifat dan panggil boleh panggil arak gatik. Kalau kata kita upeh pada zat, zat hak bukan bertepat Allah itulah. Maka dinamo sifat saja, sifat maknan ataupun sifat ma'ani juga. Nampak? Itu benda ada, ada dua bahasa. Nampak? Baik. Makdum benda bahasa tak ada. Tak ada lagi dak. Tapi tak ada lagi dak tu terima. Terima ada. Benda tak ada makdum. Lagi dak. Tak ada lagi dak. Tetapi terima ada. Apa tu? Panggil harus atau jaiz atau mungkin. Perhati molek. Makdum benda tak ada lagi dak juga, tetapi tak terima ada dan tak terima sungguh. Benda tak ada lagi dak, tak terima ada. Hasak ni terima ada, terima tak ada. Sabit tu panggil harus ataupun jaiz hadis mungkin. Hak ni benda tak ada lagi dak juga, tapi bukan terima ada, tak terima ada dan tak terima sungguh sama sekali, dipanggil mustahil. Nampak? Banyak tu jadilah. Nama belik nama belik pula. Nak reti dulu zat, barulah kita reti sifat.
yang sifat hok duk di kita boleh panggil arak gatik. Kerana sifat nak ada cara dia tak leh kena mari tupai di zat. Zat tu pesing bertepak supaya kita ni boleh panggil arak gatik. Sambil tu panggil arak jirim. Ada zat kita ni pesing bertepak boleh panggil boleh panggil jirim jauhar. Boleh panggil jisim. Nampak? Hak Allah tak leh. Hak Allah tak leh. Jangan gitu kata. Walaupun tak ada kata Allah tu jisim, tak ada kata Allah tu jirim, tapi gi sabik kata Allah tu ada tempat duduk. Supa arak jirim, supa kita boleh duduk tahfisi. Tu. Nak we reti molek. Bila dah reti sifat zat reti dah. Allah tu tak berjiring, tak arak tak berjiring dah. Zat sifat Allah tu besin zat bawa di sendiri tidak bertepat. Lepas tu sifat kita mengaji sifat sifat yang ada pada Allah Ta'ala. Sifat pun kena kodim. Zat kena kodim. Zat kodim. Sifat kodim. Nampak? Zat kodim. Sifat kodim. Sabit itulah kita dikatakan kodim. Kodim azali. Lain pula dah tu. Atas kaum yang muktamad yang kuat, kodim azali tu hak tu lo mala awala lahu, bagi yang ada tidak ada mulo. Mukobe kodim tu mau ke benda hak masih ada ya. Yang tidak ada mulo mau kepada ada benda hak pesen ada tapi tak ada mulalah. Tu kodim. Kalau kita ada benda ada tapi ada mula. Sabit tu tak boleh panggil kodim. Allah saja ya. Hak bersifat besing yang ada tidak ada mula. Allah saja ya. Sabit panggil kodim. Tu maujudun la awwala lahu. Dan azali tu pula dah dibenarkan kedua-dua, yang ada atau yang sungguh. Yang tidak ada mula. Kait semua. Yang tidak ada mula. La awala lahu. Kalau ada mula, hanatilah. Itu baru. Kalau ada mula, hadisun. Sabit hawadis. Segala benda yang ada, mari tak ada. Dulu tak ada, lepas tu ada. Panggil hadis. Gerti dah tu sifat. Bila dah Allah Ta'ala tu zat, ada sifat maknan kodrak tu. Sabit ada sifat kodrak, sifat perkuasa. Sama ratus sifat Allah kuasa. Sabit ada sifat perkuasa di dia, Allah kuasa. Wajib juga mengaji. Kalau tak reti, takut nak jadi belawai dengan ahli sunnah, menyalahi dengan ahli sunnah wal jamaah, gikuk mu'tazilah. Allah kuasa dengan zat. Sabit tu kalau kita buat tanya kak sudahlah. Kalau babo nak tanya Allah kuasa dengan gapo, kalau ayah mocik semua, adik-adik semua gi jawab kata Allah kuasa dengan zat, berdosa. Sabit menyalahi ahli sunnah. Kena kata Allah tu kuasa dengan sifat lah. Dengan sifat lah. Pada berkecek tu kena kata gitu. Majazi. Hakikat Allah belaka. Tapi nak atur cara ilmu tu kena kata lagu tu. Nampak? Baik. Kali gitu. Nak ambil mana? Kalau orang tak mengaji ilmu usul kot. Tak sah tanya, ya tak nak jawab tak leh. Nak jawab tak leh. Allah kuasa dengan gapo? Kuasa. Tu kalau awe tok guru. Allah kuasa dengan gapo? Dengan sifat. Sifat apa? Sifat perkuasalah. Ya ada po depan tu nak beza di antara takluk dengan isim. Supaya iradat pula sikit lagi. Allah sifat dengan sifat perkahanak.
Sabit ada sifat perkahanak, Allah kahanak. Ha, kahanak suku, perkahanak tu suku. Nampak? Ha, tu barulah bertemu dengan takluk. Mari nak mengaji takluk. Mari nak mengaji pula dengan takluk. Apa dia takluk? Apa dia takluk? Mari tengok. Dan makna takluk. Baris yang ketiga, muka 22. Dia bercara ke kodrat ni, takluk. Muka yang ketiga, muka 22, baris yang ketiga. Dan makna takluk itu. Apa takluk? Dia kata menutup sifat. Menutup sifat. Talabu sifatun. Talabus sifati amron zaidan ba'da qiyamiha bimahliha. Itu hak Arab. Hak Melayu, menutup sifat akan satu pekerjaan lain daripada menutup di zat. Hak menutup di zat tu, hak tu apa panggil? Hak tu sifat. Menutup pula sekali lagi di sifat tu barulah takluk. Hak menutup di zat tu sifat. Sabit ada sifat. Sifat tu menutup di zat. Sabit ada sifat di zat, Allah tu kuasa. Kuasa akhir. Tu jadi takluk lah. Tu dia kata menutup sifat akan satu pekerja yang lain daripada menutup di zat. Tu ha. Kita mari tengok pula. Takluk. Kalau kita nak kata takluk kok, ayah dia kata teraha. Teraha. Teraha. Bila kata takluk, ayah ada kodrat, irodat, ilmu, samit, basar, kalam, hayat tak ada. Ni sifat ma'ani, kodrat, semua tujuh kodrat, irodat, ilmu, hayat, samit, basar, kalam, cabut so tinggal ni. Mana? Cabut hak sifat hayat. Tak ada takluk. Allah hidup. Hidup dengan sifat hayat. Sabit ada sifat hayat, Allah hidup. Lepas tu sukskat tu tak ada takluk. Ada tiga. Zat, sifat, sama ratus sifat. Itu cara nak we kenal tu. Dia kita kenal molek ke tak ada gaduh dah lah. Kodrak tu pula dah. Dia kata kalau kodrat suluhi kodim, takluk maknawi. Kalau tanjizi hadis, itu takluk hakiki. Itu tak yasu kata. Kita mengaji dua-dua. Tak yasu pun kita tak ada. Ayah dia pun kita tak ada. Malah jemaah dulu, sokmo-sokmo tukar hari maaf. Suluhi kodim takluk maknawi, tanjizi hadis takluk hakiki. Bila mari hak irodak suluhi kodim, tapi kata ulama tak ada takluk suluhi kodim bagi irodat. Dia kata kerana tidak ada tempat nak letak. Dan kata sengoh ada takluk suluhi, ini sebuah fikir otak kita. Ala kulliha, hak kebanyakan suluhi kodim ada pada takluk irodat. Dan tanjizi kodim, tanjizi hadis, tanjizi kodim, ya ada hadis ada kodim. Kerana hok kodrak tu sabit tanjizi hadis, orang panggil takluk taksir. Takluk nak mengado. Mengado kena hadis, kena baru lah. Baru duk kutip mengado learning, learning, learning, learning ni. Ada pun tanjizi kodim, takluk irodak tak ada. Kerana takluk takluk apa? Takluk irodak tu takluk taksir. Nak menentu. Takluk kodrak, takluk taksir, nak mengado. Takluk irodak, takluk nak menentu. Bila nak menentu, sedia kalau. Sabit tu tanjizi kodim. Nampak? Tengok. Kalau gitu kita tengok. Gapo suluhi, gapo tanjizi. Takluk hak yang pertama, dah dua. Suluhi kodim. Suluhi kodim. Apa suluhi kodim? Artinya patuk pada.
Ha, patuk pada bagi nak mengadakan mungkin dan nak meniadakan dia kan mungkin. Patuk pada tu bila sedia kalau. Ha, tak sedia kalau kerana, kerana patuk pada bagi dia. Ya ada sifat ma'ani, sifat retoh tu ada di dia tu sedia kalau. Ya nak wik ada. Boleh ya tak say wik ada. Boleh patuk pada bagi dia, bagi Allah Ta'ala. Ikut dia. Allah kuasa tu ikut dia. Ya nak buat lagu mana kita tu ikut dia. Kita ni nanti terima. Ha, nanti terima balas. Di mana di akhirat ni. Darul jazak tepat balas. Ha, tu. Ha, ya. Orang panggil apa ni? Orang panggil ha, takluk suluhi kodim. Ha, suluhi kodim. Ha, nampak? Kita jangan gaduh, kita perhati halu halu kita perhati halu halu kerana apa? Kerana tengok Allah Ta'ala tu ia ada kata di dalam Quran, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, maka adakah ini maka adakah samu orang yang aku buka syarahallahu sadrahu bagi Islam dan yang aku tak buka, tak tumbuh. Mana mudah-mudah aku mudah-mudah tak tumbuh. Allah Ta'ala camah ime di alam arwah, alastu bi rabbikum qalu bala, tepat nak hidup di dunia. Tu. Lepas tu hidup tak hidup kita sendiri tahulah. Kalau duk padu ke ilmu usul orang ni, ha Allah tani hari tu hidup. Adakah sama? Jawab tetap sama. Ha hidup itulah samanya. Juga paman yuridillah, maka siapa-siapa dikhandaki yuridillah ayah diahu, siapa-siapa Allah Ta'ala menghendaki bahawa menghidayah ia akan dia, yashrah sadrahu, Allah Ta'ala membuka dada dia luah lil Islam. Wa may yurid, siapa Allah Ta'ala tidak, Allah Ta'ala tu kandak ayyudillahu, kandak bahawa menyesak ia akan dia, nascaya ia ja'al sadrahu dayyikan haraja, sepik dadu, jadi sepik. Ha, sepik ni tak berasa nak mengaji sifat 20. Ha, tu tak berasa nak fikir otak Allah Ta'ala bui, tak berasa rasa-rasa. Ha, tu deh Allah. Lepas tu Allah Ta'ala sedia kalau lagi dah pada kata ia nak menentu sabit patut bagi dia, nak menentu kok boleh, nak menentu kok ime apa boleh, nak menentu tok sewa jadi seorang yang berime apa boleh. Pas ni kita seorang yang berime dah ni, itu menunjuk kata takluk hak yang kedua. Takluk hak pertama tu patut pada serah ke Allah lah dah dia tu, ia buat, ia kuasa, ia ada sahaja apa sahaja di dia. Ya nak buat boleh, tak saya buat boleh, kerana sifat sifat kamalat khususnya sifat maknan tu ada pada dia. Bila mari takluk hak yang kedua, tanjizi hadih. Tanjizi hadih. Mana bila dah dia dia menentu sedia kalau lagi dah. Bila dia menentu sedia kala lagi dah, siapa masa tanjizi meluluh buat selalu dah. Atau kena kelangi bombing. Jaiz. Meluluh pekerja yakni mengadakan mungkin atau beri adakan mungkin ini. Atau dia nak rakyat kata kita semua ni duk jadi duk terima ada, terima bekas sehat Allah Ta'ala telah menentu sedia kalau lagi dah. Sabit dia menentu tu sabit ada sifat kamalak, sifat retoh tu ada di dia. Tu patut pada. Patut pada bagi Allah nak buat boleh, patut pada lah bagi Allah nak tinggal boleh. Pas dia ia menentu kok. Kok mana? Ya menentu kok ime kita tu. Bila siapa masa pok
Allah Ta'ala menjadi kita ni rajin mengaji. Ha tu. Ha, kalau kita nak kira gak, ha tu. La ta'yun, ta'yun awal, ta'yun sani, ta'yun salis. Tiga. Tiga kali ta'yun. Mula-mula tu zak mutlak. La ta'yun, tak ada sekara. Yang adanya Allah saja. Makhluk tak ada. Segala apa tak ada. Yang ada Allah saja. Bila mari yang kedua, Allah nak mengadakan. Itu orang panggil maklumat ijmali. Nak adakan makhluk. Tak ada menentu apa dia tak tahu. Mari ta'yum yang kedua, baru yang menentu nak buat langit bumi makhluk semua ni. Mari duk pecih-pecih orang manusia jin, kayu-kayu bukit. Mari menentu. Menentu tu tak ada buat lagi duk di dalam maklumat. Kalau kita kan duduk dalam kepala otak kita. Duduk dalam tu ketar. Buat tu ketar dulu. Bawa siapa masuk pun buat hantu. Innama amruhu iza aroda syai'an ayyaku lalahu kun payakun. Jadi kun tu hak yang kandak dulu tu. Mana kita ni tak tahu hak apa hak Allah Ta'ala kandak. Hak kita baru tahu, baru nyata tekah tah dunia ni. Nyata kata Allah. Sabit tu kita kena ucap alhamdulillah. Terima kasih wi banyaklah. Kerana kita ni boleh tahu kata Tanjizi Kodim ti telah menentu dah kita kok baik. Mana kok baik? Dah kita duduk tah dunia ni duduk jadi orang baik. Kalau nyagi duduk kok lain ke asiak. Tu menunjuk kata Tuhan tu sedia kalau lagi dah. Tengok deh, kita kena terima kasih banyak-banyak. Ia kena ada usaha ikhtiar tu dibangsa pada hamba. Tapi walaupun bagaimanapun bukan boleh we bekah. Usaha ikhtiar dibangsa pada hamba. Apa tu pula, inilah takluk kodrat atas jale ijma, atas jale borang, takluk kodrat atas jale borang. Apa panggil takluk kodrat atas jale borang ijmali, atas jale ijmali, atas jale ijmali. Ini suluhi kodim dan tanjizi hadis. Adapun kalau atas jale tafsili, atas jale hurai satu satu satu satu satu, lape tak lo. Ya kata sini. Adapun atas jale tafsili, maka bagi kodrak itu lape tak lo. Oh, kalau nak hurai satu persatu tu tak lo tu baik jadi lape. Apa napa? Baik. Jadi sifat kodrat ni takluk tanjizi hadis, maknanya taksir berlaku dengan sifat retoh. Takluk tanjizi kodim berlaku dengan sengaja. Sengaja nak buat, sengaja tu, sengaja ni. Lape takluk ni, perhati baik-baik. Disebut tujuh takluk sebagai misal saja. Disebut tujuh ataupun lapai takluk ni sebagai misal saja. Tiada jadi kait. Ini tak jadi kait. Kerana tiap-tiap perkara tu ia berlaku atau kejadian Allah Ta'ala tu tak lepas daripada taksir kodrat. Maka sebelum sampai masanya taksir tu dinamakan qabdah. Hak kita nak bicara ni, nama je qabdah. Apabila sampai masa buat, dipanggil tanjizi, tanjizi hadis. Begitulah setiap perkara. Sabit tu jadi banyak ni qabdah, qabdah dalam genggam Allah. Tu sifat qudrah, takluk sifat qudrah. Dua ya, tanji suluhi qadim, tanjizi hadis. Tanjizi hadis itulah hak sebenarnya. Adapun hak nak bilik, hak kata lapai ni iaitu qabdah. Gapo qabdah? Dale genggeme. Dale genggeme tu wak misa saja, bukan jadi kai.
kerana tiap-tiap perkara berlaku tu kejadian atas, yang ni kejadian Allah Ta'ala tu tak lepas daripada taksir kodrat tu. Tepat buat sungguhnya. Tapi sebelum sebelum siapa masuk tu dipanggil qabdah. Amun godok ale genggeme tak siapa masuk. Bo siapa masuk tak lepas pada tanjizi hadis. Kita tengok hadiah pula. Kita tengok hadiah pula. Mana? Dua takluk ayat 8. Dua takluk hak tersebut dah. Tak suluhi qadim dan tanjizi hadis. Ingat mari nak royak so lagi. Kalau duk berasa belik tanjizi qadim, tanjizi hadis, suluhi qadim. Hak ni tak wajib atas kita mengaji menutup kerana perkara hak romek, perkara hak payah. Hak wajib atas kita Allah tu zat tak serupa dengan makhluk. Zat Allah tak ada mula, la awwala lahu, tidak ada kesudahan, tak serupa, tak berhajat, tak berbilik. Jangan gaduh. Sebab itulah kita mengaji dah sifat mukhalafah pada salbiah dulu. Mano-mano ayat bila kita pergi berjumpa, kata Allah tu semeh, nampak meh-meh dengan makhluk, wajib kita kena takwil. Kerana ayat tu ayat mutasyabihah. Perhati molek. Mano-mano ayat, mano-mano hadis, bila kita pergi bertemu, nampak nak semeh, nak sebalah, kodim dengan baru. Allah tu kodim, kita tu baru, nampak nak semeh, kita kena takwil. Wajib takwil, bukan sunat-sunat dah. Wajib takwil supaya tak siwi jadi Allah tu makhluk. Nampak? Kalau gitu, bila dah mari hak wajib sungguh tu, zat sifat sama ratus sifat. Adapun takluk, tak tahu weh, tak reti weh, tak ada apa-apa. Tapi molek lah kalau kita reti, kita mengaji tamah, gapo dia takluk? Yang ni perkara hak lebih daripada sifat menutup di zat. Ya zat, sifat tu menutup di zat. Hak menutup sekali lagi kepada sifat tu. Tu serupa kita. Kita tu ada rain. Tubuh kita ni zat. Rain tu. Tu sifat. Sabit ada rain gagah. Sama tu sifat. Bila kita gagah, boleh buat belako. Tu takluk tu. Boleh buat belako takluk. Ayo tuju gi kepada benda mungkin. Benda ada terima. Benda sama ada-ada, sama ada tak ada. Kalau tak ada lagi, terima ada. Kalau ada dah, terima tak ada. Itu terima ada, terima tak ada. Tu mungkin. Semua benda mungkin. Allah kan, Allah kuasa, Allah mengada dan Allah meniada. Nampak? Kalau gitu, ya nak wayak kata sini, kita mai mengaji takluk. Walaupun tak wajib pun kita mengaji, wirti tu takluk. Sabik kita ada rai gagah. Bila ada rai gagah, bila gagah boleh buat berlaku. Boleh buat berlaku. Semua kalau kita ada rai gagah, kita gagah ni boleh buat berlaku. Hanya 45 pahaung boleh kita naik berlaku 5 pahaung tak pergi rumah tu. Tapi bila kata irodak, sifat irodak nak mengaji semula tu, mungkin mutakabilat pula. Apa? Mungkinnya berlawan ni. Seperti mana kita pilih naik hak pahaun ni, daklah pahaun hak hulu nung. Kita pilih naik pahaun hak sebelah lik hilir, daklah sepahaun hak lik hulu nung. Bukan naik dua sekali go. Bukan naik tiga sekali go. Apa? Jadi kalau gitu, ini wayak kata dua lape takluk. Takluk dua hak dulu. Ketiga takluk qabdah. Takluk qabdah. Takluk qabdah. Tiga takluk qabdah. Dalil genggame qodrat. Yakni dalil genggame qodrat, iaitu mungkin sebelum daripada Tuhan menjadi itu di dalam genggame qodrat. Sebelum pada Tuhan menjadi itu duduk dalam genggame Allah. Masya Allahu kana malam yasha lam yakun. Barang yang dia tak dia, yang dia kandak adalah. Kalau dia tak kandak tak adalah. Kita tengok kereta ni kita rasa berkenai. Weh, masya Allahu kana
kereta ni kalau Allah Ta'ala kandak, bolehlah kat aku. Tapi malam yasak lam yakun, kalau Allah Ta'ala tak kandak bagi aku, kereta ni tak bolehlah kat aku. Ada kata gitu ya. Benda hak tu hak kandak, masya Allah kana boleh. Malam yasak lam yakun. Sebab itu ada juga kita pergi tengok benda-bendanya, kita baca. Tak lama boleh kita. Hak tu hak kandak cerak boleh kita. Kalau tu hak tak kandak, tak boleh jadi hak orang lain. Ada duduk dalam genggam media. Kita tak tahu dalam genggam media tu. Kita tahu ke tak? Tak tahu. Jika Tuhan menghendaki akan dia, menghendaki akan dia, nasaya menjadi akan dia mengada. Kalau ia kehendak, ada benda tu. Dan jika tidak, kalau tak kehendak, menghendaki menjadi, maka mungkin itu di dalam hati ada semata-mata. Tak ada, tak ada. Mungkin dia tak ada. Habis anak orang mandu, tak ada ke? Tak ada. Sambil tu panggil mungkin. Tak kira benda ada, benda tak ada. Jadi benda tak ada pun panggil mungkin. Kerana terima ada. Anak orang mandu tu duduk dalam terima, terima, terima, terima. Siapa mati duduk terima ada, terima ada. Mati habis tak ada jalan dalam mati. Itu mungkin. Keempat, takluk qabdah pula. Dengan makna makhluk yang telah ada ini, makhluk yang Allah Ta'ala menjadi kita lah ni. Dalam genggam kodrak tu, dalam genggam dia. Habis tu kita tak sah ruat hanalai lah. Tak sah ruat hanalai. Kita duduk di dalam gepa, dalam toko gepa ni hak Allah. Baina usbu'ain, hati kita duduk di antara celah. Baina usbu'ain, celah anak jari. Ya Allah Ta'ala kodrak dan irodak dalam genggam media. Ia kandak nak jadi nasib baik. Nasib baik lah kita. Kalau Allah Ta'ala nak kandak kita tu tak nasib baik, maka kita terima lah balo. Duduk di dalam qadah, dalam genggam media. Jika Allah Ta'ala menghendaki mengekal di atas hal ada ini, ada-ada situ. Ni putus tilik dengan janji ni. Maka makhluk ini kekal dengan ada begini. Dan jika menghendaki Allah akan meniada, dengan makna memati pula, nascaya meniadakan dia. Allah Ta'ala kandak belakang tu. Tambah lagi Allah Ta'ala kata, kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa mesti rasa mati. Mari ayat ni hak tadi jadi wajib akli li aridi. Kelimanya ta'luk tanjizi hadih. Ni hak tepat, tepat jadi duk sini ni. Hadis dengan makna meniada. Ya boho sini. Dengan makna macam itu. Dengan maknanya meniada pula, jadi memati akan dia. Keenamnya taluk qabdah pula dah dalam genggam. Selepas pada mati itu, mungkin ini di dalam genggam pula. Jika menghendaki mengada pula dengan menghidup kembali. Ini putus tilik dalam genggam dia. Putus tilik pada janji. Allah Ta'ala janji kata nak bakit hidup kelik. Bakit hidup kelik semula. Nah, saya mengadakan dia. Dan jika menghendaki mengekal mungkin di dalam hati ada lepas mati tu, maka dikekalkan dia. Ketujuhnya ta'luk tanjizi hadih, yakni mengada pula dengan maknanya menghidup kembali.

ကလေးလေအာဒီဒီดันjika menghendak kian tu tak apa tu dan mengetahui segala takluk yang tersebut itu tidak wajib ada kata ni yang dan mengetahui segala takluk yang tersebut itu tidak wajib tetapi mengetahui akan takluk tu sangat bagus dan mengaji suti ya sangat molek sungguh-sungguh dan mengaji molek halu dah. Ha, kita pun habis ni kita nak masuk irodak pula tak ada payah. Dia kata bermula dari atas ada Allah Taala tu qudrat. Mana tidak lemah atau lazim. Dalil yang menunjuk kata ada ada Allah bukan ada Allah, ada di Allah. Menunjuk dalil kata ada di Allah. Dan Allah tu zat sifat ma'ani tu nak ada sifat ma'ani nak ada dia kena nak ada cara dia tak boleh kena ada di zat. Mana dalil kata ada di zat sifat ma'ani tu? Kita fikir jikalau tidak ada di Allah Taala qudrat, kalau tak ada sifat qudrat tentu Allah Taala lemah. Kalau tak ada sifat qudrat tentu Allah Taala lemah. Ada sifat perkuasa tu Allah kuasanya. Sabit ada sifat perkuasa, Allah kuasa. Kalau tak ada sifat perkuasa, macam mana Allah nak kuasa? Gitu. Lemah, ha? Maka jika lemah ia, nah saya tidak menjadi. Allah Ta'ala nak mengadu, tak boleh. Atas jalan majazi tu, ingat. Atas jalan majazi. Isyarah majaz. Dan iaitu batilung. Persu, kerana makhluk ni sudah ada. Yang ni makhluk ada berlaku dah. Dengan musyahdah, dengan mata kepala kita ditilik. Makhluk benda ada kena jadi, benda ada yang dimengadakan oleh Allah. Sabik apa boleh mengada? Sabik Allah ada sifat perkuasa. Maka tetaplah ada kodrat, ada sifat kodrat pada Allah Ta'ala. Dan tidaklah lemuh. Lemuh tu tidak atau istihalatul mustahil. Inilah yang dipegang dan yang diakui di dalam hati yang sebenar. Hak ni hak kita dah pergi cara awal. Mari siapa ke daripada sifat kodrat, siapa ke takluk, siapa ke dalil ni. Hak ni lah hak yang sebenar, yang membetuli pengakuan itu dengan pengakuan Allah. Hak Allah Ta'ala kata wahuwa, mana dia seperti firman ya khluqullahu ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir, arti menjadi oleh Allah akan barang yang menghendaki ia. Bahawa sungguhnya Allah Ta'ala atas tiap-tiap sewaktu mungkin itu yang kuasa. Yakni ulama mari hurai pada kata innallaha ala kulli syai'in qadir tu kena supo dengan Tuhan kano. Tuhan kata innallaha ala kulli syai'in qadir tu apa kanak tujuan arti dia. Ulama lah hak pandainya. Hanya ni ulama kutik-kutik mari beroyak kita. Ha, hak ni lah hak yang dimaksud Tuhan kata dalam Quran. Tak serupa dengan Mu'tazilah. Innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah Ta'ala kuasa, kuasa dengan zat. Kuasa dengan zat. Kita kuasa Allah tu kuasa dengan sifat. Mana kita turut mengikut ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya ulama ni sama ada pekoh, sama ada mana-mana usuluddin ahli sunnah. Hak orang turut ramah, hak orang ramah bawa. Nampak bukan hak kita duk hanal lesa orang kita tu dak. Jadi duk hanal lesa orang gitu dak. Hak kita ni ikut ditemung di dalam ibarat hak Fakhrul Razi pun samalah. Khusairi pun samalah. Al-Baihaqi pun samalah. Tu Asy'ari, Maturidi sama saja. Yani orang panggil kena pada tepat. Al-jazmu mutabaqatul waqi' andali. Jazam mutu betul dengan diri perkara hak Allah Ta'ala kandak. Allah Ta'ala kandak kok mana tu kita gi tu betul lah. Orang serupa dengan Allah kandak. Kalau kita gi tak kena dengan Allah Ta'ala kandak tu siap. Ya usul ni ya gi ime kupu, ime kupu. Kalau tak berime kupu, kalau ku tak kupu ime, ya dua tu tak ada jalan lain. Ya tak sepo hukum taklifi wajib haram makruh haruf. Terkadang jatuh haruf. Ikut ya saja tu haruf, ikut saja haruf. Nak makan boleh, nak tidur boleh, nak tak se tidur pun boleh. Wajib kena buat, tak buat berdosa. Hari-hari kalau buat berdosa, kalau tak buat boleh pahala. Makruh kalau buat tu tak ada apa-apa, kalau tinggal boleh pahala. Ini tak serupa dengan hukum taklif.

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-202-584 Radio
4: Thailand Jala FM 95 MHz.
5: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Teman Anda. Ini naskah baru kita ni muka 42 dah. Sebab kita sipai dulu tambah-tambah sikit. Kata Syekhul Muallif Syekh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain Al-Jambuy Al-Fatani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Tanbihun dengan makna munabbihun. Nah, kerana kalau orang mengaji kalimah tanbihun, orang panggil kalimah masdar. Nabbaha yunabbihu tanbihan. Nah, tanbih menjagakan, mana gitu. Tapi di sini bukan menjaga, mana suatu perkara yang nak menjagakan. Kalau begitu, tanbih dengan makna munabbihun. Kami mengaji kaedah itlaq masdar dengan makna isim fa'il. Lalu jumlah sia-sia penjagaan. Ha, jumlah gitu. Ini kalam yang lagi akan datang. Ha, kalau namanya ibarat. Tanbihun khabar mubtada mahzuh. Jadi haza munabbihun. Ha, haza isyarat. Ini al-kalamul ati. Perkataan bicaraan yang akan datang ialah munabbihun, suatu perkara yang nak menjagakan. Kerana dalam jagaan ini suatu perkara yang muhim. Perkara muhim, perkara yang penting sangat. Nah, bagi waktu tanbihun. Nah, jaga. Mana gitu. Awasi. Apa tu? Ketahui olehmu. Siapamu? Bolehlah kita nak takdir yang munasabah. Wahai yang berakal. Kan? Yang tak berakal tak sah nak tuju. Sia-sia lah. Ketahui olehmu hai orang yang punya akal. Kita tak ada sarah, tak ada bubus itu. Ketahui olehmu hai orang yang punya akal. Kerana Allah Ta'ala perlu tuju kepada orang punya akal. Ya ulil albab, ya ulil absar. Ya kera'ah. Hai orang punya akal, ketahuilah. Apa? Bahawa se-al-kaun qadiran dan al-kaun muridan dan al-kaunu aliman. Dia sebut tiga hingga akhirnya. Kalau sebut belakang ya. Amankan. Yakni apa akhir? Al-kaunu mutakalliman. Nah, celah tu al-kaunu hayyan, al-kaunu sami'an, al-kaunu basiran. Kalau turut apa dia mazhab Maturidiyah, ada salah lagi al-kaunu mukawinan. Okay. Nah, baik. Jadi di sini kita boleh dapat kaedah pula. Al-kaun alif la tu dia panggil ganti dari mudhaf ilaih. Kalau kita mengaji nahu, kalau tak ada al, tak ada alilah, kaunuhu. Dah biasa dia kata lagu tu. Kaunuhu qadiran, keadaannya Allah yang kuasa. Bila buahhu, apa yang mudhaf ilaih kaun. Ganti dengan alilah. Al-kaunu qadiran. Kata mengaji nahu, apa yang mazhab kufiin, boleh. Mudhaf ilaih dhamir, ganti dengan alilah. Itu percara yang banyak lah. Di segi kaedah ni, bagi orang yang ilmu boleh nak mengajar orang lain pula. Bagi kita orang awal, dengar. Baik kelebihan, dengar. Rugi? Tak.
merasa rugi nafsu. Nak ilmu Allah tidak sia-sia semua. Itu dia. Baiklah. Keadaan yang kuasa, yang tu kena ke Allah. Keadaan Allah itu yang kuasa, yang kena ke zat, bukan? Zat Allah yang maha kuasa. Nak bicara betul, keadaan kuasa. Nak cara tu. Katanya, ila akhir hingga akhir. Itu khobar. Bahwasa khobar bagi bahwasa. Kalau Arab dia panggil khobar anna. I'lamu annal kaun. Khobarnya, sabitun. Bila hak jawi seperti itu lah. Ketahuilah bahwasa al-kaun saat ini keadaan yang kuasa, keadaan kuasa Tuhan, keadaan yang berkehendak atau menentu, keadaan mengetahui, semua itu tu sabit sekaliannya. Tu mata kata, kita hurai, artinya yang mesti oleh sungguh semuanya tu. Tak boleh nak tidak lah. Siapa yang tidak kata tak, kalau jahil maaf. Baik dia dah jahil baru lah. Ada buah maaf. Kalau tahu, tu tahu tak seberapa. Tak apalah, boleh kira lagi. Alik ni. Tu kena jaga tu. Mana-mana? Tentang keadaan kuasa. Keadaan kuasa Tuhan, keadaan mengetahui, keadaan hidup. Itu sabit. Sekaliannya, mana mesti sungguh semua saat itu. Jangan kata tak. Dengan tiada khilaf. Tak ada khilaf tu. Antara ulama rahimahumullah ta'ala. Bila tidak khilaf, tafri' panggil buka pencabar dari situ. Maka wajib ia. Apa ia? Arti segala al-kaun yang tersebut tu. Kau nukadiran sampai muntakalimah tujuh semua tu. Kalau begitu, maka wajib ia segala al-kaun tersebut tu wajib bagi Allah. Bukan wajib atas Allah lah. Wajib bagi Allah. Nah, ini yang panggil apa? Sifat al-kaun qadiran semua tu, dia panggil wajib bagi Allah. Pah bagi makna apa? Makna ikhtisah. Ini tertentu bagi Allah. Hanya tertentu bagi Allah. Hanya berhak bagi Allah. Boleh pakai bagi dengan mana ikhtisas, dengan mana istihqaq. Di sini kalau kita mengaji Arab, fayajibu limau fi haqqihi ta'ala fi haqqi maulana. Kita mengaji di sana, fi bimakna lam, dia kata. Wajib pada zat Allah. Pada ni mana apa? Kalau pada dengan mana asal, pada mana zarfiah itu, orang panggil di dalam. Supaya air di dalam keni, air di dalam gelas, maka air di dalam gelas dia panggil zarah. Itu bukan mana tu? Yaitu fi dengan mana lam. Wajib pada zat Allah, mana wajib bagi zat Allah. Mana perkara ini tertentu bagi Allah, yang lain tidak. Berhak bagi Allah, yang lain tak ada hak. Seperti apa? Al-kaunu qadiran, al-kaunu muridin. Ini hak Allah. Habis itu nak, aku yang berkuasa. Kuasa tak mana? Al-kaunu qadiran itu hak Allah. Cuma Allah bagi kepada kita, menzahir kekuasaan dia pada kita, kita yang berkuasa. Dalam mungkin ini kita yang kuasa. Dalam ampun daerah ni kita yang kuasa. Majal al-kaunu qadiran hak siapa? Hakiki hak Allah. Dah. Maka tu panggil sabit sungguh. Wajib bagi Allah pada akal. Nak apa nak jaga, kalau kata wajib atas mukallaf kena tahu tu wajib pada syarak. Wajib atas kita kena. Itu wajib syarak. Kenapa? Segala sifat bagi Allah. Ini. Al-kaunu qadiran tu sifat. Yang wajib bagi Allah. Yang sabit.
bagi Allah. Dengan ijma', wajib ia bagi Allah tu dengan ijma', sepakat, sekata, tak ada kata lain. Tu ijma' oleh sekalian ulama muslimin semua. Tak ada kata ahli sunnah, tak ada, muslimin. Tu dia. Semua ulama muslimin ijma' atasnya, taluk situ. Ijma' atasnya, atas apa? Atas kata wajib ia sekalian tu bagi Allah. Sama ada mereka itu ulama muslimin dia atas mazhab ahli sunnah dan mu'tazilah, firqah mu'tazilah, muslimin juga. Hingga mu'tazilah dia tergelincir dari jalannya ahli sunnah. Tapi dia muslimin. Betul-betul mudah hukum kafir kat jalan dia mudah. Ni orang tak suka kita kafir lalu. Syirik, musyrik, ya seni. Pukul hak dia, mudah-mudah itu. Dan jangan memudahkan. Orang ada kalimah syahadah, la ilaha illallah tu, kata kemah tu, batu asah tu. Lepas tu dah jadi licik, bak porok. Tapi kalau bak usul, dia tak ada. Okeylah ni macam ni. Keadaan Tuhan mendengar. Ini ijma'. Bila ekah ni kufur, bila ekah keadaan mendengar, erti tak dengar. Bila Tuhan tak dengar, lazim boleh tuli. Tu buat dah kufur tu. Sabar ni hak ijma'. Nanti Mu'tazilah wafakah. Dan atas mazhab ulama yang menyabitkan ahwal, kata begitu. Seperti siapa? Ini sama ahli sunnah ni. Seperti Qadi Abi Bakar Al-Baghillani dan Imam Al-Haramain. Ini mereka ini menyabit ahwal. Ya bila kaunuhu, kaunuhu, dia panggil segala hal yang menengahi antara tiada dan ada, ada dan tiada. Sama ada kahak bila ahwal, menyabit ahwal. Dan ulama yang menafikan ahwal, seperti siapa? Seperti Imam Abil Hasan Al-Ash'ari dan Al-Imam Fakhruddin Al-Razi. Dengan reka Al-Fakhrur Razi. Soalan lagati mudhaf ilaih. Kalau sebut mudhaf ilaih, Fakhruddin, Fakhruddin buat ad-din buat lala. Al-Fakhru tu cara kaedah. An-Najmu. Bila buat sebut mudhaf ilaih, Najmuddin. Mereka ini menafikan ahwal. Dengan mana gana? Kaunuhu, kaunuhu semua tu amrun itibari. Bukan hal. Qadi Imam Al-Haram yang kata hal, dia panggil menyabit ahwal. Mu'tazilah, Mu'tazilah dia menafi sifat makna lagi dah. Tapi betul al-kaun, ijmuk. Keadaan Tuhan yang kuasa, ijmuk. Tak ada siapa kata tidak. Keadaan Tuhan yang mendengar, ijmuk. Tak ada siapa kata tidak. Cuma dia berkhilafnya, Mu'tazilah Tuhan mendengar, tapi bukan dengan sifat pendengar. Sifat khilaf situ. Tuhan itu mendengar, arti keadaan Tuhan yang mendengar, tapi bukan dengan sifat samuk, bukan sifat pendengar. Dengan dengan zat. Khilaf betul-betul kan? Kita ahli sunnah, keadaan Tuhan mendengar dengan sifat samuk. Mu'tazilah kata tu, keadaan Tuhan mendengar bukan dengan sifat sama, tak ada sifat, hanya dengan dengan zat. Tempat ilah situ. Betul ijmak, betul keadaan yang mendengar. Itu ijmak betul dah. Keadaan yang kuasa, kata Mu'tazilah, dengan zat. Kita ahli sunnah, keadaan yang kuasa dengan sifat kudrat. Kilah situ. Lepas tu main kilah antara Abul Hasan dengan Imam Al-Haramain. Keadaan tu apa? Anu kata hal. Anu kata dak ha, amrun itibari. Dia khilaf betul forok-forok. Betul humbi pudu tak ada khilaf. Tu panggil ijma'. Siapa yang kah tu lagi ke datang tu kupulah. Tu makna kata cepat sahabat tu buat satu tambih ni. Muhim sangat. Tu makna kata oleh itu wajib ia segala al-kaun tu wajib bagi Allah pada akal, wajib dengan ijma' oleh sekalian ulama muslimin, ijma' atasnya, atas kata wajib sekalian tadi.
Lepas tu bila sebut sekalian ulama, siapa anak takmim dia panggil? Sama ada mereka itu sekalian ulama muslimin tu, atau mazhab al-sunnah dan mu'tazilah, kan muslimin. Dan atau mazhab ulama yang menyabitkan ahwal, nah, seperti Qadi Abu Bakar Al-Baqillan Imamul Haramain, al-sunnah. Dan ulama yang menafikan ahwal seperti Imam Abil Hasan Asy'ari dan Imam Al-Fakhrur Razi. Ha, situ ijma' tentang kata keadaan yang kuasa, keadaan ada. Kalau kita kecam dah dah, keadaan kuasa Tuhan, keadaan menentu Tuhan, ha tu. Keadaan mengetahui Tuhan. Situ ijma'. Dan hanya sungguhnya khilaf itu, setiap khilaf tu, khilaf tu ni pada keadaannya, artinya keadaan segala kaum tu berapa sifat yang lebih atas sifat ma'ani, ataupun tiada lebih atasnya atas sifat ma'ani, situ khilaf. Jadi siapa dia tu? Atas kaum yang bila ahal ahwal, al-kaunu tu sifatun halun wasitatun bainal mawjud wal ma'dum. Ha, nak boleh ada kudrat di zat, mesti sabit dengan suatu sifat. Sifat itulah panggil kaun. Maka sifat tu mentabak dia setara mana? Bukan mentabak dia ada betul. Kalau ada betul panggil makni. Bukan tak ada langsung. Kalau tak ada langsung, dia amru iktibari dan adami ni. Pah? Bukan tak ada langsung. Ha, tu tengah-tengah kata dia. Tu panggil hal. Ha, kau ni yang nafi hal, hal tak ada. Lain pada maujud makdum ada meriktibari. Kalau tak al-kaunu tu, kena ke ibarat daripada ada makni di zat. Ayah sikit dah. Bayar sikit dah, bukan bayar banyak. Bayar banyak tak kerti belakang. Hmm, bayar sikit. Hanya khilahnya, hanya sungguhnya khilah itu, khilaf itu apa tu, nak notaskan kita ke bawah tu. Hanya khilaf itu, yakni khilaf antara ulama yang menyabitkan akal segala ahwal, antara ulama yang menafikan dia. Ha, hanya khilaf tu tu, khilaf tu ni betul pada keadaannya, arti keadaan al-kaun, keadaan segala kaun tu, itu sifat apa tu? Ha, satu. Ha, kudrat tak apalah sifat. Ha, ma'ani kita ahli sunnah itibak, mai khilaf dengan mu'tazilah je. Nah, kerana mu'tazilah mereka menafikan segala sifat ma'ani. Tuhan kuasa dengan zat, menentu dengan zat, tahu dengan zat, hidup dengan zat. Ha, tu mu'tazilah, tak ada sifat ma'ani. Mari kita sama ahli sunnah isbat sifat ma'ani. Tuhan kuasa dengan kudratnya, ha, gitu. Ha, itulah pada jumlah bubur poh tu nak beza gitu. Tuhan kuasa dengan perkuasanya, ha, ya beza gitu. Tuhan menentu dengan sifat penentunya, irada. Tuhan hidup dengan hayat, dengan perhidupnya, ya nak beza. Kan mudah, ha? Beza gitu. Tu saja. Masing-masing dia tilik cari mana jalan dekat, jalan mana jalan pitah. Tengok jalan jalan pitah macam, ya. Ha, lekok-lekok-lekok betul. Dah lupa je nak lakah baru tu tu. Mula ni lakah paham laut, dia buat lakah. Jadi hak jauh dia dekat habis lah ni. Ya, tu dia. Nak pergi nakon tu jauh ke dulu. Tak lakah ke tak pering, mentah. Tu, jalan lagu tu agak-agak bitah. Ada masalah apa lah. Tu dia. Baik dia kata kena berhenti apa buat jalan ni. Apa jalan untuk kemudahan. Untuk kemudahan mudah. Gitu aja. Tu khilah, tu rahmat. Tapi dia tak reti jadi jahamak. Masya Allah. Itulah apa pun nak bina di atas reti. Itu dia. Baik. Itulah. Jadi katanya khilaf tu tetan ni je. Tetan keadaan segala kaun tu apa. Kalau soal. Kaun-kaun tu apa. Keadaan yang kuasa. Tahulah Tuhan bersifat dengan kuasa. Keadaan kuasa tu apa. Ha, tu khilaf sama ahli sunnah betul. Kata setengah, biber apa sifat yang lebih atas sifat ma'ani. Saya kecek pasal tu. Sifat yang lebih, kalau Arab, zaidatun alil ma'ani. Sifat yang lebih, lebih mana lainnya.
Supaya kata ni tak misal kalau ni. Kain, zak. Di kain ada apa? Putih. Ha, putih sifat ma'ani bukan? Lain-lain kan? Ini zak. Putih itu sifat ma'ani. Pas kaun itu ke apa? Kaunuhu abiyat. Keadaan kain itu putih. Hak tu lah ke keadaan putih dengan putih? Lain tu kata lebih atas ma'ani. Itu murak kita. Bukan lebih dok cokeng. Ha, bila tu nak berguru tu tu. Nah, innamal ilmu bita'allum. Kalau pahal sore tengok kita lebih ke mana. Itu kan? Lahat Arab ibarat itu. Zaidatun alal ma'ani. Ha, apa mana Zaid? Ya lebih atas ma'ani. Gapo. Ha, itu banding pasal ni lah. Kain ni Zaid. Putih itu sifat. Tak kalau sifat bahasa ada, tu beristilah sifat maknan. Bila banyak ma'ani. Apalah dah. Sudah. Bila kain itu bersifat dengan putih, tu beri satu panggilan lagi. Keadaan putih. Ha, maka keadaan tu. Kena ke kain tu kah? Tak dah. Nah, keadaan ni sifat kain tu sah. Ha. Keadaan bukan kena ke kain. Kain sah. Keadaan sifat. Baik. Keadaan dengan putih hok telur ke lain? Lain tu mana? Lebih atas zak. Dia panggil lebih atas zak. Tapi lebih setara mana? Lain tu lain setara mana? Hingga kata dekat-dekat nak ada. Derajat dia tu hampir-hampir ada. Tapi bukan ada tu. Kalau ada tu makna putih tu ada tu. Ini bukan ada tu. Dah bukan ada. Ada. Ah, bukan tak ada langsung. Ah, tu pening kita tu. Ah, dia panggil hal wasitatum bainal maujud. Panggil hal dia panggil. Hal maknawiyah. Kaun selagi dak bukan lebih tah tah makna. Bukan lebih tah makna. Apa-apa? Tak ada. Keadaan tu tak ada. Cuma reti. Kata ibarat daripada ada putih di kain. Itulah panggil keadaan. Bukan lebih syukur. Tak. Satu perkara reti saja. Amru itibari. Jadi kain ni zak. Putih ni sifat ma'anan. Keadaan putih tu amru itibari. Sekilah itu. Mana panggil kain nampi awal. Oh, ni isbab awal. Itu. Pusing lah. Kalau jawab tak pusing. Pusing kata jawab tu. Kita pening lah. Pening. Jawab tu pusing lah. Pusing. Berasa pusing ku kata dia. Itu dia. Tak apa. Tenang. Maknanya kita tenang. Itu saja maknanya. Kilah betul tu. Tak ada menyentuh hak usul. Nu. Hak ni porong. Betul usul kemah muslimi pergi kata keadaan Tuhan kuasa. Tu tak lekah tu. Tu mana kata ijmuk hak tu. Hanya khilaf betul tak ni. Keadaan segala kau tu. Biber apa sifat yang lebih atas sifat ma'ani. Yang dikatakan ahwa. Seperti mana berjalan oleh Imamul Haraman Qadibah Kilani tu. Atau tiada lebih atasnya atas segala sifat ma'ani. Bahkan ia segala kaun tu umur. Ini guna jamak. Takut lain pula dengan amru iktibari. Umur guna jamak. Umur iktibariyah. Itu sikit ibarat. Kalau kata amrun, satu mufrad. Iktibariyun. Amru iktibari. Bila guna jamak, umur iktibariyah. Itu keedah dia mahu lagu tu. Artinya, biberapa perkara, biberapa sifat tu ayat depan. Biberapa perkara yang diiktibarkan pada zihir. Yang dikira-kira pada otak kita saja. Jah, jua. Yang ini segala sifat yang bahasa reti sahaja. Seperti kain saat ini zak. Putih sifat ma'anan. Kain ini pih ke tebah ni pih. Kain ini teruk luah besar. Itu je besar. Luah. Sepi. Itu nipih tebah. Amrik tibari semua tu dah. Ha, maka keadaan ni duduk mentabak amrul iktibari saja. Ha, maka bila dia duduk mentabak amrul iktibari tak payah bila lah. Bila kita iktikad Tuhan bersifat dengan kudrat, lazim kaunuhu qadiran, tak payah bila lah. Bila kata kain putih, nak pergi beli kain hak putih,
tak nak kata dah. Kain putih lepas tu keadaannya ia putih. Tak nak kata dah. Jadi kan? Di kedai nak beli cak, cak putih. Tak nak cak putih lepas tu cak hak keadaan putih hati. Tak nak kata dah. Dia berlazim dah situ. Al-mutalaziman lah yang fakkan. Tapi kawan ni bila suku. Oleh kerana keadaan tu mentabak dia tu bukan menurut tibari. Tinggi pada menurut tibari. Hampir-hampir ada. Tapi bukan ada tu. Tengah-tengah. Lalu ya bila lah. Kau nuhu bila-bila jadi 20. Sampai orang romek-romek gini. Kita agak awal tak faham pun. Tak apa. Dia panggil romek. Tapi kena bagi kepada orang pandai. Kena we faham. Sebab nak ajar orang. Cara tanya berbelik. Kawan ni belik dah. Hak ni belik pula. Orang berat lagi. Belik ke pandai. Itu kan? Itu. Sebab dia panggil mardu kipayah. Hak fardu ain hak tadi. Pergi Tuhan maha kuasa. Pergi Tuhan kuasa. Keadaan kuasa Tuhan. Ha, hak tu hak tu hak ijmuk. Hak tu hak usul. Tak boleh ingkar hak tu. Sabit tu kadar-kadar kita orang awal. Dia tak pandai nak hurai, tak pandai nak beza. Kadar Tuhan kuasa. Kuasa segala-gala. Itu dah. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Tuhan amat kuasa atas semua perkara. Siapa kita orang awal, borong be. Orang tanya, Tuhan kuasa tak menjadi anak dia? Oh, kuasa. Kau tak kuasa lemah Tuhan. Ayatnya galik lagi. Yang borong siapa kau lain lagi. Siapa aku mustahil, tak kerti dah. Dia takut. Nak kata Tuhan lemah pupu dia mah kata. Ha. Tuhan amat kuasa atas segala-gala. Kali itu Tuhan kuasa dah menjadikan anaknya. Oh, tak kuasa apa. Apa? Cuma dia tak si. Kali anak. Tanya gimana kena. Kena ke tak kena. Ha. Kalau dia kerti dia pok sekat situ lalu. Kali itu Tuhan kuasa dah menjadi anaknya. Tu. Nyonya anak Tuhan anak kita. Tak apalah. Tuhan kuasa dah menjadi anaknya. Nyonya Tuhan. Kau. Kalau dia kerti. Itu anak Tuhan tu apa? Masalah buat anak. Masalah mustahil padangkah. Anak makhluk ni masalah jaik. Kali itu Allah Ta'ala kuasa atas semua perkara-perkara mungkin. Apa tu kalau ngaji tafsir? Wahuwa ala kulli syai'in mumkinin. Ay syai'in yurad. Syai'in yasha' ya kat dikira tu. Kita tak pandang tengok. Tak kuasa. Tak itu kan? Habis tu dia misal pergi ke dia. Gajah kuasa dah naik pohon kayu. Pohon senur besar pandai sama perut dia. Lepas gajah suruh naik. Tak kuasa lemah gajah lagi tu. Walah gajah tarik patah kayu besar dia. Dia tarik rok. Tolak rok. Rok heret bukit heret tua bukit heret naik bukit pula dah. Tengok. Pandang kata lemah anak gajah. Dia kata kuasa. Kata kuasa boleh naik pohon kayu. Nak jawab Allah no, we kena cara-cara. Allah tu nak banding, we nampak sana, nyebor apa anak tu, hal kuasa juga tu. Jawab dia, dia panggil, bukan kerja dia. Tu bukan kerja, ni hukum adat lah kita kata. Di segi Allah Ta'ala kuasa, ada pula, naik personal hidup tak pucuk. Akal terima dah. Nampak dah oleh akal kita. Gajah naik duduk tak pucuk senang. Duduk lik. Nampak dah upah. Nampak dah. Tak nampak. Benar. Akal yang tajam nampak dah. Nampak. Sebab boleh tengok gambar. Pak pohon senang. Tak gajah di atas. Boleh dah? Boleh. Dia panggil amrul ikhtira'i. Boleh. Dia kata mungkin. Pada akal mungkin, tapi pada hukum adat, mustahil pada adat. Itulah gajah tak boleh kata dia lemah. Dia kuasa. Tapi tak boleh naik kayu, bukan dia lemah. Hukum adatnya bukan kerja dia. Begitu. Tapi hukum akal, ia masalah perkara mungkin. Allah kuasa nak naik gajah. Itu dia. Tu pula apa penaik datang. Kita nak melayar betul pun tak ada apa. Gajah melayar siom tak ada apa.
Kelapa gajah Melayu. Apa tu besar ada gajah. Yang Melayu pula. Belum pada timbul kita sepelak. Nak naik kan? No, kata. Lah ni jadi hukum adat biasa. Ah, faham malah. Inilah sebab tu fardu kifayah ni besar. Mengaji fardu kifayah dia besar. Ada pun fardu ain, hak tu hak mesti tak ada bila lah. Oh, dia tu makan sungguh. Pagi sekali, tengah hari sekali, malam. Oh, tak bila, boleh hak lagu tu. Hak makan ni nyak-nyak semua ni. Tengah duk ngaji, makan. Okay. Dah setengah ngaji lah, nyak-nyak. Allah makan. Tak. Ah, tu nak bandingnya katanya. Ilmu itu dia banyak tanggungnya. Baiklah. Ha, jadi kita klik pada ijma' tadi. Kalau tanya Tuhan, kuasa. Ya, kuasa. Keadaan Tuhan, kuasa. Tuhan, maha kuasa. Ha, Tuhan ijma' tu. Ada pun tetap keadaan kuasa apanya, sifat apa. Ha, tu kalau tak tahu pun tak ada apa-apalah. Tapi bukan semua tak ada apa. Orang yang punya akal yang tajam mesti kena ambil tahu. Nah. Kemudian bahkan ia apa dia tu segala al-kaum tu itu orang panggil umur i'tibariyah artinya beberapa perkara beberapa sifat yang di'tibar yang dikira-kirakan pada zihin pada otak sahaja jua yakni segala sifat ia bahasa reti sahaja bukan sifat ia bahasa ada seperti kudrat irada tidak. Habis itu tiada ia yakni bukanlah maknawiyah yang panggil al-kaun-kaun tadi tu tu halis kecek tu bukanlah maknawiyah itu segala sifat yang ada ia pada kharij ha, kecek dapur situ kharijil azhan kharij arti yang luar daripada zihin lah mana tafsir dia nota kaki dua ke bawah. Qauluhu tiada ia pada khari. Apa makna tiada pada khari? Apa makna khari? Artinya dengan sekira-kira mungkin dilihat kenakan dia itu panggil maujud pada khari. Seperti angin. Ada ke tak ada? Ada panggil maujud pada khari. Tempat kita nampak tak? Nampak. Nah, itu panggil luar pada pancaan roh. Yang ini pancaan roh nampak tapi dengan setuh. Rasa ada angin. Rasa sejuk. Ha tu orang panggil, hak tu orang panggil apa dia? Mahsus. Mahsus. Tak panggil lagi ha panggil mahsus atau maujud pada kharij. Ha. Ya bila sebut maujud dia terbagi tiga, mahsus, maujud pada kharij dan zihin. Yang kedua maujud pada kharij saja. Yang kedua maujud pada zihin saja. Yang tiga. Semula. Tiga nah. Yang pertama maujud pada khari dan pada zihin. Satu. Yang kedua maujud pada khari saja. Kalau Arab panggil maujud fi zihni faqat. Yang ketiga maujud pada zihin saja. Pahna contohlah misalnya. Nah, seperti kita jadi ada ni ni. Ni panggil maujud pada kharij dan pada zihin. Kita dah ada di zuhir begini. Pada zihin kita boleh tersilah. Nampak? Nah, lagi pula wakil pun ada. Panggil maujud pada zihin dan pada kharij atau pada kharij dan zihin. Hak ada maujud, hak maujud pada kharij saja, gapo tu? Hak tak ada mari di otak kita. Seperti di bawah pada ni. Bawah ada masjid tu. Tanah kalau bombing tu. Tahu tak ada apa. Tahu dah. Biasa ada tulitah mari dah. Tahu. Tak ada biasa buat kaji. Eh. Maka tak ada pada zihin kita. Tapi benar dah di bawah. Anuh gapo batu. Kau gapo. Nah, dia pengen maujud pada kharij saja. Nah. Hak maujud pada zihin saja. Hak tu dia panggil. Amri tibari ikhtira'i. Pada ni gajah nampak di zihin kita ada tak tu gambar tu ada tawak gambar tak letak pau senuh itu pun mewujud pada zihin saja kari tak ada itu mewujud pada zihin saja ketika kita silah dia mari gajah pala tujuh ada tak
tak ada pada kharij. Pada zihin, pada zihin ada. Ada semua ke? Tak ada, tukar sila je. Berkecek tergajah, pala tujuh tah mari rupa. Nah, tiga tu maujud tu dalam zihin kita. Bila tak ada kecek hadiah, tak ada. Pada kharij tak ada, pada zihin pun tak ada. Tapi dia berkecek hadiah, mari rupa. Ini ulama ni bijak sungguh. Masya Allah, padahlah innama yakshallaha min ibadihil ulama. Allah Ta'ala puji orang hamba yang paling takut ke dia, puak palak ulama, sahabat tu dia buat apa dengan hati bersih. Sahabat bila mereka tu ijmuk, ya kemah lah dah. Bila mereka iktilah, rahmat lalu. Tu jiha. Ah, mari dia orang belakang. Ulama orang puak kita. Lah, tak ada siapa kata hatu. Nah, sombong. Itu dia. Hanyalah setiap ilmu ulama ada bicara. Ulama Islam kita ni panggil ulama apa ni? Ulama al-mutakallimin panggillah dia. Baik. Maka tak kala itu. Tak kala mana? Tu jaga pula tu. Nota kaki tiga ke bawah. Maka tak kala itu. Artinya tak kala adalah khilaf itu. Pada keadaan maknawiyah tu. Lebih atas ma'ani ko, tiada lebih atasnya ko. Intaha mu'allifuh. Ni pengarah sendirilah Syekh Ahmad Syiah ya taklik ni. Bila kata intaha mu'allifuh, lepas tu atas tu buat intaha syarah. Kerana mungkin baca sesak-sak kita syarah lah tu. Kita buat syarah. Baik. Tak kala itu, tak kala kata khilaf tu tentang keadaan maknawiyah, keadaan al-kaun tu, adakah sifat yang lebih, siapa panggil ha? Kau sifat tidak lebih hanya meritib.

0: Awak tu
1: kau banyak ingka kan lebihnya arti lebih maknawiyah atau ma'ani. Maknanya kau nuhu qadirah bukan yang lebih atas kudrat dak sekali. Bukan suku sakak lebih siapa kau? Ha, bukan. Hanya apa kau nuhu qadiran ibarat daripada wujudul kudrat fizzat. Nah, tu ataupun dengan kata lain ibarat daripada qiyamul qudrah fizzat. Tu kau nuhu qadiran. Kau nuhu sami'an ibarat daripada qiyamis sam'i bizzat. Tu saja. Tak ada lebih. Hanya sekadar reti saja. Engkau situ bukan engkau apa dia sabit nundak. Tu. Tiada bukanlah engkar ia. Ia mereka yang menafikan dia tu. Bukan engkau akan keadaannya Allah subhanahu wa ta'ala itu yang kuasa masalah. Engkau daripada asal. Yakni semua sekali. Akal tu nyel lalu dah. Tuhan tu tidak kuasa. Tu tidak. Okay, engkau tu. Kerana bahawa yang demikian itu. Arti demikian engkau yang demikian itu. Demikian apa? Demikian keadaan yang kuasa daripada asal. Hak tu kupu. Bukan sekadar harah. Hanya bak usuluddin, usul-usul agama ni humi pedu asah agama. Buat hak tu habis agama. Hoduk hilah betul keadaan tu. Sifat hal kau panggil hal ke menurut tibari. Hanya kata hal tak ada. Menurut tibari. Itu panggil engkakan subut ahwal. Tu bukan engkau mana keadaan Tuhan tu engkau kan keadaan yang kuasa bukan engkau tu jadinya keadaan yang kuasa itu ijmak kerana bahawa yang demikian itu demikian engkau kan yang demikian itu demikian keadaan Ta'ala yang kuasa masalah hak tu kupu engkau tu sebab nah dalam Quran tanya mana. Kita baca selalu zikir kita wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuhan tanya awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Tidakkah Tuhan yang telah menjadikan segala langit dan bumi itu tidakkah ia tu yang kuasa atas menjadi umpama? Dia tanya. Jawab. Bala. Kira'ah macam iman lah. Bala. Nanti kira'ah kita. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin. Dengan jina orang kata. Qadirin khabalaysa. Dengan za'dah bo. Biqadirin ala an yakhluqa mislahum. Itu gaya tanya. Yang kuasa tak menjadi umpama? Dia tanya. Tapi dia sendiri jawab. Bala. Dia jawab di. Ya singgah kira baca dengar iman lah. Balik. Tak suka kita biar belah ke dia lah. Hulu tak ada itu. Kita tak sini belah lah. Kira hulu kata belah lah. Kata apa dah. Balik. Kata memang suka. Belah. Gapa belah. Lah lah Quran balik. Dah. Tapi orang suka juga dengan balik. Dia tak biasa dengar. Gapa balik. Tu. Baiklah. Itu kerana masalah tu adalah ijmak. Kerana bahawa ia arti keadaannya Ta'ala yang kuasa masalah itu ialah perkara sifat yang diijmakkan atasnya. Yakni yang telah ijmak oleh semua ahli sunnah wal jamaah dan yang lain daripada mereka itu semua muslimin. Hatta Mu'tazilah, Jabariyah. Musyabihah mana pun tak ada khilaf nah. Atas keadaannya Ta'ala itu yang kuasa, yang kehendak-kehendak mana menentu. Yang mengetahui, yang hidup dan lainnya. Yang mendengar, yang melihat, yang berkata. Tak ada khilaf keadaannya. Tu. Sehengoh-hengohnya, sutriknya, tiada wajib atas kita. Asal mata tiada wajib kita. Tiada wajib atas kita. Kita siapa? Tetapinya la yajibu alaina kalha

Sehingga-hingga sutriknya ghayatul amr tiada wajib pada syarak atas kita. Siapa kita? Mukallaf. Kita sekali orang mukallaf tak wajib oleh bilang akadiyah tu ya. Tak wajib oleh bilang akadiyah atas jalan tafsil, artinya atas jalan menerang satu persatu. Tak wajib bila tu pun atas, yakni di sisi kau yang rajah, yakni kau yang menafikan awal, kau Hasan Basri. Apa Hasan Basri? Abul Hasan Al-Ash'ari. Sebab dia bila 13 sifat hak wajib atas jalan tafsir, sifat Allah hak wajib atas jalan tafsir, kita kena tahu hanya 13. Bukan dia menapi kaun dah. Tak wajib bila. Kenapa? Kerana dia belazir dengan kudrak kaunuhu qadiran. Kita tidak tahap sifat dengan kudrak. Lazim oleh kaunuhu qadiran. Tak wajib bila. Kita pergi Allah itu haid. Bersifat dengan hayat. Lazim kaunuhu hayyan. Nah itu. Habis nampaknya kena singgah di situ dulu. Dan wajib pada syarak atas kita oleh beriman dengan dia. Sebenarnya hujung dia lagi tu. Wallahu a'lam.

warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua hok dok dengar Taseng Radio 95 MHz bahasa Melayu tepatnya 24 je atau sawat jalah deh peminat. Hari ini mari jumpa dengan DJ Karabun dale rancangnya Music Plus temu dengan peminat nak male deh melalui masa buku 11 sampai buku 2 belah male. Belum peminat nak tidur deh, siapa dia hok tak ada tidur lagi. Dah boleh lah. Mari dengar Karabun ni kosi. Dah kosi cara-cara ho. Ana yo bai kerajaan air, kesehatan buhade, lepas tu berita lain-lain lagi. Dah ada kita kamu kapo ho dale bilah jala kekeun. Dah Karabun pun mari kosi pada peminat wi. Peminat ni tahu dah ada kapo hati. Dah lepas tu silih dengar lagu. Dah 2-3 lagu atau anasih dah wi peminat dengar dale rancangnya Hope Music Plus. Dah masa ni kita gi berhenti dengar lagu dulu, lepas tu kita klik masuk mari dale sisi yang kedua. Sisi yang kedua ni ada gapo nak kasi pada peminat dah.

CC yang kedua dalam rancangan Music Plus dan pemenang. Dalam CC yang kedua ni ada cara-cara kesehatan tubuh badan mari kongsi dengan peminat. Dan mesapa pada peminat. Dan hari ni ada cara-cara kita gapo lupa makan ubat. Dan ha, makan ubat gapo, lupa makan ubat gapo, lupa makan ubat lagu mana. Dan nak buat lagu mana. Dan kata belum kita makan nasi, lepas tu lepas makan nasi, wapo mehnek. Dan peminat ada ni. Dan Karamu Cahaya kata ada peminat hok lupa makan hubak belum nasi, lepas tu lepas nasi. Dan hari ni ada cara-cara ni, mari sapa, mari kosi pada peminat. Dan cara kata banyak orang okay. Dan hok ada de ada gapo, ada fanga ho fanga de ada fanga ho gapo lupa makan hubak lepas belum makan nasi atau lepas makan nasi de tu dia, atau kita gapo lupa bawa hubak de. Kalau kita lupa bawa hubak de, kita kena gapo makan selalu kedok. Dan peminat dah lupa makan ubat tu, kita kena makan selalu kedok. Dan peminat hari ni ada cara-cara makan ubat dan lupa makan ubat. Kita kena dah, kita kena buat lagu mana, atau kita ubat kita makan belum, lepas tu makan lepas nasi tu nah, kita makan pi mana ayo kata tu nah. Dan kita mari yang pertama deh. Yang pertama ni hubak. Hubak belum makan nasi. Deh, hubak belum makan nasi ni kita kena makan belum makan nasi 30 minit. Deh, setengah je. Deh, peminat deh. 30 minit 30 minit setengah je ni. Lepas tu kita kena makan hubak piye perut kita tu luweh. Dan kita tak ada makan gapo lagi, sahbuk. Dan sahbuk. Dan tu kita tak ada makan gapo lagi, belum kita makan ubat tu. Belum kita makan ubat ni tu dah. Lepas tu, untuk gapo, untuk wi ubat ni tak kena gapo. Gapo nam krut. Dan hok dale ngisa, dale kapo ahan kita tu dah. Yo to gi tamlai wi habis. Dan peminat lepas tu, kita makan hubak belum makan nasi. Lepas tu, lepas makan nasi. Dan, you know what we hubak ni, you know we masuk dalam tubuh badan kita tu, dah noin long. Dan peminat dah, kerana apa? Kerana you know temu dengan sun perkop, hok, bagai kita makan. Tu deh, bagi kita makan, kita minum eh. Dan lepas tu, ubat bang cenit dia kata, kena ada gapo masa. Dan masa 30 minit. Dan masa 30 minit, belum hok yo nono okrit. Dan pernah deh, ni cara-cara makan ubat, belum makan nasi. Dan lepas tu yang kedua, kalau kita lupa makan ubat belum makan nasi. Deh, kita nak buat lagu mana? Deh, kita tu jangan duk makan ubat sekali. Deh, sekali belum makan nasi, lepas tu lepas makan nasi. Deh, lepas tu, yo suruh lakuh lagi. Deh, ubat belum nasi. Deh, kita makan hok มื้อถัดไปแทนนะอาเต้ากิตโนมาเกฮุบะเลปะมาเกนาซิดัวเจบุเลยูกะนะเนี่ยได้บาตุปิเยซาปามาโซโฮมาเกนาซิโฮกิตโนมาเกพูละดูนะกิตโตยังเงลูปอได้บุเกยังเงลูปอบุเกยังเงลูปอได้กิตโตตะคโนเน่ตักขนมากินหุบะlepas makan belum makan nasi dah deh benar deh semoga kita tu makan dah hubak deh ho belum makan nasi tu nah. Lepas tu yang ketiga ni hubak
lepas makan nasi, kita mai hubung sisi yang ketiga, kita pergi berhenti dengan lagu dulu, lepas tu kita klik mari sisi yang ketiga. Cara-cara hubak. Dah, kita lupa makan hubak belum dengan lepas makan nasi.

Sebelum kita nak tidur hok malam so lagi dan malam esok ke gano dan kita tak leh makan dan hok dalam pagi dan yo ubat belum tidur kita nak makan ubat belum belum kita nak tidur lah deh kita nak makan lek pagi tak leh dan pun nak deh patu untuk ubat hok gapo ubat cepok deh makan cepok hok ada berasa eh tuna gapo ubat gapo tek paracetamol deh kita kure me deh kure sakit palo kita tu boleh deh make pia kita ada berasa deh kita berasa sakit palo kita make patu ubat ho habis rit tuna patu ye ho ada ubat ho ada akan deh kita kam boleh make ubat tu boleh juga deh ya mut nit lek yang mi akan kita make boleh juga deh dalam masa ho yo tu royak ho bomoyak deh patu kita beradu make ubat selalu pi kita tak ada berasa deh tak ada berasa apa ada berasa sakit tak ada berasa demeh deh yo kata ubat bang cenit luna ubat macam ni yo ada deh ada cara-cara pi kita make yo tak supo deh make lagu mano deh patu kita kena do tanya deh tanya pio tanya bomo atau tanya pe sajakon deh jadi koronika ni ya ni cara-cara kita lupa make ubat belum patu make ubat lepas nasi eh patu ubat belum tidur pun ada cukup deh nak of course pada peminat semua malam ni deh cara-cara make ubat deh jangan lupa deh ubat tu penting sekali deh kita jadi nyakit gapo nyakit kencing manis nyakit darah tinggi deh demam gapo kita jangan lupa deh ubat belum ubat lepas ubat gapo rawang tu jangan lupa deh peminat deh we kita tu banyak hingga deh kita jadi nyakit tu deh peminat deh tengok masa dah tu sudah bidah deh masa ho rancangnya music class mari jumpa nak malam peminat pukul 11 sampai pukul 12 malam dan dengar DJ Karabun dalam gelombang FM 95 MHz bahasa Melayu tepatnya 24 je atau Sawatho Jala dan sila salah gapo Karabun pun minta maaf peminat semua ho duk dengar patu Karabun minta hundur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan. Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
1: Petani teguh pelancongi abadi. Dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme, buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempatte 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
0: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Radio Thailand Jala FM 95 MHz.
2: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวท.ยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemnak semua dok dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mai jumpa dengan DJ Moni tiap-tiap buku 12 malam sapa buku 1 malam. Ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Yo malam-malam DJ Moni kasi berita ataupun kasi kelab jauh-jauh mengaji, jauh-jauh pakai ye gitu. Kita kena apa ni jaga-jaga jugalah kesihatan kita pemnak. Sungguh learning cuaca udara dia sangat tukar eh. Tubuh badan kita ni penting sekali kena jaga. Yang pertama makan ni. Makan ni penting sekali. Betul berehat. Tempat kita duduk lah mana leh. Jangan duduk cuma, jangan duduk panggil tak sedap ke apa. Duduk cuma busuk bahu. Tubuh badan tak. Duk tak sedap juga lah. Itu kita kena jaga-jaga juga. Pemenang lah. Kena kejak insyaAllah. Kalau kita kejak insyaAllah kita tu. Jauh kepada penyakit semua. Lah mana pemenang malam-malam ni. Hak pia bawa duk tunggu wing. Duk kerja masuk kerja. Ataupun baru nak masuk tidur. Duk dengan licil moni dulu lah. Sejak sini. Ya dengan rancangan cerita satu malam. Sisi pertama ni. Mula-mula tu mai tegur menegur dulu. Selagi sisi yang kedua banyak nak kongsi lah. Bawa kereta pun beringat-beringat lah tu kepada unik-unik yang dia bui tu. Jangan duk wak nak tu arum tak boleh juga. Bahaya kalau tak agak yang duk kacau bawa. Kapan-kapan belaga kapan itu dah. Kapan ngatuk lap ni. Bahaya juga. Jaga-jaga kesihatan belaga. Sisi ni pergi berehat dulu. Maju pop-plot setelah lagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Oh, yes.

Ya, masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni nak mai kosi jaga-jaga kita ni kena jaga-jaga lah. Bilik-bilik kita tidur ni, umur-umur kita kebersihan we cuci. Learning ni panggil banyak kita jadi tak jaga-jaga kebersihan umur-umur kita tak boleh. Umur tangga ni kena cuci, peminat. Tua jangok saja, bahu sedak, umur semah, tak boleh juga. Tubuh umur-umur kita ni kalau nak berkat ni, kita kena sipai cuci lah. Menyapuh lah, gosok semik lah, saya labo ke apa tu, gonyo-gonyo sikit lah. Ini penting sekali, peminat. Jangan hidup main-main sangat lah. Banyak bagi kita jadi tak padu tak boleh. Kerja tak agak dah, tapi kita kena panggil apa, kena jaga lah dah. Kena jaga jugalah peminat dah. Betul lah mana atik peminat dah. Rumah kita kena cuci. Yang pertama ni masuk rumah, cuci wis siap ni dak makuk-makuk duk keteng kok tu ada ataupun baju duk taruh sakuk tak boleh. Kita kena cuci. Bilik tidur pun serupa juga, kalau nak tidur menera ni kena cuci. Tapi bahu sedak ni dak alio basi duk bahu lah gapo itu. Kadang-kadang toto tak bisa basuh, tak boleh, kita kena jaga juga, kena basuh juga. Tak boleh lah, peminat dah. Umur kita ni penting sekali. Kita yang anggap dah umur kita pun kena we cuci, walaupun umur buruk pun kena we cuci, we siap pay ke apa tu dah. Pupanya pun nebah-nebah dia sikit. Ini lah jaman dikongsi dengan rancangan Cinta Satu Malam Malening. Betul soal lagi tu, hak pia panggil duk tak jaga, duk makan air manis semua, tak makan air saja, tak boleh. Tubuh badan kita ni dia panggil kejak lah kepada apa, kena minum air. Air ke apa? Air suwe. Air suwe-suwe ni kita kena minum air. Air suwe lebih banyak. Hak ni penting sekali peminat. Kalau kita duk tak jaga, tak gapo, mula nak sakit demam mudah tu dah. Kita kena jaga air susuan ni, pakat-pakat makin atik. Jangan makin air manis, air kok sangat dah. Jaga-jaga. InsyaAllah terjaga tubuh badan kita jauh kepada penyakit semua. Sesi pertama ni teka menegur dulu. Maaf, sesi yang kedua dah. Waktu kita pergi berehat lah. Maju pop pula. Setelah lagi sesi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang ketiga ni nak mari kosip-kosip lah cara-cara kita ni kena pakai-pakai yewi. Kena cara lah kita istilah lah. Lo ni banyak weh deh kadang-kadang budak lo ni werung dia pakai baju ketak, luar ketak, tangan panok lah pakai sedak wah. Tak boleh kita istilah ni, cik boleh ni pilih lah mari pakai baju hok. Molek-molek lah mana baju jubah, baju kurung ke pecah, ataupun baju lega-lega sikit lah. Pakai luar pun lega, boleh pakai luar tapi hak lega-lega tak suruh pakai ketat sangat. Tak molek mana weh. Kena jaga-jaga juga kita pakai-pakai ye ni. Hak tak kelubung pun kena belajar kelubung. Ni dok, dok lepas weh nak lepas rambut lah tak pakai kelubung. Tak boleh. Kita besar dah ni kita kena pakai kelubung. Hajar dia kecil-kecil lagi dah. Pakai-pakai kelubung ni dah. Kalau kita hajar ayat kecil-kecil dia nak terlekat pakai dakwah. Ni dok. Dok hajar. Tak boleh kita ibu bapa kena hajar anak cucu pakai dakwah dah. Yateh pun pakai luar tangan kaki panjangnya dok pakai luar sepak luar panok tu. Tak molek mana nampak mata lutut. Pala lutut gitu dah. Kena jaga juga dah. Pakai-pakai ye pun kena molek siap-siap lah dah kita. Okay, Islam ni. Kering-kering belakang dah. Yalah mana pun nak tu duk buat gapo masa ni weh dah. Jaga-jaga kesihatan teratik learning pun penyakit banyak makan nesa lah sikit lah gitu. Dah makan masing kurang sikit. Dah makan manis lajak makan bobo molek yo. Makan ulen ni buah hair ais weh ais saja ni weh banyak. Tubik-tubik peluh. Bergerak tubuh badan ratik. InsyaAllah tu kita jaga. InsyaAllah kita doa kita selamat. Belaka jauh penyakit semua. Lebih lagi jangan duk tidur tengah malam sangat. Duk buat apa. Kalau kerja pun kita pun kena panggil jaga jugalah. Kerja-kerja tengah malam dah. InsyaAllah kita jaga. InsyaAllah kita tu selamat peminat. Tengok masa pun sampai sesi yang terakhir lah. Terima kasih peminat hadut dengan di cemo ni tiap-tiap malam. Tenang sampai malam ahak. Sejak dari pukul 12 malam lebih-lebih sampai pukul 1 malam. Jo gelombang FM 95. Jalan radio bahasa Melayu tepat teruk 24 je hari ni. Kalau ada gapa salah sikit banyak. Di cemo ni tu maaf belakang. Jaga-jaga kesihatan belakang. Di cemo ni tu tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidup pe, selapai hai.
1: Pengistiharai stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata Sawata Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawata Jala.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Teh 24 Je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Radio Thailand Dana FM 95 MHz.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
4: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang jumpa pula dengan ruangan berita Sawata. Itulah untuk dalam ruangan berita Sawata kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ning tu di Gelomek FM 95 MHz Sawata Jalan. Hari ini tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa sahaja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita ataupun mari dengar lah ada berita apa-apa sahaja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Te 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat Te 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Inilah suatu surah yang kami turunkan, dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas, agar kamu ingat.

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

0: أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

Kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.

Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta.

Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.

Dan sumpah yang kelima, bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya, istri, jika dia suaminya itu termasuk orang yang berkata benar.

Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Dan sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana.

0: ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula.

Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata."

Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta.

Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu, berita bohong itu.

Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh. Padahal dalam pandangan Allah, itu soal besar.

Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar.

Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, berita bohong, tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
1: Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha ra'ufur rahim.
0: Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar. يوم تشهد على

Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

Pada hari itu, Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka. Dan mereka tahu bahwa Allah Maha Benar, Maha Menjelaskan.

0: perempuan-perempuan yang keji, untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji, untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik, untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik, untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun.
0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat.

Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas, pemberiannya Maha Mengetahui.

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa.

0: Dan sungguh, kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Allahu nurus samawati wal ardh.

Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih, menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang.

orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang, hari kiamat.

dan orang-orang yang kafir. Perbuatan mereka seperti Fata Morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi apabila didatangi, tidak ada apapun. Dan didapatinya ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna. Dan Allah sangat cepat perhitungannya.

atau keadaan orang-orang kafir, seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang, di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya, petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun.

0: Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
1: Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ilallahil nasir.
0: Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah lah kembali seluruh makhluk.

Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu Dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dan Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan, seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang Dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan.

Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan dua kaki. Sedang sebagian yang lain berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.

Dan mereka orang-orang munafik berkata, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul Muhammad, dan kami menaati keduanya. Kemudian sebagian dari mereka berpaling setelah itu. Mereka itu bukanlah orang-orang beriman.

Dan apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. Tetapi, jika kebenaran di pihak mereka, mereka datang kepadanya, Rasul, dengan patuh.

Apakah ketidakhadiran mereka karena dalam hati mereka ada penyakit? Atau karena mereka ragu-ragu? Ataukah karena takut kalau-kalau Allah dan Rasul-Nya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya, mereka itulah orang-orang yang zalim.

Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah sungguh-sungguh, bahwa jika engkau suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu bersumpah. Karena yang diminta adalah ketaatan yang baik. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul Muhammad itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya. Dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas.

0: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.
1: Wa aqimus salata wa atuz zakata wa athi'ur rasul la'allakum turhamun.
0: Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat.

Janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang kafir itu dapat luput dari siksaan Allah di bumi. Sedang tempat kembali mereka di akhirat adalah neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

tiga kali kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah sholat isya, itulah tiga aurat waktu bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu, dan tidak pula bagi mereka selain dari tiga waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan para perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung yang tidak ingin menikah lagi. Maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: tidak ada halangan.
1: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 J.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampah.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sobal khair, selamat pagi sedemikian yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Allah yang menanjukkan umur kita, yang memberi kesihatan bagi kita, ambil daripada hujung rambut sampai hujung kaki, duduk dengan sihat walafiah, mata pun masih cerah lagi, telinga masih dengar cerah lagi, lidah masih lembut lagi, alhamdulillah. Dan kita boleh apa ni, kelakuan kita apa ni, di kita sana itu boleh bergerak, bagi diri kita tangan boleh akak lagi, kaki boleh jalan lutut, boleh sujud, boleh rokok lagi. Marilah kita sama-sama deh, pagi limu-limu ni kita boleh muzakarah ha wa amma ibadat, amma ibadat. Ha, itu dia. Lalu tu, sedang mengajar dramati sekalian. Kalau kita kira kepentingan saat itu, alhamdulillah, iaitu semaya, satu rukun daripada rukun Islam, yang penting sekali. Malah mana, iaitu, apa ni, dengan apa ni, dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu Taala tu sebut tu, as-salat tu imaduddin, as-salat tu kadua. Semaya itu ialah tiap agama, dan semaya itu seperti kita duduk berdoa dengan Allah Subhanahu Taala. Deh, dia minta ampun, dia minta murah rezeki, minta lanjutkan umur, minta jauh segala bala, duduk dalam tu belakang dah, siap, cukup. Sebab itu kata semaya sana itu ialah tiap agama. Umur kalau tak ada tiap, kita nak buat belah mana, lepas aku dinding di gapo. Deh, kita kena berpahas itu. Lalu tu sedia mengajar mati sekalian. Pentingnya semaya kita kena mengaji, kena belajar. We sempurna dalam semaya kita. Sekadar sekat kita boleh. Dan kita usaha cari jalan. Ha, tu. Kecek mudah-mudah kata dia mau buat boleh, kita pun buat boleh sepatu juga. Kita jangan apa tepih, jangan dalih, jangan pokok tukar ni. Cuma kita azir kata kita nak belajar ke semaya, dan nak semaya we sempurna. Ha, tu dia. Lalu tu, hari ni kita apa ni, bermulik dah dengan kita apa ni, sambut tahun baru hijrah, hijrah kita ialah 1448 dah. Ha, tu dah. Hijrah kita saat itu, adakah kita hisap tengok, suluh tengok yang telah lepas mari dah, apa satik apa ni, kegiatan kita ataupun kita duk buat amal berapa ratik. Ha, tu nak kecek we mudah-mudah pahal. Mana kata amal ibadat. Buat amal tu mana kata buat Tuhan suruh, tinggal Tuhan larang. Ibadat sana itu untuk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kena tekung. Hati kena bersih. dan hati kena we duduk dalam semaya. Masa kita semaya, we hati kita tu tekung jangan pergi kot lain. Minta berdoa dengan Allah SWT. Mudah-mudahan Tuhan buka hidayah kepada kita dengan tekun kita. Deh. Iaitu bahawa semaya deh. Apa ni, Tuhan tambahkan dan bagi kepada kita dengan pengetahuan agama dan memimpin ke jalan yang lurus serta menghindarkan kita saat itu daripada segala kejahatan ne. Bagi diri kita dan kemauan hawa nafsu. Semaya juga bahasanya, semaya itu adalah tiap agama. Dan seperti penting asas semaya itu. Seperti penting asas tunye Islam yang lima sesudah dua kelima syahadah dah, iaitu semaya. Duduknya pada sisi agama. Laksana duduknya kepala pada sisi tubuh. Jika orang tidak boleh hidup, kenapa kepala? Demikian pula dengan agama. Tidak boleh teguh, kenapa semaya? Orang nak kukuh agama, dah. Tak boleh teguh mereka semaya. Semaya inilah nak buat kuat agama, teguh agama. Kenapa? Kerana asas bagi agama al-Islam. Demikian maksud daripada sebuah hadis. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menggulungkan kita dan semua orang itu ke dalam gulungnya orang-orang yang sentiasa memelihara semaya, sentiasa mendirikan semaya dan khusyuk panggil di dalam semaya, serta menjaga waktu-waktu dia ada tertik dia khusyuk dan jaga waktu semaya. Demikianlah bunyi Allah Subhanahu Wa Taala mensifatkan para hamba-hambanya nah, yang mukmin di dalam kitabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'ala salawatil wassalatil wusta wa qumu lillah qanitin. Surah Al-Baqarah ayat 238 sedang menghormati sekedar. Artinya, beleheralah semaya dan semaya pertengahan. Dan semaya pertengahan. Serta tegaklah berdiri dan mematuhi perintah Allah SWT. Duk kita duk kecek dengan Allah SWT. Sungguh kita tak nampak Allah, Allah nampak kita. Ha, itu dia. Dan Allah lebih mengetahui di dalam hati kita, lubuk hati kita tu, kita ada berapa tu, Tuhan lebih mengetahui. Tuhan tahu. Ha, orang lain tak tahu. Ha, itu dia. Lalu tu, semaya yang fardu itu ialah lima. Zuhur, Asar, Maghrib, Isya dan Subuh. Lima semaya yang tersebut ini tidak harus ditinggal sama sekali pada bila-bila masa pun. Mana kata semaya siapa mati? Selagi seorang itu sempurna. Selagi seorang itu sempurna akal. Akal sempurna dan fikirannya. Sekalipun di dalam keadaan tua. Tua pun akan ada sepenuh lagi. Neh. Akan fikir sepenuh. Dan apa ni, di dalam keadaan tua, lemuh dan sakit. Adapun semaya yang pertengahan itu, sebagaimana yang ditunjuk oleh sebuah hadis yang sahih, ialah semaya asar. Tuhan telah menyebut semaya ini kerana kelebihan dan keutamaannya. Dan perkara-perkaranya pun telah terkenal dan termasyhur di dalam Islam. Sehingga apa ni, sehingga siapa sebab turunnya kelonggaran pada semaya khuf, semaya ketika di dalam bahaya, dalam khauf. Deh, semaya ketika dalam bahaya. Ceritanya begini. Apabila kaum muslimin sedang giat berjuang bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu apa, dalam satu wuzuh deh, iaitu dalam peperang ni, ghazwah panggil wuzuh ni, ghazwah deh, satu ghazwah, satu peperangnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersemayam dengan pejuang-pejuang muslimin itu, iaitu semayam zuhur seperti caranya yang biasa. Manakala kaum musyrikin berada dekat dengan tempat itu, sedang melihat perbuatan kaum muslimin. Apabila mereka selesai semayam, berkata setengah kaum musyrikin kepada setengahnya, kita harus menyerangkan mereka itu. Puak musyrikin nak serang masa kita duduk semaya itu. Nah, ketika mereka sedang bersemaya, nascaya kita akan menguasai mereka. Pendek kata, tekoh dia duduk semaya itu, dia pergi cumti ya. Tidak. Mana kata dia berjaya lah, gitulah. Berkata yang lain pula, sesudah ini mereka akan bersemaya lagi. Suatu semaya yang mereka lebih utamakan daripada datuk nenek mereka dan anak cucu mereka, yakni semaya asar. Pada masa itulah turun Sayyidina Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa petunjuk semaya khauf. Masa masuk dalam bahaya tu. Yeah. Dalam takut, dalam gung tu. Cuba perhatikan betapa besarnya kelebihan semaya asar itu, sehingga ia dikenal oleh kaum musyrikin juga. Iaitu berfirman Allah Subhanahu Wa Taala, yeah, dalam surah Ar-Rum ayat 31, ia bererti-nya, dalam keadaan kembali kepada Tuhan dan takutlah kepadanya, serta dirikanlah semaya, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Perkataan inabah bererti kembali kepada Tuhan, iaitu takwa, takut kepada Allah SWT. Orang takut kepada Tuhan, orang itu selalu semaya. Semaya kerana takut kepada Allah SWT dan mendirikan semaya, yakni mengerjakan dengan cara dan tertib yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu ayat lagi. Deh, dengan panjang lebar dalam surah Al-Mu'minun. Ayat 1 sampai ayat 9. Yang berertinya, sungguh telah menang berbahagia orang-orang yang beriman, yang berlaku khusyuk di dalam semayan mereka itu, yang telah menjauhkan diri daripada perkataan-perkataan yang kotor, yang terhadap perintah zakat mematuhi, yang melihara kehormatannya mereka kepada isteri-isteri mereka ataupun kepunyai tangi kanenya, iaitu sahaya perempuan. Maka sesungguhnya mereka itu tidak tercela. Maka bagi siapa yang mengingini selain itu, mereka lah orang-orang yang melanggarkan batasan Allah SWT dan mereka yang memelihara amanah dan janjinya, dan mereka yang sentiasa memelihara semayan-semayan mereka. Ini ia bermaksudnya berkenaan dengan hal semayan. Dan Allah berfirman lagi, illal musallin allazina hum ala salatihim daimun. Itu dah. Artinya, kecuali orang-orang yang mengerjakan semayan yang tetap di dalam mengerjakan semayannya itu. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengecualikan mereka itu dari jenis-jenis manusia yang sentiasa berduka cita dan tidak sabar. Tetap kalau ditimpa kesusahan dan tidak bersyukur, tetap kalau mendapat kemenangan akan senangnya. Seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala berkata bahwasanya orang yang sebenar-benar semaya bukanlah orang yang selalu berduka cita ataupun sentiasa berkeluh kesah dan tidak bersyukur pada pendapatku. Ketiga-tiga sifat ini adalah dihitungkan mungkar. Sedangkan Allah SWT telah berfirman, wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar. Artinya, dan dirikanlah semaya itu, sesungguhnya semaya itu melarang perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama sekali. Orang yang bersemaya serta memelihrakan segala waktu-waktu semaya, jaga waktu semaya saat itu deh, akan dihalangkan akan dihalang oleh semayanya dari tanda mengerjakan segala yang diteguh oleh Allah SWT. Mana kata Tuhan sekat lalu dah benda tak molek saat itu daripada Allah SWT. Semayanya Allah menteguhkan perkara-perkara yang nak mari buat cacat pair kepada semaya. Seperti sifat-sifat yang tersebut itu dan selainnya dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah SWT. Mungkin ni benda yang dibencikan oleh Allah SWT. Itu dia. Mana tu sekat teh selalu dah. Menahir panggil. ada satu lorak lagi gapah eh. Itu dia. Jadi mana kata orang semaya sana itu tu babah, babah sekak. Babahkan daripada benda-benda tak molek sana itu. Tu sekak selalu dah. Untuk orang semaya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Solu kama ra'aitumuni usalli." Nah. Hak ni hadis Nabi adalah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Solu kama ra'aitumuni usalli." Artinya semayalah sebagaimana kamu lihat aku semaya. Iaitu tegahnya. Eh. Orang yang bersemaya itu harus menurut tata cara dan tertik. Turut tertik yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW di dalam semayanya. Seperti mana yang kita contohi dari para ulama, salaf dan khulaf. Radiyallahu anhu. Hanya orang yang bersemayat sedemikian itulah yang dihitungkan orang yang mendirikan semayat dan menghidrat semayat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ani royak apa ni makna-makna dan kelebihan semayat tu. Selain daripada itu, hakikat semaya pula. Hakikat semaya lahir dan batin. Ada dua hakikat bagi semaya, iaitu hakikat lahir dan hakikat batin. Dalil luar, saya panggil. Nah. Semaya seorang itu tidak akan dikirakan sempurna kalaulah mereka dengan melaksanakan kedua-dua hakikat ini sekaligus. Dua-dua ni duduk sekali. Sekaligus selalu. Zahir batin pergi sekaligus selalu dah. Macam mudah-mudah lagu tu lah. Adapun hakikat lahir. Ialah berdiri. Baca air, rokok, sujud. Dan seumpama itu dari tugas-tugas semayat yang lahir. Adapun hakikat batin. Saat ni zahir dia. Hak ni hak batin pula. Lahir dia mana kata hak nampak lah. Kelaku eh. Dan hakikat batin pula. Ialah seperti khusyuk. Hadir hati. Hati tu duduk dalam semaya. Tuluh ikhlas. Ha ni hakikat batin. Kita semaya dengan ikhlas. Tak weh. Ikhlas ni yang mari, pergi kerana Allah SWT tu ikhlas. Yang sepenuh. Meneliti dan memahami makna-makna baca ayat. Nih. Seperti mana tasbih dan seumpama itu. Dari tugas-tugas semayat yang batin. Tugas semayat yang lahir ialah bahagia badan dan anggota. Manakala tugas semaya yang batin itu ialah bagi hati dan rusia kebatinnya. Yang kedua-dua inilah tempat yang diperhatikan Allah SWT. Saya perhati, saya tengok kedua-dua kelaku yang saat ini. Mana zahir dan batin. Lahir dan batin. Nah. Terhadap setiap-tiap hambanya. Yakni hati dan rusia di dalam dirinya. Itu dia. Berkata Imam Ghazali rahimahullah, perumpama apa ni? Perumpama orang yang mendirikan semaya secara hakikat lahir saja. Serta nah, melupakan hakikat batin. Terlupa hakikat batin. Nah. Mana kata penaka seorang yang menghadiahkan seorang puteri yang sudah mati. Tiada bernyawa lagi kepada seorang maharaja agung. Dan perumpama orang yang alfa, orang yang lupa di dalam mendirikan hakikat semayanya yang lahir tadi. Penaka seorang yang menghadiahkan seorang puteri yang kudung kaki dan tangannya. Dan pula buta pula matanya. Kepada seorang raja, kedua-dua orang ini akan dimerkai raja disebabkan hadiahnya. Tidak. Mereka akan diseksa dan dianyanyakan oleh raja kerana menghina kedudukannya raja serta menabaikan hak-haknya. Imam Ghazali menyambungkan lagi, katanya, samalah perumpamaannya dengan anda yang menghadiahkan semayamu itu kepada Allah SWT. Bahkan, janganlah siapa anda menghadiahkan semaya itu dengan sifat-sifat yang tersebut. Sehingga anda patut menerima seksa Allah SWT. Itu dia maksud. Mana kata hakikat semaya lahir dan batin sana itu ada sekali. Kalau kuih rokok, sujud, apa itu ini. Lepas tu setelah pergi dengan sekali dengan hati, saya panggil. Hati tak ada pergi kot lain. Kosok atau wadok, saya panggil. Wajib menyempurnakan kesucian sebelum semaya. Antara syarat-syarat memelihara semaya dan mendirikannya ialah menyempurnakan kesucian yang menyeluruh terhadap badannya. Pakaian dan tempat-tempat semaya. Tubuh badan kena cuci, pakaian kena cuci, tempat semaya kena cuci. Nah. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tuhuru miftahu shalah." Artinya kesucian itu adalah kunci semaya. Suci itu anak koci semaya. Bah, kalau tubuh tak suci, semaya tak sah, tak sempurna. Di dalam sebuah hadis yang lain pula. At-tuhuru, neh, syatrul iman. Artinya kesucian itu adalah separuh daripada iman. Ha. Dia berkaitan, sedia mengajar mati sekadar. Bagi peminat ayah mak semua. Deh, kita kena pahal belah kaji. Cari apa ni, dalih-dalih yang sebenar. Kita nak semaya balah mana, nubi sempurna. Nubi cukup lekat. Semua saat ni, benda tak ada payah. Tapi payah juga kalau kita tak perhati. Ya. Sebab tu niat daripada rumah lagi dah. Tubik pada rumah nak pergi ke masjid semaya jemaah apa tu kan ni pergi. Nah. Bila-bila pergi saat ni tu. Ha, begitulah. We ada khosok daripada rumah lagi dah tubik pergi. Haa, tu dah. Ha, lepas pada tu lah anak buah anak polah pergi. Haa, dah. Nak molek tubik pada rumah perlu pergi. Haa. Mata pun tunduk, bukan tunduk ke bumi sangat. Buat mutu ni belaga pula. Nih. Jadi mata tak ada loneh, tak dah. Gi nak semaya. Mula lalu di rumah. Gi siapa sudah dah naik masjid, sudah tu semaya sunat tahiyatul masjid. Ha, duduk berzikir sama tara ni mau nak komat. Ha, lepas tu sudah tu ada mau komat. Ha, bangun gi masuk baris. We tegak. Ha, tu dia. Masuk duduk dalam masjid tak kena kecek lah, tak boleh kecek lah. Jagalah nak kecek benar-benar tak molek tu. Ha, tu dia. Gi masing-masing pakak-pakak khusyuk tawaduk dia panggil. Pakak-pakak apa ni. Semaya sunat tahajud. Sunat tahajud di masjid sudah dah. Lepas tu baca lah. Nak baca gapo, nak berdoa gapo, nak berzikir apa. Ha, tu dah. Jangan hidup kecek. Sia-sia dia lelah masjid. Ini banyak lagi lah. Kadang orang akik terkebir dah duduk semaya. Duduk kecek lagi. Duduk lebih bagi pun duduk kecek lagi. Ada. Ini kena jaga. Ini pakat jaga. Apabila berdiri buat sah siap dah duduk dia. Nanti terima akik terkebir kita pun akik terkebir. Nanti dah. Nih. Wish penuhkan semaya kita saat itu. Tak lain tak bukan mereka kita jugalah nak bekikan kita sana itu jadi semaya yang sempurna. Ha, dia dah. Lalu tu di antaranya lagi ialah bak kesucian. Wajib menyempurnakan kesucian sebelum pada semaya. Kerana kesucian itu adalah kunci semaya. Anak kunci semaya. Satu hadis lagi kata kesucian itu adalah separuh daripada iman. Separuh daripada iman dah. Di antara lagi. Ialah meratakan wuduk. Itu kemerata anggotanya. Kita ambil wuduk wirata dia. Wilpah pada sakat-sakat tu. Wilpah sikit. Kalau mesti rata pada tangan serta siku saat itu. Wilpah pada siku sikit. Takut tak rata. Haa, dia dah. Lepas tu perata. Mana kata meratakan wuduk itu kemerata anggotanya. Serta membuatnya tiga kali. Ha, dia dah. Ambil esmaya tiga kali. Basuh tangan tiga kali. Basuh apa ni muka tiga kali. Telinga tiga. Sapu telinga tiga kali. Semua tiga kali belakang. Ha, buat tiga kali. Kenapa waswah? Ataupun mubazir. Ha, waswah pun kait juga weh. Jangan wawih. Ya mak pun ada juga ni masa tua ni dah. Nyamari. Dua ketiga. Tambah sah lagi. Ha, jangan buat wawih. Nih. Pas kadang-kadang saat ni tu nyamari. Sampai tu je kena mari. Hati je kena mari selalu dah. Buat al-zahir. Tertengah hati pun kena mari duduk sekali. Jangan pergi ikut lain. Masa umat semaya pun duduk umat semaya. Hati tak ada pergi dah. Atau mutu duduk mana, belah mana, anak koci duduk mana. Tak dah. Selipar tak belah mana. Kecuri demo mana nyemari. Nih. Kita ambil semaya, ambil dengan kosong tawan tak. Ambil ulah ni. Nih. Haa, dia dah. Tak ada waswah ataupun mubazir air. Ataupun mubazir air. Sebab waswah di dalam kesucian dan semaya itu adalah daripada hasutan daripada syaitan. Nyakit waswah ni daripada hasutan. Kosek di setan. Hasutan ni kosek di setan. Ia mengelirukan buat kita jadi keliru. So kedua, dua, ketiga. Basuh tak lagi kepala. Kadang-kadang dengan duduk pergi. Dan hati kita ikut lain. Kalau hati kita duduk sekali, tak apa. Tak raih. Kalau tiga-tiga dengan yakin. Tak ada keliru tak.
3: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
0: Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Cerita untuk mengenirukan orang yang apa ni? Ketik ilmunya dan lemuh otaknya. Setengah salah, Soleh telah berkata, waswah itu ditimbulkan oleh kejahatan, oleh kejahilan. Hak waswah ni timbul kejahilan. Tenang perkara-perkara yang sunat. Nah, orang tetap perkara-perkara yang sunat. Adapun gama ni kibale di dalam otak ni. Adapun mazhab salaf dalam menguruskan kesucian ialah tertib yang terpuji di dalam segala cara-caranya, sebab mereka lah yang patut menjadi contoh dan teladan yang baik. Ini galik dia kita kecek buat hukum hakam sana tu rasa tak ramah hari. galik lepas pada orang mengajar, galik pada orang mendengar. Kerana buat hukum ni kita kena tengok orang harusi, tak boleh buat gaduh-gaduh. Lepas nak capur ikut se pun tak boleh. Takut pergi ikut lain. Makna dia tu. Lepas tu, memperbaharui wuduk bagi setiap semayat adalah sunat. Wuduk ni kena ambil seumur. Ni satu sunat. Adalah sunat. Membaharui wuduk bagi setiap semayat adalah sunat. Begitu pula dengan kekal berwuduk pada setiap waktu adalah ditutup. Kerana ia demikian itu mengandungi berbagai-bagai manfaat. Adalah diberitakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala perintah berfirman kepada Musa alaihissalam, "Iza asabatka musibah wa anta ala ghairi taharah fala taluman illa nafsaka." Artinya jika engkau ditimpa bencana sedang engkau tiada bersuci, tidak berbuduk, maka janganlah engkau mencela melekat dirimu sendiri. Selain itu ada banyak riwayat lain yang sahih mengatakan bahawa siapa yang berbuduk, siapa yang berwuduk serai memperelok wuduknya, maka akan gugurlah semua dosa-dosanya. Itu dia. Kalau ambil air semayat sepenuh, ambil dengan amat mati sungguh sana itu, deh. Mana? Maka akan gugurlah semua dosa-dosanya. Dosa pun luruh lebih daripada anggota-anggota wudu itu. Sesudah itu, ia akan masuk bersemayak. Sedang keadaan dirinya bersih, suci daripada segala dosa. Ha, ya, ambil wuduk dah, bersih dah diri dah. Serta dengan Tuhan, apa ni, peluruhkan dosa-dosanya. Cabut dosa-dosanya. Ha. Mana kata mas, buat diri semaya saat itu, bersih, suci daripada segala dosa. Ha, tu dia honoknya. Ha, kalau nak, kita pakat beramal dia. Pakat buat. Ha, luar kita dia itu sikit, tapi kita ambil pahamai mudah-mudah kata, kalau kita amat-amati di dalam semaya mulai daripada, kena ambil semaya apa tu kan ni, ambil dengan amat-amati, buat tu tertik tata molek. Nih, ambil semaya tu mendulukan kanan, daripada kiri, nih. Ambil balik kanan dulu, lepas tu balik kiri. Buat tertik, molek. Lepas tu tiga. Tiga kali basuh tangan, tiga kali basuh kaki. Dia ada tempat basuh, tempat sapu. Ha. Ada banyak, kena mengaji lah. Kata mudah-mudah. Mana kata nak mengaji dengan sendiri, nak mengaji dengan apa untuk guru, nak mengaji dengan saing, mengaji dengan sobat. Ambil yang panah tu lah, kita mengaji tu. Deh. Ha, belajarlah. Wis penuh. Kalau wawih, tanya. Deh. Tanya dia mau tahu kata, malah mana weh. Dia rasa doa lama-lama. Eh, rasa, I kena kedok. Ha, sudah pula dah. Dengan lama-lama je licin ya bang. Takut loose kru ya. Sambil tu kita kena merajaan sama. Rojok kelip sama. Ha, kita kena tengok-tengok. Kalau boleh baca kitab, kita baca kitab sama. Ha, tidak. Ya semabur kadang-kadang semabur. Dalam doa, dalam apa. Selain daripada tu, deh, kalau kita tu semaya dengan suci segala-gala saat itu, tak ada dosa dah. Suci daripada segala dosa. Menyegerakan semaya pada awal-awal waktu. Masa berkat sangat dah ni. Neh. Tak apalah kita sambung sikit lagi. Menyegerakan semaya pada awal-awal waktunya. Lepas tu hari ni kita akan sambung. Cumanya nak buat sebagai apa ni. Sebagai apa ni. Buat, nak buat kesipulah. Neh. Kata semaya ni penting bagi kaum muslimin semua saat itu. Penting benar semaya. Tiap-tiap orang muslim kena semaya. Semaya itu ialah tiap agama. Orang tak semaya, orang mengutuhkan agama berdosa besar. Lepas tu, we perlu wear. Kena mengaji, kena tobat, kena apa, dan kita kena azir. Nak mengaji siapa mati, semaya pun siapa mati, semua siapa mati belakang. Nak buat. Deh, dia buat lain lagi boleh. Nak semaya sana itu, kita nak buat supaya dengan buat muka lain boleh ke tak? Tidak. Lalu tu, dalam semaya, dia boleh beki. Akhlak, tikuh laku, perangai. Oh, kalau bekan jadi sobah. Ha, kalau tak ada nak mikir, pandai buat, pandai ukam masalah. Kalau manusia kita semua saat itu pandai mikir, pandai buat, pandai ukam masalah, selamat. Dunia akhirat. Pandai mikir-mikir semua. Mikir hanya hamak ibadat. Kalau jual beli ni malah mana weh kita jual kena duduk bagi hukum syarak. Ha, semaya kena kedok bagi apa ni, tertik dia bagi apa ni, upacara semaya. Ha, tu dah. Ha, kalau nak kecek kira kena kedok bagi hukum syarak weh. Kecek orang benda manfaat. Jangan duduk mengupak, jangan duduk apa kat orang. Jangan duduk tenuh orang. Jangan hasad deki kat orang. Kita kecek untuk nama bina masyarakat. We niat duduk situ. Bukan kita nak asal ke kedai muda. Cumanya kita kecek sana itu untuk menjadi apa ni, sebagai amarah bagi kita. Boleh kita mikir dan boleh kita ukur masalah kita. Ha, itu dah. Lepas tu tengok contoh teladan yang baik-baik. Kalau tak molek tak sah. Tengok buat iktibar boleh. Tapi jangan boleh jadi hubung panjang. Ni cara-cara dia deh. Ha, lepas tu buat molek dengan masa saat itu. Dengan waktu subuh. Kita berhak buat
2: dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil quddusil azizil hakim.
2: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
1: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم.
0: Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah memiliki karunia yang besar.

perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal.

dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya, disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang zalim.

Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. فَإِذَا

apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, agar kamu beruntung.

0: Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya. Dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhotbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Dan Allah pemberi rizki yang terbaik.
1: Begitulah sedemikian yang dihormati sekalian. Alhamdulillah kita sambung di pulak sangat sampai pukul 9 pagi. Tak lain tak bukan kita boleh jumpa setiap hari. Ialah daripada pukul 4 pagi sangat sampai pukul 9 pagi. Ruangnya Ayah Mahsan itu jendela agama. Dan agama sebagai pimpinan hidup dunia dan akhirat. Macam kita nak sambung ialah berkenaan dengan sedia pengen yang mati sekalian. Berkenaan dengan sumber ilmu di dalam Islam. Nih. Pasal apa Islam kita bergaduh sangat dengan ilmu, suruh mengaji, suruh belajar. Nak cari ilmu yang sebenar, iaitu sedia pengen yang mati sekalian. Orang kita saat itu. Nih. Nih. Selaku orang-orang mukmin, selain daripada beriman dan beribadat kepada Allah dah, kita juga disuruh bertakwa kepada Allah. Kerana takwa adalah sebab bagi kesepenuhan iman dan ibadat. Dan sebab bagi mencapai rahmat Allah Subhanahu Taala. Ha, ini dia. Lalu itu, untuk kita nak ambil pemahaman berkenaan dengan

0: ilmu di dalam Islam supaya kita dapat mengerti daripada manakah datangnya ilmu yang dikehendaki oleh agama Islam. Dan bagi kita orang-orang Muslim, sudah tidak syok lagi. Walau sedikit pun, bahawa ilmu yang sebenar adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah lah pemberi ilmu dan pengajar kepada manusia. Kalau tidak kerana pemberian dan pengajaran Allah, tentu tidak akan ada ilmu pada manusia. Allah telah berfirman pada beberapa ayat Al-Quran sebagai memberi penjelasannya sumber ilmu bahawa asalnya dari Allah. Dialah yang mengajar ilmu kepada manusia seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha dalam surah Al-Baqarah ayat 231. Artinya, dia iaitu Allah SWT mengajarkan Adam ke adik kita tu manusia pertama mengenai nama-nama semuanya. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Di dalam surah Al-Baqarah juga ayat 32. Yang bertinya, Maha suci engkau, ya Allah. Sesungguhnya, tidak ada ilmu untuk kami kecuali apa yang engkau telah mengajarkan kami. Sesungguhnya, engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Orang lain tak tahu selok-beloknya, melainkan Allah SWT. Jadah. Lagi maha bijaksana. Ar-Rahmanu allama al-Quran, khalaqal insana allamahu al-bayan. Dalam surah Ar-Rahman ayat 1 sampai ayat 4. Artinya dalil-dalil ni kata Allah yang bernama dengan Ar-Rahman, iaitu yang bersifat dengan rahmat. Dialah Tuhan yang mengajar Al-Quran, menciptakan insan, iaitu menjadikan manusia ni, mengajar mereka al-bayan, iaitu mengajar bertutur, memudahkan keluar huruf-huruf dari tempat-tempatnya di halqum. Lidah dan dua bibir mulut dengan berbagai-bagai dan berlainan makhraknya. Ha, itu dia. Alat semua Allah beri belakang dah. Dengan lidah, dengan bibir mulut, dengan langit, dengan apa cukup siap boleh sebut huruf-huruf hijaiyah. Huruf alif bata tu. Ha, itu dia. Tu mula-mula. Ha, itu dia. Huruf-huruf daripada tempatnya di halqum. Seperti mana lidah dan dua bibir mulut dengan berbagai-bagai dan berlainan makhraknya. Lalu itu telah jelaslah bahawa ilmu dengan segala macam-macam dan jenis-jenisnya daripada Allah. Tak ada pihak tahu seorang bau ni. Ha, nak tahu ke mana mari daripada Allah semua. Allah menjadi dunia ni, Allah menjadikan manusia, Allah menjadikan segala-gala, dan Allah mesediakan ada dengan alat, ada dengan lidah, dengan gigi, dengan langit apa tu kau ni, dengan halqum, wujubik suara tu suara ni, wujubik huruf tu huruf ni. Ha, tu untuk manusia. Ha, ni ilmu yang hak sebenar. Lalu tu, Dah. Telah jelaslah bahawa ilmu dengan segala macam-macam dan jenis-jenisnya daripada Allah. Diajar dan diberi kepada manusia melalui wahyu. Sama ada wahyu berupa Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada wahyu, Allah juga memberi ilmu melalui pengajarannya yang caranya tidak diketahui oleh manusia. Lalu itu, Al-Quran merupakan sebesar-besar kitab ilmu. Kerana ia mencukupi segala macam-macam ilmu. Dengan sebab itu, Al-Quran diturun oleh Allah untuk menjadi hidayah kepada manusia. Betapa tidak, kerana ilmu merupakan nur, penyuluh, hidup dan petunjuk jalan kepada manusia. Seperti mana orang berkata al-ilmu nur wal jahlu zulmah. Artinya ilmu ialah cahaya dan kejahilan ialah kegelapan. Orang ada ilmu ialah orang ada cahaya, ada nur. Orang jahil tak tahu apa. Nama dia az-zulmah. Ialah kegelapan. Lalu tu saya menghormati sekalian. Acu-acu seluruh tengoklah deh. Apa ni? Masa demi masa kita ni lalu litah mari tak tahu. Pakai sungguh belaka. Masa cepat sangat weh. Ya mak. Cepat berdoa. Masa tak boleh nak buat apa ni. Masa 24 jam juga. Tapi cepat. Tu dia. Ni nak ayat hakikat hak tu hai. Dan hak sebenar ialah Allah SWT. Tuhan ni lambat pun boleh. Tuhan ni cepat pun boleh. Ni ilmu hakikat dah ni. Di dalam tu, dalam keadaan harian kita ni, mula daripada celak mata, kita boleh mengaji semua. Kerana kita duduk dalam pengajian semua hidup. Di dalam harian kita perhati tengok sedia pengajian rahmati sekalian. Ni nak oyak kebesaran ilmu daripada Allah SWT ni, selain daripada hak tu, hak ni dah saat ni tu, penuh duduk dalam Al-Quranul Karim. Tiap-tiap ilmu. Hak sulit, hak apa setara mana dalam Quran habis. Kerana Quran saat itu ialah kitab Allah. Satu kitab besar sekali hak Allah SWT. Untuk nak bagi manusia tu boleh mengaji, boleh belajar, boleh pakai, boleh guna, boleh hukam masalah. Ada cukup sedap. Ada masalah ke apa? Kitab ni lah nak ukur masalah. Dengan selamat sempurna. Itu. Lepas tu keberkatan kata. Lalu tu sini mengajar mati sekalian. Acu kita suluh tengok deh. Dengan keadaan suasana. Lala ni. Dia kena teralih sok mudah. Hak ni kita tak tahu dah. Setiap saat, setiap masa, dia teralih sok mudah. Dia tak ada duduk supaya sedia dok dah. Seperti mana kita sendiri tubuh tu keluar daripada kanun ibu ni lagu ni, lagu ni, lagu ni. Sama siapa besar panjang kita. Lepas tu, umur kau tua. Kau turun. Jadi, kau tua saat ni tu, sifat nyanyuk, sifat lupa, sifat apa, mari dah. Lepas tu tak urak, nak buat kerja tak boleh, mari juga. Awak kerja sikit letih. Ha, tidak. Mula itu mula apa ni? Jadi budak. Naik mari kota kau gagah kau gagah. Ha, buah lari-lari tak dengar lari. Ha, main kau tu main kau ni gagah tu berai. Cara budak. Lepas tu mengaji belajar sudah tamat siap dah. Ha, buat kerja apa tu kau ni. Ha, tu dah. Ha, sudah saat ni tu ha, kerja sudah ha, kesian pulak dah. Ha, 50, 60 kesian. Ha, ada ha, lanjut umur Alhamdulillah. Ada ha, ha, ha, ha, klik pergi cari Allah dulu pun Alhamdulillah. Kedua-dua kena Alhamdulillah kedua-dua. Bukan kuasa kita, kuasa Allah SWT. Kena ada situ. Ha, tu dia. Hak ni semua ni tak, manusia tidak ada kuasa. Malaikat Allah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya Alif Lam Mim, Allah lebih mengetahui dengan maksudnya. Demikian itu kitab Al-Quran tidak ada ragu-ragu lagi dan ada padanya petunjuk untuk orang-orang muttaqin. Allah telah menurunkan Al-Quran bukan sahaja untuk menjadi petunjuk rahmat, peringatan, keterangan ataupun penawar. Penawar hati manusia. Quran ni penawar hati manusia. Bukan sekadar kat tu sahaja dak. Malah setiap ayat Allah merupakan ilmu. Dengan itu kita dapati para ulama membahagikan ilmu dan menamakan dengan berbagai-bagai nama yang sesuai pembicara ayat-ayat Al-Quran, seperti kalau ayat-ayat berhubung dengan penciptaan Allah, perbuatannya dan sifat-sifatnya, sifat Allah dan nama-namanya nama Allah, maka itulah di antara ilmu tauhid ataupun ilmu akidah, akidatul tauhid. Dan sekiranya ayat-ayat berhubungan dengan hukum hakam. Nah. Berkenaan dengan hukum, maka mereka menamakan ilmu syariah. Ni hukum. Nah. Ilmu syariah. Mengaji ilmu syariah. Baru nak tahu hukum hakam semua saat itu. Ataupun ilmu fiqh. Dan kalau ayat-ayat berhubung dengan kisah-kisah dan cerita-cerita peristiwa yang berlaku di dalam mana-mana masa sekalipun, di dalam hidup manusia, mereka menamakan ilmu sejarah. Ilmu tarikh, ilmu sejarah. Allah. Lalu tu saya menghormati, saya kena. Peristiwa yang berlaku di dalam mana masa sekalipun, di dalam hidup manusia, mereka menamakan ilmu sejarah ataupun tarikh. Demikian juga kalau ayat-ayat berhubung dengan muamalat, yang termasuknya mana jual beli. Ini bab muamalat, bab apa, ada cukup lekat belakang. Dah? Nah, berkenaan dengan jual beli, reba, cara-cara pentadbiran harta benda, maka mereka menamakan ilmu ekonomi. Tidak. Kalau kita kira sana kadang-kadang orang bertanya di manakah ilmu matematik yang panggil dan ilmu sains di dalam Quran. maka boleh ditunjuk kepada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang mengajar mengenai ilmu itu. Seperti ayat huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazilata li ta'lamu adada sinin wal hisab. Artinya, dialah yang menjadikan matahari bersinar-sinar dan boleh bercahaya sejuk dingin, dan ditentukan tempat-tempat perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan bilangan apa ni perhitungan waktu-waktu semaya, waktu hari-hari ya. Dan ayat Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Artinya malam Lailatul Qadr, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka untuk diketahui 1000 bulan berapa puluh tahun, berapa ribu minggu, dan berapa puluh ribu hari, dan berapa ribu jam, maka perlu dihisap. Perlu kita kena kira buklub kunhan dan hitung. Dan ayat-ayat yang membicarakan tentang pembahagian pusaka yang disebut oleh Allah pada sebelah awal-awal surah An-Nisa merupakan salah satu pengajaran Allah mengenai ilmu matematik, iaitu ilmu faraid. Nah, itu dah. Hafsako. Manakala ilmu sains, banyak sekali Al-Quran membicarakan tentang cakrawan, langit dan bumi, angin dan laut, dan lain-lain lagi. Sama ada secara mengajak manusia melihat, perhati, berfikir, ataupun memberitahu. Mana? Asah berfikir ataupun memberitahu mengenai penciptaan yang sebenar, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, yang Maha Kuasa dan bijaksana. Maka pembicaraan itu merupakan asah pembicaraan sains, dan dengannya manusia boleh berfikir mengenai kekuasaan dan kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu itu sedang mengajar mati sekalian. Acuhlah kita mari-mari suluh tengok deh. Ilmu yang sebenar saat itu ialah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mula tak kaledum lagi lah awak-awak saat itu ialah Al-Quran Karim tu penuh dengan ilmu-ilmu, segala ilmu. Dari itu Allah kekayaan ilmu mengajar kita. Nah, itu dah. Dan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu-ilmu semua san itu berkaitan dengan sepuluh ayat tadi. Itu dah. Bagaimana nama-nama yang sesuai pembicaraan ayat-ayat Al-Quran, seperti kalau ayat-ayat berhubung dengan pembicaraan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan sifat 20 lah, kecil mudah-mudah, ataupun perbuatan dan sifat-sifat dan nama-namanya nama Allah, maka itulah di antara ilmu tauhid ataupun ilmu akidat, akidatu tauhid, ilmu akidah tauhid. Dan sekiranya ayat berhubung dengan hukum-hukum, maka mereka menamakan ilmu syariah ataupun ilmu fiqh. Dan kalau ayat-ayat berhubung dengan kisah-kisah dan cerita peristiwa yang berlaku di dalam mana-mana masa, di dalam hidup manusia, mereka menamakan ilmu sejarah ataupun ilmu tarikh. Ha, itu dah. Demikian juga, kalau ayat berhubung dengan muamalah, yang termasuknya jual beli, harba, cara-cara penterbit, harta benda, maka mereka menamakan ilmu ekonomi. Lalu tu banyaklah. Semua ilmu macam itu daripada Allah. Tidak. Kadang-kadang orang bertanya, di manakah ilmu matematik dan ilmu sains di dalam Quran? Maka boleh ditunjuk kepada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang mengajar mengenai dengan ilmu itu. Seperti ayat yang bertinya, dialah yang menjadikan matahari, iaitu Allah, jadi matahari. Dan lagi pula, mana? Allah menjadikan bulan bercahaya. Dan ditentukan tempat-tempat perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangnya tahun. Ada matahari, ada bulan, kita boleh buat takwin, dia panggil. Bila nak hari, hari ni hari satu, hari hak, hari senar, selasa, rabu, komis. Seminggu. Bulan pula. Empat minggu setengah, lima minggu, sebulan. Sebulan 30 hari. Minggu 7 hari. Boleh jadi, lepas tu banyak lagi. Sehingga boleh buat apa ni, dengan ilmu hisap, dengan apa, kira-mengira, dengan ilmu sains, teknologi, semua cukup. Anda cukup lekat belakang. Nah, tu dia. Lepas tu kita susuluh tengoklah deh. Kata, ni lepas kita setahun ke setahun sana itu, ni, tu, dia kata, apa ni, duk masuk di dalam apa ni, tahun baru. Tahun baru tu, banyak peristiwa yang berlaku, benda-benda yang baik, benda-benda yang molek sana itu. Dia kata, dalam 10 hari Asyura, tu dah. Lepas tu, apa ni, banyaklah. Hari Jumaat, ialah pengulu sekali hari. Lepas tu banyak lagi. Masa pun sepatu gok. Masa sana itu, masa doa mustajab ialah daripada pukul 12 malam sampai siapa? Pukul subuh. Itu masa mustajab. Kita nak doa, nak gapo sana itu. Serta dengan semaya sunat tahajud. Baca Yasin, baca Quran, doa, berzikir. Minta, nak minta gapo dengan Allah SWT. Dan itu yang janji dah. Nak gapo minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ada hajat gapo minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, susah gapo minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hok ni hok sebenar. Tu dah deh. Lalu tu kita kena pandai mana apa semaya hajat, semaya sunat tahajud, semaya sunat hajat deh. Nak gapo semaya hajat minta. Tu dah. Mudah-mudahan Allah tak mungkin janji, Allah akan terimakan doa-doa kita dan Allah sepenuhkan hajat-hajat kita. Gitulah deh. Tak lain tak bukan kita minta dengan selamat. Jangan tuduh kok orang, jangan apa kok orang, jangan kata kok orang. Dia mau nak kata-kata gila, tak ada apa. Cuma kita ni balasannya doa kita masuk ke email. Ayat tu lah. Kita pun dapat pahala. Dia pun dapat rahmat. Kalau saya bagi masuk ke email. Alhamdulillah. Dia dah. Ini kerana kita doa ke dia. Malah lah dia nak nyanyi kita pun tak apa. Ini ada sifat-sifat sobar. Semua tu tak lain tak bukan ilmu lah. Mengajar kita suruh kita sobar. Orang sobar ni orang benih. Tak kena sobar dah. Ada macam-macam. Lalu tu kita kena pahir. Mengaji, belajar. Lepas kita beramal. Beramal pula mengikut kebolehan kita. Jangan duduk kecewa petanding. Jangan duduk kata kau tu kau ni. Semua yang kena belajar, kena mengaji, kena belajar. Lepas tu beramal. Mengaji pun tu juga belajar boleh sekadar kat mana kita. Kerana orang kita ni otak tak sama. Dan kadang air pun tak sama berlaku. Masa tak sama berlaku. Cuma tujuan tu sama. Tujuan nak balas terbaik ialah surga Allah SWT. Dan minta jauh daripada neraka Allah SWT. Tu ya. Lepas tu nak buat belah mana saat tu masing-masing beramal. Kalau buat molek, alhamdulillah, serga. Itu dah. Tapi muka renuh tu dia dah banyak. Banyak pun tu asal serabut. Ya dah. Kau buat lagi. Utama sekali belajar sobar wi pandah. Nak belah mana tu kita boleh sobar. Nak kita have ok. Ok boleh. Itu dah. Lawai dengan nafsu boleh. Itu dah. Lawan dengan setel boleh. Cari jalan. Seperti mana kita nak keluar pada rumah setiap hari sana itu, tengah pagi sana itu. Baca ayat kursi sekali. Sehari hari itu setel tak masuk dekat. Itu dah. Itu hebat-hebat. Lepas boleh follow lagi. Boleh berkata lagi. Nak gapo lagi. Cumanya kita uwek sifat degil tu baik habis. Baru sifat sobar dia mari. Selama mana sifat degil tu ada saat ni tu, sifat sobar tak mari. Pada waktu mana nak boleh mari. Semua boleh buat belakang. Tapi kena usaha. Ada setengah nak bakar masa. Nak saling perangai sore-sore bukan-bukan mudah-mudah. Tidak. Lepas tu, manakala apa ni untuk kita tahu 1000 bulan berapa puluh tahun. 1000 bulan. Dia 12 bulan setahun. Kita tengok. Okey. Ni. Nak oyak kelebihan. Tu dah. Seperti mana kelebihan dalam ayat kata waktu. Ayat Lailatul Qad khairum min alfi syahr. Artinya malam Lailatul Qad itu lebih baik daripada 1000 bulan. Mana kalau ilmu sains banyak sekali Al-Quran membicarakan tentang cakrawala dia panggil. Cakrawan. Iaitu langit dan bumi. Banyak. Angin. Dan laut. Dan lain-lain lagi. Sama ada secara mengajak manusia. Deh. Apa ni? Melihat. Berhati. Berfikir ataupun memberitahu. Mengenai pencipta air. Yang sebenar iaitu Allah SWT. Yang Maha Kuasa dan bijaksana. Maka pembicaraan itu merupakan asas. Pembicaraan sains dan dengannya manusia boleh berfikir. mengenai kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu Taala. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan apa ni? Gedang yang kedua daripada gedang-gedang ilmu di dalam Islam selepas daripada Al-Quran, Al-Quranul Karim, iaitu hadis Nabi. Nah, yang panggil gedang ilmu. Gedang pertama ialah Quran Allah SWT. Dan gedang yang kedua iaitu hadis Rasulullah SAW. Termuat ilmu-ilmu yang dihajati oleh manusia. Kerana Rasulullah SAW, selain daripada Nabi dan Rasul, baginda juga sebagai guru dan pendidik yang agung sekali. Dengan dalilnya, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berartinya dia, iaitu Allah, telah membangkitkan daripada kalangan orang-orang ummi, orang-orang ummi seorang rasul daripada kalangan-kalangan mereka, membaca kepada mereka ayat-ayat Tuhan. Mana hadis kursi? Mendidik mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Nah, iaitu as-sunnah. Dan sekalipun mereka sebelumnya berada di dalam kesesatan yang nyata, dan sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni daripada riwayat oleh Bukhari dan Muslim. Artinya, perumpamaan ilmu dan petunjuk yang Allah bangkitkan aku dengannya seperti hujan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sahaja deh membimbing umatnya supaya belajar ilmu ke agama, bahkan malahan di samping itu baginda apa ni mengarah mereka supaya mengambil berat dengan ilmu ke dunia. Jadah baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kamu lebih mengetahui tentang dunia kamu. Lalu tu Al-Imam Syafi'i sewaktu menyambut hadis innamal a'malu binniyat, beliau berkata hadis ini sepertiga ilmu. Manakala Abu Daud menyebut bahawa hadis ini seperempat ilmu. Innamal amalu binniyatnya. Maka semua ini menjadi bukti yang nyata bahawa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sumber ilmu yang penting bagi manusia belajar daripadanya, terutama umat Islam selaku pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kasih kepada Al-Quran dan suka kepada sunnah, sunnah Rasulullah SAW untuk mengetahui segala hakikat mengenai hidup manusia dari dunia sehingga ke akhirat. Ha, itu dah. Deh, hari ini tak lain tak bukan kita nak berak umi-umi asal ilmu sana tu, asah ilmu kita sana itu tak lain tak bukan mana? Iaitu daripada Al-Quran, daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul, iaitu Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kira gitu, kita selaku orang mukmin, selain daripada beriman dan beribadat kepada Allah dah, kita juga disuruh bertakwa kepadanya. Kerana takwa adalah sebab bagi kesempurnaan iman dan ibadat. Sebab bagi mencapai rahmat Allah SWT. Lepas tu, kita suluh tengoklah deh. Kata lalaning dalam harian kita, diri kita sendiri, keluarga kita, suami isteri kita, ibu bapa kita jadi ibu orang, bapa orang. Ha, kita jagakan anak cucu, cicit, cicit kita sana itu, duduk di dalam agama penuh-penuh kedak. Ke dunia penuh-penuh. Lalu tu munasabah deh. Tiap-tiap hari, tiap-tiap tahun kita kena ada ubahan. Hari ni kita berjumpa berapa, orang tak kena bagi hukum syarak ataupun rasa tak puas hati. Ha, kita kena ukan dengan segera. Tidak. Hari ni lagu ni, esok jangan jadi lagu ni. Kena ukan dengan segera, dengan cepat. Baru ia tak berkarat, tak bertindih panggil. Kena sapu cuci semua. Sebab itu banyaklah istighfar dunia akhir ni. Banyaklah, banyak ujian, banyak ujian, banyak ujian. Banyak cuba air, banyak cuba air, berbagai-bagai. Ha, tu dah. Selepas meridah berapa dah, peristiwa menjadi berlaku. Ha, seperti menyakit tu, menyakit ni. Menyakit orang baik tu tak ada dah lah ni. Tapi nyambut dah, menyakit COVID. Ha, lepas ni khaiwat jai pula dah. Deh, kita kena jaga kesihatan untuk nak mengibadat kita kepada Allah SWT. Hak besar sekali kita tubuh sehat, we boleh buat amal ibadat. Buat amal ibadat. Ha, tidak. Mana kata dia cukup lekat semua. Berkata amal ibadat cukup dalam hari-hari sana itu. Ha, bak jual beli, bak menego, bak apa, semua jadi ibadat. Kena akak jual beli, ha, kena maafmu, maafku. Kena reda, pergi reda mari. Baru dia sepenuh. Cuci. Semaya saat itu, kena ada wirik, kena ada doa. Pasal apa? Pasal kita berdoa saat itu, kena ada salah silap kurai, betul mana ha, semaya kita saat itu. Untuk Tuhan ampunlah. Kerana kita menisya tamada biasa saat itu. Buat kena sini, tak kena situ, tak kena... Kena sini, tak kena situ. Sebab itu kita kena, lepas maya kita wirik, sepatah dua, lepas itu kita berdoa, ha, minta apa kesilapan, ha, dalam hari kita, dan terimalah semaya kita, dengan sempurna, kena minta, kena berdoa. Ha, itu dia. Pasal apa? Pasal Tuhan nak suruh ingat ke dia, buat gapa-gapa, jangan lupa ke dia. Lupa apa dia? Jumpa kepada Allah SWT. Ha, kerana Tuhan beri rahmat pada kita. Tuhan beri apa, nikmat pada kita. Dan Tuhan beri segala-gala pada kita. Dari itu, timur suku, timur suku dan timur suku. Alhamdulillah semata-mata. Boleh banyak, alhamdulillah. Boleh sikit, alhamdulillah. Ha, sifat sobat, hal ini penting sekali. Ha, bagi peminat ayah mak semua sana itu, we hiduplah sifat sobar ni deh. Sebagai apa ni, menyambut tahun baru, kita kena ada ubah hair baru bagi kita sendiri, keluarga kita, dan apa ni, sain sobar anda kita, kampung halaman kita, dan dunia kita semua. Kita pakai berdoa minta selamat deh. Lepas tu, masa pun tak banyak dah ni deh. Lebih kurang aku acu kita buat kesimpulan. Hari ni dengan kemarin balas mana? Buat kesimpulan tengok. Ha. Rugi kalabo di segi agama. Ha. Lepas tu nak duduk, hari ni nak duduk belah mana. Esok nak cadai belah mana. Dia kena ada adik, pacuban, anakut. Baru sepenuh seorang manusia. Kalau tidak ada adik, tidak ada pacuban, ada anakut semata. Tak jadi, tak sepenuh manusia. Adik ialah sebagai ilmu yang paling besar sekali. Boleh kita memikir. Ada hak berjaya, ada tak berjaya tu adik. Pacuban, tengah duk buat. Ukah hak kemarin, lepas tu ambil hari ni capo. Lepas tu buat hari ni sudah, esok nak buat gapo. Tengok hari ni malah mana berjaya ke tak. Esok ambil hari ni, akik pergi, capo dengan esok. We ada lagu program lagu ni semua, insyaAllah kita selamat dunia dan akhirat. Mana kata orang yang hati hidup. Orang yang ada Allah dalam hati, orang yang hati hidup. Nih, lepas tu akhir sekalinya, nak gapo, jangan lupa Allah, berdoalah dengan Allah SWT, semayah hajat, minta selamat, minta berjaya. Itu dah. Dan, apa ni, susah gapo, semayah hajat, minta dengan Allah SWT, wilpah daripada balau, seksa, azab, seksa, semua sana itu, dunia dan akhirat. Itulah. Hari ini tak lain tak bukan. Ayah mak pun sudahi dengan perkataan yang mulia dan berkah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى.
2: Demi bintang ketika terbenam.
1: مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى.
2: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru.
1: وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى.
2: Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Qur'an menurut keinginannya.
1: In huwa illa wahyun yuha.
2: Tidak lain Al-Qur'an itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.
1: 'Allamahu shadidul quwa.
2: Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat.
1: Dzu mirratin fastawa.
2: Yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa.
1: Wa huwa bil ufuqil a'la.
2: Sedang dia berada di ufuk yang tinggi.
1: Thumma dana fatadalla.
2: Kemudian dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat.
1: Fakana qaba qausaini aw adna.
2: Sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi.
1: Fa'auha ila 'abdihi ma auha.
2: Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad apa yang telah diwahyukan Allah.
1: Ma kadzabal fu'adu ma ra'a.
2: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.
1: Afatumarunahu ala ma yara.
2: Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu?
1: Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra.
2: Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain.
1: Inda sidratil muntaha.
2: Yaitu di sidratil muntaha.
1: Indaha jannatul ma'wa.
2: Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
1: Idh yawshas sidrata ma yawsha.
2: Muhammad melihat Jibril ketika sidratil muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya.
1: Ma zaghal basar wa ma tagha.
2: Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya.
1: Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra.
2: Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar.
1: Afara'aytumul Lata wal Uzza.
2: Maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Al-Lata dan Al-Uzza?
1: Wa manatas tsalitsatal ukhra.
2: Dan Manat yang ketiga, yang paling kemudian, sebagai anak perempuan Allah. Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya yang perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.

0: الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
1: Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh, telah datang petunjuk dari Tuhan mereka.
0: Am lil insani ma tamanna.
1: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya?
0: Falillahil akhiratu wal ula.
1: Tidak, maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat pertolongan mereka sedikitpun tidak berguna, kecuali apabila Allah telah mengizinkan, dan hanya bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi.

0: Musa.
1: Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sungguh, mereka menamakan para malaikat dengan nama perempuan.

Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain, hanyalah mengikuti dugaan. Dan sesungguhnya, dugaan itu tidak berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.

0: Maka tinggalkanlah Muhammad, orang yang berpaling dari peringatan kami. Dan dia hanya mengingini kehidupan dunia.
1: ذَلِكَ مَبَلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ

0: yahtada.
1: Itulah kadar ilmu mereka. Sungguh, Tuhanmu, Dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

0: Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian, Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga.
1: Alladzina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal

0: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
1: Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh, Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Maka tidakkah engkau melihat orang yang berpaling dari Al-Quran? Dan dia memberikan sedikit dari apa yang dijanjikan, lalu menahan sisanya.
0: A'indahu ilmul ghaibi fa huwa yara.
1: Apakah dia mempunyai ilmu tentang yang gaib sehingga dia dapat melihatnya?
0: Am lam yunabba' bima fi suhuf Musa.
1: Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa?
0: Wa Ibrahim alladhi waffa.
1: Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji.
0: Alla taziru waziratu wizra ukhra.
1: Yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
0: Wa allaysa lil insani illa ma sa'a.
1: Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.
0: Wa anna ila rabbikal muntaha.
1: Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu.
0: Wa annahu huwa adhaka wa abka.
1: Dan sesungguhnya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis.
0: Wa annahu huwa amata wa ahya.
1: Dan sesungguhnya Dialah yang mematikan dan menghidupkan.
0: Wa annahu khalaqa az-zawj.

0: شئرو.
1: وأنه أهلك عادن الأولى.
0: Dan sesungguhnya dialah yang telah membinasakan kaum Ad dahulu kala.
1: وثمود فما أبقى.
0: Dan kaum Samud, tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup.